0: bukan hasrat seksualnya, tapi ada yang menentang, katanya ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Bagi saya ini tidak bermasalah kalau saya ini, bagus kalau mereka dikebiri. Apalagi kalau kita menerapkan hukum Islam, bagi pelaku persinahan dirajam, biasanya ditanam itu badannya baru dilempar kepalanya ya. Mungkin kalau enggak, Mas Rudi pernah lihat punya apa sirah-sirah Nabi, mungkin sama Nabi kalau ada apa. Ada pelaku kejahatan seksual mereka dirajam. Seperti itu, Bang. Okay. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Upi di Bone, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Nanti kami akan hadirkan tema-tema perbincangan dan seluruh yang menjadi sorotan Anda. Kami upayakan juga untuk kami nanti tanyakan langsung kepada narasumber ketika sesi perbincangan kami lakukan. Dan silakan terus Anda juga dapat memberikan pendapat dari topik-topik nanti yang kami hadirkan dalam perbincangan di pesan WhatsApp kami 081-399-399.
2: Dan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan, empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus. Kemudian, nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
3: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
4: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
5: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya.
7: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP IKDEK Biyoga Sidimantra mengatakan Berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
6: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
7: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
8: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa yang dibagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
7: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
11: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
10: Sementara panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
12: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
10: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
13: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah. Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
10: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
14: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
15: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
1: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta, bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
17: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway, karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Anissa Alia Ramdhani selaku anggota OSIS. Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Kustinensi dari Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG. MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa, jumlah guru sebesar 63 guru, dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang, ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sahabat pencinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan.

Jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di program Tuban Menyapa begitu ya, atau Tuban Pagi ini, edisi tanggal 12 Oktober 2026. Setelah ini pendengar, di pukul 8 nanti begitu ya, kita akan hadir dan juga menemani pendengar tentunya di program Tuban Menyapa 1 jam di pukul 8 nanti sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rencananya begitu ya, nanti kita akan mendatangkan narasumber terkait Hari Museum Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Oktober 2026 hari ini tentunya ya. Kita akan bahas mungkin sejarah ya, atau mungkin bagaimana cara merawat museum di era seperti sekarang ini begitu ya. Kita akan tanyakan langsung dengan narasumber terkait nanti di pukul 8 sampai pukul 9. Dan pendengar, kalau misalnya pendengar ingin mengirimkan atensi-atensi begitu ya di Tuban Pagi ini, di WhatsApp saja di 0851-96-24186 ataupun juga bisa telepon di 0356-883-4756.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Pendengar, kembali lagi bersama Mei dan Dila di program Tuban Menyapa pada pagi hari ini, edisi 12 Oktober 2026. Hari ini 12 Oktober merupakan hari yang spesial gitu ya pendengar, karena diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Dan di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, kita memang perlu terus untuk bergerak maju. Namun jangan sampai membuat kita melupakan perjalanan yang telah membentuk kehidupan kita pada hari ini. Karena dari sejarah kita belajar memahami perjuangan, dari kebudayaan kita mengenal identitas, dan melalui museum kita diberi kesempatan untuk melihat kembali jejak perjalanan manusia yang membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Jadi pendengar, Hari Museum Nasional diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Penetapan tanggal tersebut berawal dari Musyawarah Museum se-Indonesia MMI yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 26 sampai 28 Mei 2015. Tanggal 12 Oktober dipilih dengan merujuk pada pelaksanaan Musyawarah Museum se-Indonesia pertama yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 12 sampai 14 Oktober 1962. Jadi sejarah museum di Indonesia ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Dan merujuk informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perkembangan museum di Indonesia ini bermula pada tanggal 24 April 1778. Dan kemudian pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia. Dan museum tersebut selanjutnya dikenal sebagai Museum Pusat. Itu tadi pendengar sekilas sejarah ya tentang Hari Museum Nasional. Dan pendengar, setelah ini kita akan kembali dengan membawakan informasi-informasi seputar museum ya, tentunya untuk memperingati Hari Museum Nasional ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di FM 87,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada beberapa informasi ya pendengar, tentunya mengenai museum, karena spesial hari Museum Nasional. Jadi yang pertama kita datang dari wilayah Kabupaten Tuban ya pendengar, yaitu dari Museum Kabang Putih yang menjadi wisata edukasi dan belajar sejarah di kota Tuban ya pendengar. Museum Kabang Putih di Tuban dibangun oleh para pemerhati budaya di Tuban dengan tujuan museum ini nantinya akan menjadi wadah resmi untuk menampung semua hasil kekayaan budaya di Tuban ya pendengar. Museum Kabang Putih ini juga merupakan museum yang bersifat umum ya pendengar, memiliki cita-cita dan harapan sebagai lembaga kajian ilmiah dengan bukti material peninggalan sejarah budaya tempo dulu serta hasil kekayaan budaya Tuban yang salah satunya adalah peninggalan arkeologi yang telah ada sejak zaman Majapahit. Nah, pendengar, saat ini dan di masa yang akan datang, museum ini bertugas untuk merawat, menyimpan, melestarikan, dan memamerkan serta menyelamatkan benda-benda budaya yang berada di Tuban. Saat ini kepemilikan Museum Kabang Putih berada di bawah tanggung jawab Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tuban dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Museum dan Purbakala. Museum Kabang Putih ini memiliki ukuran yang tidak terlalu besar seperti ukuran museum pada umumnya ya pendengar ya. Namun museum ini memiliki segudang sejarah yang seluruh koleksinya belum semua diketahui. Di museum ini terdapat banyak sekali benda-benda bersejarah. Mayoritas dari peralatan laut yang didapat dari penyelaman di laut terutama Pantai Bum ya pendengar. Hal tersebut dikarenakan pada zaman dahulu Pantai Bum adalah pelabuhan terbesar berskala internasional. Jadi tidak heran ya pendengar jika di museum ini banyak menyimpan benda-benda yang berkaitan dengan perlengkapan kelautan. Ya pendengar, bagi pendengar yang ingin mengunjungi Museum Kabang Putih, alamatnya berada di Jalan Kartini nomor 03 Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, nomor 62311. Untuk bagi pendengar yang mau bertanya-tanya melalui telepon mungkin ya, bisa menghubungi nomor 0356321015. Museum ini juga dibuka setiap hari Senin sampai hari Sabtu ya pendengar. Mulai hari Senin sampai Kamis dibuka sekitar pukul 7 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Jumat pukul 7 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Sabtu mulai pukul 7 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk mengunjungi Museum Kabang Putih ini tidak memerlukan tiket masuk ya pendengar ya, alias gratis begitu. Nah, bagi para pendengar yang di wilayah Tuban tapi masih bingung rutenya ya, rute untuk menuju Museum Kabang Putih ini terbilang cukup mudah ya pendengar, dan menempati lokasi yang sangat strategis juga karena berdekatan dengan kantor Bupati Tuban, alun-alun, dan Pantai Bum. Ya pendengar, di Museum Kabang Putih ini ada beberapa koleksi ya, seperti koleksi benda-benda bersejarah, koleksi Kos Plus, koleksi fosil badak purba, kemudian ada area kuno juga, dan juga ada benda tradisional kebudayaan masyarakat Tuban. Di dalam Museum Kabang Putih ini ada beberapa fasilitas ya pendengar ya, seperti area parkir kendaraan, rumah makan, toilet, dan masih banyak lagi lainnya pendengar ya. Kemudian bagi pendengar yang memang sedang mengunjungi

Kabupaten Tuban dan ingin berada di Museum Kabang Putih, ada beberapa hotel yang dekat ya lokasinya dengan Museum Kabang Putih ya, pendengar ya. Ada Hotel Basra, kemudian Hotel Resort Tuban Tropis, kemudian Hotel Bintang dan Saras City. Tempat wisata sekitar Museum Kabang Putih ini juga banyak sekali pendengarnya, seperti Pantai Bum, kemudian Makam Sunan Bonang, dan Masjid Agung Tuban. Gitu ya pendengarnya. Bagi para pendengar yang memang asli dari wilayah Tuban tapi masih belum mengunjungi Museum Kabang Putih, ini cocok sekali ya pendengar, buat para pendengar yang memang suka sejarah atau mau belajar tentang sejarah ya, begitu pendengar ya. Sekian pendengar informasi mengenai Museum Kabang Putih dari wilayah Kabupaten Tuban. Masih ada beberapa informasi mengenai museum lagi ya pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Pendengar masih di Tuban Menyapa edisi Hari Museum Nasional sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kami informasikan mengenai museum-museum yang ada di sekitar kita. Tadi sudah kami sebutkan ya, ada dari Museum Kambang Putih dari Kabupaten Tuban. Sekarang kita bergeser ke Kabupaten Lamongan. Ada Museum Indonesian Islamic Art Museum atau Museum Seni Islam Indonesia. Adalah tempat wisata sejarah yang menyimpan berbagai macam koleksi seni dan budaya Islam dari berbagai daerah di Indonesia. Tempat ini juga dikenal sebagai museum pertama di Indonesia dan salah satu yang terlengkap di dunia. Menampilkan sejarah perkembangan Islam sejak awal kelahirannya dengan sentuhan teknologi canggih. Indonesian Islamic Art Museum ini berlokasi di Jalan Raya Paciran, Kabupaten Lamongan. Museum ini dibuka pada tanggal 28 Desember 2016. Museum ini berisi informasi sejarah perkembangan Islam di seluruh dunia. Museum yang juga dikenal dengan nama Museum Islamic 3D itu merangkum peradaban sejarah Islam di dunia hingga akhirnya bagaimana Islam sampai ke Nusantara. Tidak sekedar memamerkan benda-benda bersejarah dari Nusantara dan dunia, museum ini juga menggunakan teknologi augmented reality. Jadi ketika pengunjung memasukinya, seakan-akan diajak berinteraksi dalam dunia tiga dimensi. Di sini juga pengunjung bisa melihat berbagai macam benda bersejarah seperti keris, tombak, pedang, perangko, uang, dan lain-lain. Pengunjung juga bisa melihat berbagai macam karya seni seperti lukisan, kaligrafi, ukiran, batik, dan lain-lain. Dan museum ini pendengar memiliki 4 zona yang berbeda. Zona tersebut diurutkan dari zona teater, zona inti, zona diorama, dan zona terakhir. Dengan permainan papan yang dapat dimainkan menggunakan augmented reality itu tadi. Dan jam buka museum ini pendengar buka setiap hari pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Harga tiketnya juga dibanderol dari harga Rp15.000 untuk hari Senin dan Kamis dan Rp20.000 untuk akhir pekan. Itu tadi pendengar museum dari Kabupaten Lamongan ya, salah satunya Museum Islamic Art tersebut. Jadi museum ini juga bisa jadi opsi ya buat pendengar yang untuk liburan akhir pekan atau liburan akhir tahun nanti. Dan pendengar, setelah ini masih ada informasi terkait museum ya tentunya dari Kabupaten Bojonegoro yang akan kami informasikan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa,

Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Untuk informasi selanjutnya ya, mengenai museum, hadir dari wilayah Bojonegoro ya pendengar ya, yaitu dari Museum Rajek Wesi ya pendengar. Museum Rajek Wesi ini adalah salah satu museum yang telah terdaftar dalam pendaftaran museum nasional dan merupakan bagian dari jaringan Museum Indonesia. Museum ini berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan berperan penting sebagai lembaga yang melindungi, mengembangkan, serta mengomunikasikan koleksi museum kepada masyarakat luas. Ya, bagi para pendengar yang mungkin masih belum mengetahui ya, secara pasti Museum Rajek Wesi itu apa ya pendengar ya? Museum Rajek Wesi itu adalah museum umum yang menyimpan beragam artefak sejarah dan budaya, terutama yang ditemukan di wilayah Bojonegoro maupun sekitarnya. Artefak-artefak tersebut mencerminkan kehidupan masa lalu dan perjalanan peradaban masyarakat lokal maupun lingkungan alam purba yang pernah ada di kawasan ini. Gitu ya pendengar ya. Kemudian Museum Rajek Wesi ini juga museum yang jenisnya umum ya pendengar ya. Dengan sejarah Museum Rajek Wesi yang didirikan pada tahun 1992 di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan melindungi dan menyimpan benda-benda bersejarah yang dikumpulkan masyarakat setempat. Karena perkembangan kebutuhan ruang dan koleksi, museum kemudian dipindahkan ke gedung yang lebih sesuai di Sekolah Dasar Model Terpadu Sukowati Kapas pada pertengahan Juli 2013. Pengaturan ini dilakukan agar koleksi bisa dirawat dengan lebih baik dan mudah diakses untuk publik ya pendengar ya. Sejak lebih resmi dibuka kembali, museum terus dikembangkan menjadi ruang edukasi dan pusat pembelajaran sejarah lokal, termasuk setelah proses boyong dan pembukaan kembali di gedung bersejarah di Bojonegoro yang mengundang antusias masyarakat setempat. Museum Rajek Wesi ini memiliki beberapa koleksi ya pendengar ya, seperti fosil hewan purba, fragmen binatang dari zaman dahulu, kemudian prasasti kuno termasuk koleksi unggulan prasasti Adan-Adan, kemudian arca dan artefak budaya lokal lainnya ya pendengar ya. Jadi para pendengar yang mungkin berada di wilayah sekitar Bojonegoro ya, ini bisa menjadi referensi untuk belajar sejarah, kemudian mempelajari budaya-budaya yang ada di Bojonegoro. Ini bisa menjadi salah satu referensi ya pendengar ya. Informasi mengenai Museum Rajek Wesi ini menjadi informasi terakhir kami mengenai museum ya pendengar ya, di edisi 12 Oktober 2026. Jadi setelah ini kami akan beralih ke program Halo RRI. Jadi tetaplah bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, sebelum kita beralih ke program Halo RRI bersama Pro 1 Surabaya, kita akan menginformasikan mengenai cek fakta di edisi 12 Oktober 2026 dengan tema Rusia karantina 20.000 orang akibat wabah PES.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi para pendengar, berikut kami sampaikan Cek Fakta pada pagi hari ini. Beredar di Facebook informasi yang mengklaim pemerintah Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah PES pada 8 Oktober 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.com, pihak pengawas kesehatan Rusia menyatakan kondisi laboratorium aman dan tidak ada staf lain yang sakit. Sebagai langkah pencegahan, sekitar 200 orang yang melakukan kontak erat hanya menjalani pantauan medis, bukan 2.000 orang seperti yang diklaim.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Ya pendengar, itu tadi Cek Fakta yang sudah kami informasikan kepada pendengar ya. Selanjutnya kami akan beralih ke program 1 Surabaya.

Yang kita hormati Kepala RSPAL Dr. Ramlan, juga yang kita hormati Kepala Auditorat Militer Tinggi 3 Surabaya, yang kita hormati Kasko Armada 2, yang kita hormati Kas Divif 2 Kostrat, juga yang kita hormati Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, yang kita hormati Wadan Pasmar 2, yang kita hormati Wadan STT AL, juga yang kita hormati dan Lanut Mulyono dan Wingdik 700 Hanut, Kapok Sahli Kodaerah 5, juga yang kita hormati dan Puslat Topsla Kodik Klatal, juga Dirlambangja Pus Penerbal Juanda, yang kita hormati Dispers Puskopaska, yang kita hormati Dirum dan Kolatmar, juga yang kita hormati Kalabang Kopsi Dinas Psikolog TNI AL, yang kita hormati Kadis Ops Lanut ABD Saleh, juga yang kita hormati Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya, yang kita hormati Kasiop Kogartap 3 Surabaya, juga Palaksa Lanudal Juanda, beserta para PJU TNI dan Polri yang hadir. Terima kasih semuanya. Dan yang juga kita hormati Sekda Prop Jawa Timur Pak Adi Karyono beserta Bu Ise, juga yang kita hormati para pimpinan instansi vertikal Jawa Timur, baik yang hadir langsung maupun yang mewakili, dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Kakanwil BPN Jawa Timur, Kakanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Kakanwil Dirjen Pemasyarakatan, Kakanwil Dirjen Imigrasi, Kakanwil Dirjen Pajak Jatim 1, Kepala Kanwil 10 DJKN Surabaya, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Perumbulok Jawa Timur, Kepala Pusvetma, Kepala Perwakilan DPD RI Jatim, Kepala BMKG, Kanwil KPPU, Kepala BPS, juga Deputi Kantor Perwakilan BI Jawa Timur, Direktur Lembaga Jasa Keuangan OJK Jawa Timur, Deputi Kepala Kantor Perwakilan 3 Surabaya. Juga yang kita hormati para rektor dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang hadir atau yang mewakili. Juga yang kita hormati para bupati wali kota yang hadir. Terima kasih Bupati Bojonegoro, terima kasih Bupati Malang, terima kasih Wali Kota Kediri, dan terima kasih Wali Kota Pasuruan. Terima kasih juga para asisten staf ahli dan semua kepala OPD Pemprov Jawa Timur semuanya. Jajaran OPD sampai dengan staf lini terdepan semua, terima kasih. Juga jajaran pimpinan BUMN dan BUMD semua yang hadir, terima kasih. Senior representatif MURI juga terima kasih. Branch Manager ISQ Jawa Timur, terima kasih. Para keluarga pahlawan nasional, juga keluarga Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Jadi kalau ditanya berapa banyak gubernur di Jawa Timur, ada Gubernur Akademi Angkatan Laut, ada Gubernur Suryo yang patungnya ada di sana, dan ada Gubernur Jawa Timur. Jawa Timur memang kaya luar biasa. Boleh saya kalau menyebut Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian mohon berkenan mengepalkan tangan dan kemudian menjawab dengan Gerbang Baru Nusantara. Izin, Jawa Timur. Terima kasih. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi agama, organisasi wanita, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan, dan semua tokoh-tokoh profesional yang hadir, para tokoh-tokoh veteran semua yang kami hormati, kami muliakan. Kami ingin menyampaikan bahwa di sebelah kiri hadir perwakilan dari para petani,
para nelayan, para peternak, termasuk adalah para dokter hewan, para atlet, para tokoh budayawan, boleh aplaus untuk mereka. Relawan-relawan sosial yang luar biasa, para dokter, perawat, para guru, dan semua yang hadir, kawan-kawan media, partner yang luar biasa bagi Pemprov Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang saya cintai, saya banggakan. Boleh saya mengawali dengan pantun? Dijawabnya hebat, tangan terkepal. Masyhur ternama sebuah kerajaan, bumi Majapahit dalam sebuah peradaban. Hebat. 81 tahun usia penuh kebanggaan. Hebat. Guyub dan rukun, rakyat penuh kebahagiaan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kita panjatkan karibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat bersama-sama memperingati hari jadi yang ke-81 Provinsi Jawa Timur. Dalam keadaan sehat, dengan semangat persaudaraan dan tekad untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang kami hormati, masyarakat Jawa Timur yang kami cintai dan banggakan, 81 tahun merupakan perjalanan panjang yang dibangun melalui perjuangan, kerja keras, dan pengabdian lintas generasi. Di sepanjang perjalanan itu, para pendahulu kita telah meletakkan pondasi pemerintahan, merawat persatuan, serta membuka jalan bagi kemajuan yang kita nikmati hari ini. Karena itu, pada kesempatan yang penuh makna ini, marilah kita memberikan penghormatan kepada para pejuang, para pemimpin terdahulu, dan seluruh masyarakat yang telah mencurahkan tenaga pikiran dan pengorbanannya untuk kemajuan Jawa Timur. Kita mengenang jasa mereka dengan rasa hormat, sekaligus meneruskan pengabdiannya melalui kerja yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Warisan perjuangan itu harus terus hidup dalam kesungguhan kita, dalam mendidik anak-anak kita, menyejahterakan keluarga, memperluas kesempatan kerja, dan menghadirkan pembangunan yang berkualitas, pemerintahan yang profesional, serta pelayanan yang semakin prima. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur tahun ini mengusung tema Jatim Unggul Maju Berkelanjutan. Tema ini menggambarkan tekad kita untuk meningkatkan kualitas pembangunan melalui penguatan daya saing, inovasi, dan transformasi di berbagai sektor. Keunggulan yang dimiliki Jawa Timur menjadi modal untuk melangkah lebih maju dengan tetap menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Langkah besar pembangunan Jawa Timur kita wujudkan bersama-sama melalui Nawa Bakti Satya, 9 pengabdian mulia yang menjadi kompas prioritas pembangunan Jawa Timur pada periode 2025-2029. Bapak Ibu hadirin, masyarakat Jawa Timur yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Melalui pilar Jatim Sejahtera, komitmen kita memusatkan perhatian pada percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Alhamdulillah, ikhtiar kolektif ini membuahkan hasil yang patut kita syukuri bersama. Berdasarkan data per Maret 2026, kemiskinan ekstrim di Jawa Timur karena kerja keras kita semua nyaris berhasil kita tuntaskan, karena berada pada angka 0,29%. Kerja keras ini mudah-mudahan terus bisa kita maksimalkan sehingga kemiskinan ekstrim bisa 0%.
Seluruh orkestrasi pembangunan ini kita jadikan desa sebagai epicentrumnya. Kita semua bersyukur bahwa hari ini Jawa Timur patut berbangga memiliki 4.716 desa mandiri melalui penguatan BUMDESA dan perluasan desa devisa. Kita sedang membuktikan bahwa potensi lokal mampu berbicara di panggung global. Berikutnya, bergerak pada pilar Jatim Kerja, kita memperluas kesempatan kerja yang berkualitas dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berusaha. Pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur berhasil kita tekan pada angka 3,42%, sebuah capaian yang menunjukkan resiliensi ekonomi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, di kawasan aglomerasi perkotaan, kita patut bersyukur dan berbangga bahwa revolusi transportasi publik kebanggaan kita, Trans Jatim. Hari ini Trans Jatim telah mengaspal di 8 koridor, 7 melayani denyutnya di Gerbang Kertasusila, dan 1 membelah Malang Raya. Dan insya Allah 30 Oktober kita akan menambah 1 lagi untuk koridor di Malang Raya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kami ingin menyampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga membangun sangat banyak jembatan, sangat banyak mengaspal jalan-jalan yang mengkoneksikan antara desa, kota, kota, kabupaten, dan seterusnya. Setiap jembatan yang tersambung, setiap rute bus yang dibuka, setiap kapal yang bersandar memiliki satu makna luhur untuk mendekatkan kesejahteraan. Akses yang membaik berarti hasil bumi petani kita laku terjual. Anak-anak kita melangkah ke sekolah dengan senyum yang lebih cerah. Dan pelayanan kesehatan dapat dijangkau dalam hitungan menit untuk menyelamatkan nyawa. Hari ini pada upacara hari jadi Pemprov ke-81, selamat anak-anakku dari sekolah rakyat. Mereka memiliki semangat dan kedisiplinan yang luar biasa. Boleh aplaus untuk sekolah rakyat terintegrasi yang hari ini sudah ada di 29 kabupaten kota di Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, beralih pada pilar Jatim Agro, kita sejatinya sedang berbicara tentang urat nadi kelangsungan hidup bangsa. Komitmen kita pantang surut meneguhkan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, sembari memastikan bahwa setiap tetes keringat para pahlawan pangan, yaitu para petani, para peternak, dan nelayan, terbayar dengan kesejahteraan yang makin berkeadilan. Kita memahami bahwa kedaulatan pangan lahir dari kerja keras para petani yang setia merawat bumi, dari ketekunan peternak di kandang-kandang, dan dari keberanian nelayan menembus ombak samudra. Karena ketekunan panjenengan semua, hari ini Jawa Timur berdiri tegak dengan kebanggaan yang luar biasa bahwa sepanjang tahun 2025 bumi Jawa Timur berhasil mempersembahkan produksi gabah kering giling tertinggi dari tahun 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Bahkan prediksi November 2026, produksi petani kita luar biasa. Panjenengan menanam, tapi yang menanam ini ada luar biasa semangat dari seorang Pak Dekarwo, semangat yang luar biasa dari Pak Imam Utomo. Kami pelanjut panjenengan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tidak berhenti di situ, komoditas jagung, tebu, daging, susu, telur, hingga sektor perikanan kita semuanya sukses menduduki peringkat pertama secara nasional di antara semua provinsi yang ada. Terima kasih. Jawa Timur adalah tulang punggung sejati dari pangan Indonesia. Untuk menjaga momentum emas ini, kita terus melakukan lompatan besar melalui Jatim Agro Hub. Kita tidak lagi sekedar bertani, kita sedang membangun korporasi pertanian. Pada seluruh petani, peternak, dan nelayan di penjuru Jawa Timur,
Kembali kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Pengabdian panjenengan merupakan penjaga sejati ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, melalui pilar Jatim Cerdas, kita bersama-sama telah meletakkan pondasi peradaban dan kemajuan Jawa Timur di masa depan. Saat ini kita sedang menyiapkan Jatim World Class Education. Hal-hal yang kita lakukan ini berseiring dengan bagaimana menguatkan karakter kebangsaan. Pada saat tanggal 8 yang lalu, ada pembaratan kolektif dari 6 SMA Taruna di Jawa Timur dan Deputi Potensi Pertahanan dari Kemenhan RI menyematkan secara langsung lencana bela negara kepada semua taruna-taruni dari 6 SMA Taruna di Jawa Timur. Terima kasih. Ini adalah tanaman Pak Dekarwo waktu itu, SMA Taruna Nala dan SMA Taruna Angkasa. Kami, saya bersama Pak Emil dan jajaran Pemprov Jawa Timur melanjutkan dengan SMA Taruna Brawijaya, SMA Taruna Bayangkara, SMA Taruna Madani, dan yang tadi tampil adalah SMA Taruna Pamong Praja Bojonegoro. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Jawa Timur menemukan ruang terbaiknya untuk tumbuh dan mekar. Karena itu kita meyakini dari ruang-ruang kelas yang kita bangun hari inilah, kelak akan lahir para guru yang mencerahkan, tenaga kesehatan yang tangguh, peneliti yang inovatif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, seniman yang menghaluskan budi, serta para pemimpin-pemimpin besar yang akan meneruskan kejayaan Jawa Timur dan Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, beranjak pada pilar Jatim Sehat, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Komitmen kita menghadirkan jaring pengaman kesehatan yang inklusif telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Hingga September 2026 tercapai 96,12% warga Jawa Timur yang telah terlindungi oleh jaminan kesehatan. Kita bersyukur bahwa Rumah Sakit Dr. Sutomo berapa kali mendapatkan penghargaan internasional sebagai rumah sakit umum daerah yang memiliki standar layanan internasional. Dan tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk terus kita tingkatkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, melalui pilar Jatim Berkah Amanah, kita memperkuat pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan partisipatif. Untuk mendobrak sekat-sekat birokrasi, kita telah melahirkan transformasi digital bernama ekosistem Majapahit Digital, Majadigi, yang berhasil mengintegrasikan 241 layanan. Hadirin yang kami hormati, melalui pilar Jatim Harmoni, kita merawat kehidupan yang rukun, aman, dan inklusif. Keberagaman di Jawa Timur merupakan kekayaan yang harus kita jaga. Tradisi, bahasa, budaya, kesenian, dan kehidupan beragama membentuk jati diri masyarakat serta menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi perubahan. Dalam satu tahun terakhir ini, kami menyampaikan selamat dan terima kasih prestasi dunia atlet Provinsi Jawa Timur dalam menyumbang emas maupun perak serta perunggu dalam perolehan medali-medali dalam Olimpiade dan dalam pertandingan internasional. Jawa Timur memberikan kontribusi yang luar biasa. Dan terakhir adalah Rahmat, lifter kita yang juga menyumbang emas untuk kontingen Indonesia. Terima kasih. Juga pemuda-pemuda kita menjadi bagian dari kekuatan pemuda-pemuda Indonesia untuk mengikuti berbagai pertemuan kepemudaan di ranah internasional dan memberikan prestasi yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah wajah asli Jawa Timur. Beragam,
rukun, setara, dan senantiasa mencetak para juara. Mari kita rawat harmoni ini demi Jawa Timur yang terus melaju, melampaui batas-batas dunia. Hadirin yang kami hormati, masyarakat Jawa Timur yang saya cintai, saya banggakan. Tentu kita semua berkeinginan bahwa setiap warga merasa diterima, dilindungi, dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Persaudaraan yang terawat akan menjadi pondasi yang kuat bagi perjalanan pembangunan di Jawa Timur. Berikutnya, melalui pilar Jatim Lestari, kita menjaga lingkungan hidup sebagai penopang kesejahteraan hari ini dan masa depan. Bagi Pemprov Jawa Timur, pilihan kita bukan membangun atau menjaga alam, melainkan membangun sembari merawat alam. Jika kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring, seirama, dan beriringan dengan perlindungan ekosistem. Bapak Ibu yang kami hormati, keberhasilan kita menjalankan nawabakti satya tersebut sekaligus memperkuat peran Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Jawa Timur! Terima kasih. Peran ini bertumpu pada kemampuan Jawa Timur menghubungkan produksi dengan pasar, mempertemukan investasi dengan potensi daerah, serta memperkuat hubungan ekonomi antara wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur. Dalam satu tahun sejak peringatan hari jadi ke-80, perkembangan peran tersebut dapat kita lihat melalui pertumbuhan ekosistem, ekosistem ekonomi, ekosistem investasi, perdagangan, konektivitas, dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Pada semester 1 2026, izin Pak Menteri Perindustrian, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,84%, tertinggi sepulau Jawa, di atas rata-rata nasional karena kerja keras kita semuanya. Perkembangan industri dan hilirisasi dalam satu tahun terakhir, tadinya mau tidak dibaca, tapi karena ada Menteri Perindustrian sekaligus laporan, izin Pak Menteri. Perkembangan industri dan hilirisasi dalam satu tahun terakhir mencakup pengembangan 13 kawasan industri, 2 kawasan ekonomi khusus, dan kawasan industri halal. Kita mendorong agar investasi semakin memperkuat hubungan dengan pemasok lokal, membuka pekerjaan yang berkualitas, dan meningkatkan nilai tambah produk Jawa Timur. Dan yang paling signifikan, Jawa Timur kini menyuplai hampir 80% logistik di 17 provinsi di Indonesia. Konektivitas ini memberi ruang bagi hasil kerja petani, nelayan, pelaku UMKM, dan industri Jawa Timur untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Peran sebagai gerbang baru Nusantara juga harus membawa manfaat yang semakin merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Karena itu, penguatan konektivitas wilayah selatan, Madura, pesisir, dan kepulauan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan kita. Kemajuan yang telah berlangsung dalam satu tahun terakhir meliputi peningkatan konektivitas infrastruktur transportasi, antara lain dengan Jalan Pansela di Kabupaten Tulungagung yang telah tersambung penuh 51,56 km. Ini adalah ide dari seorang gubernur, Pak Imam Utomo saat itu. Juga jalan tol Prosiwangi, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, segmen Gendeng Paiton sepanjang 24 km juga sudah resmi dibuka. Dan seterusnya, kami ingin menyampaikan Jawa Timur adalah simpul pendidikan, simpul talenta.

0: untuk mengajak seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten kota menjaga konsistensi pelaksanaan Nawabakti Satya. Kita perkuat koordinasi dengan menggunakan data yang dapat dipercaya. Pastikan bahwa anggaran akan menghasilkan pelayanan serta perubahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kepada dunia usaha, perguruan tinggi, pesantren, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komunitas, kami mengajak untuk terus memperluas kolaborasi. Banyak kebutuhan masyarakat yang dapat kita jawab melalui pertemuan antara pengetahuan, sumber daya, pengalaman, serta kepedulian. Kepada semua generasi muda Jawa Timur, teruslah berjalan, belajar, dan berkarya. Keberanian untuk mencoba, kemampuan untuk bekerja sama, dan kepedulian terhadap sesama akan menjadi bekal penting dalam melanjutkan pembangunan di daerah. Bapak Ibu hadirin masyarakat Jawa Timur yang saya cintai, saya banggakan, di balik kemajuan Jawa Timur ada kerja keras banyak tangan dan pengabdian yang sering berlangsung jauh dari sorotan. Ada petani yang bekerja sejak pagi. Ada nelayan yang berlayar ketika banyak orang masih beristirahat. Ada guru yang mendampingi murid dengan sabar. Ada tenaga kesehatan yang menjaga pelayanan sepanjang waktu. Ada pekerja, pelaku usaha, relawan, pedagang pasar, buruh, aparatur negara. Bahkan ibu rumah tangga yang mendidik dan membina putra-putrinya yang masing-masing menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Kepada panjenengan semua, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya dan Pak Wakil Gubernur, seluruh jajaran OPD Pemprov Jawa Timur, menyampaikan terima kasih apresiasi kepada pemerintah pusat, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, jajaran Forkopimda dan Forkopimda Plus Jawa Timur, para bupati, wali kota, dan semua jajaran TNI Polri secara vertikal sampai di lini desa, instansi-instansi vertikal, serta seluruh mitra pembangunan. Kebersamaan yang kita rawat akan menjadi kekuatan untuk menyelesaikan persoalan dan memperluas manfaat pembangunan. Falsafah Jerbasuki Mawabeo mengingatkan kita bahwa keberhasilan memerlukan kesungguhan, kerja keras, dan pengorbanan. Falsafah ini terus menemukan maknanya dalam pengabdian masyarakat Jawa Timur. Dengan semangat tersebut, mari kita lanjutkan langkah bersama. Kita kuatkan keunggulan Jawa Timur. Kita perluas kesempatan bagi masyarakat. Dan kita jaga keberlanjutan pembangunannya. Semoga pada tahun-tahun mendatang, semakin banyak keluarga di Jawa Timur yang hidupnya makin sejahtera. Makin banyak anak-anak memperoleh pendidikan yang makin baik. Makin banyak generasi muda menemukan ruang untuk berkarya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan bagi seluruh pengabdian kita. Dirgahayu ke-81 Provinsi Jawa Timur, Jatim unggul, maju berkelanjutan. Jawa Timur! Jawa Timur! Jawa Timur! Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, itu tadi amanat atau pesan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur dalam peringatan HUT ke-81 hari jadi Provinsi Jawa Timur. Dan sesaat lagi kita akan ikuti pembacaan doa.

0: dari staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan sumber daya manusia.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada hari ini kami mengadakan upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-81 dengan tema Jatim Unggul Maju Berkelanjutan. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah peringatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan tekad kami dalam memajukan Jawa Timur menjadi provinsi yang unggul, maju dan berkelanjutan dalam segala aspek kehidupan sebagaimana yang tertuang dalam Nawa Bakti Satya Provinsi Jawa Timur. Ya Allah, Tuhan tempat kami bergantung, karuniakanlah kepada masyarakat Jawa Timur hidup yang rukun dan damai, saling asih, asa dan asuh, sehingga dapat tercipta masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, negeri yang gemah ripah Allah jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti doa bersama atau doa penutup dalam rangka Hari Jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dilantunkan doa bersama tadi sekaligus menutup gelaran siaran langsung upacara peringatan Hari Jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama RRI Surabaya. Saya yang bertugas Ani Hasana dan rekan saya Oni Arianto undur diri kembali ke studio.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama berkaitan dengan siaran langsung upacara Hari Jadi Pemprov Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dan tentunya kita akan melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini untuk Anda, begitu ya, yang ingin juga menyampaikan ucapan selamat hari jadi bagi Provinsi Jawa Timur, terlebih juga apresiasi berkaitan dengan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah naungan Ibu Kofifah Indar Parawansa dan juga Bapak Emil Elisanto Dardak sebagai Wakil Gubernur. Kita juga turut mengapresiasi ada begitu banyak pencapaian. Namun tidak mudah ketika melangkah untuk mewujudkan Jawa Timur yang lebih maju. Akan ada tantangan dan juga hal-hal yang kemudian harus dihadapi. Oleh karenanya tadi Ibu Kofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat turut serta untuk membantu begitu ya. Setiap program-program yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terrealisasi dan sesuai sasaran.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya yang kali ini juga mengirimkan begitu ya, berkaitan dengan ucapan selamat hari jadi Provinsi Jawa Timur, sukses dan jangan biarkan warga se-Jawa Timur kekurangan sandang pangan katanya. Ya tentu Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional di kesempatan kali ini juga disampaikan begitu ya, bagaimana Provinsi Jawa Timur selalu berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik berkaitan dengan produktivitas hasil pertanian yang terus dikerjakan semaksimal mungkin. Ini diharapkan juga bisa memenuhi kebutuhan pangan tidak saja warga Jawa Timur, tetapi juga masyarakat yang ada di Indonesia. Karena tentu kontribusinya juga sangat baik begitu ya, sebagai lumbung pangan nasional Jawa Timur ini juga terus fokus meningkatkan sektor pertanian. Ini salah satu program juga begitu ya, mendukung program dari pemerintah pusat berkaitan dengan perwujudan swasembada pangan. Ini poin penting yang tentunya tidak mudah karena pada musim kemarau seperti sekarang ada tantangan juga yang dihadapi begitu ya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan upaya mempertahankan produktivitas pertanian di tengah kondisi cuaca yang disinyalir cukup kering gitu ya karena ada fenomena El Nino. Kita terus dukung setiap program begitu ya agar benar-benar apa yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur menyasar sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.
1: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
2: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
1: Iya Pak, semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
2: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
1: Tapi Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
2: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
1: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
2: Betul Bu, semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
1: Baik Pak, saya coba panggil ojek online saja.
2: Rasakan tuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

0: pagi ini begitu ya, sebelum saya mengakhiri tugas, ada informasi juga yang diberikan oleh kawan-kawan dari PDAM Surya Sembada begitu ya, yang kemudian menginformasikan bahwa pagi tadi pipa PDAM diameter 250 mm itu putus terkena tiang panjang proyek di Jalan Golf Gunung Sari. Pipa bocor tersebut kena pemancang untuk jembatan proyek Hotel Patra Jasa. Jadi ketika pagi tadi, kalau Anda masih ingat begitu ya, ini saya menginformasikan hari Sabtu kemarin ketika saya berangkat menuju studio Pro 1 RRI Surabaya sekitar pukul 4 pagi, memang ada pengerjaan jembatan gitu ya di kawasan Gunung Sari berkaitan dengan pengerjaan proyek Hotel Patra Jasa begitu ya. Sehingga ada upaya untuk pengalian arus lintas. Enggak terasa sih karena masih pagi ya. Beberapa kendaraan yang melintas juga tidak terlalu ramai. Namun ini juga banyak diinformasikan. Nah, pagi tadi juga Pak Agus Rianto, pendengar kita, menginformasikan adanya kemacetan dan juga kepadatan imbas dari pengerjaan jembatan di Jalan Golf Gunung Sari tersebut. Karena tentu ini memakan badan jalan dari yang dua lajur menjadi satu, ya tentu otomatis di jam-jam sibuk, apalagi ya itu kondisinya padat dan juga macet. Nah, berkaitan dengan proyek tersebut begitu ya, pengerjaan jembatan untuk Hotel Patra Jasa yang pagi tadi juga sudah dikerjakan kembali begitu ya, agaknya ini secara berulang atau berkelanjutan begitu ya dikerjakan. Nah, pada pukul 4 pagi tadi gitu ya, itu ada pipa yang bocor akibat pengerjaan tersebut. Jadi ada sejumlah area terdampak akhirnya berkaitan dengan kondisi air yang tiba-tiba mengecil. Tadi saya juga dapat informasi dari seorang pendengar begitu ya, yang kemungkinan berharap juga memang pagi ini ada program Halo RRI, karena biasanya kalau hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ada program Halo RRI, namun kita hari ini harus bergabung untuk siaran langsung hari jadi Pemprov Jawa Timur begitu ya, dan baru tuntas pukul 9:38. Nah, ini informasinya kami coba hadirkan juga begitu ya, ada Ibu Ira di Pulau Sari yang juga menanyakan, pagi ini kok air PDAM di rumah saya itu mengecil, apakah ada pengerjaan atau yang lain? Mungkin bisa diinformasikan juga sampai jam berapa. Nah, ini juga ya, kita mendapatkan informasi dari kawan-kawan Humas Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh Ibu Widya Rizky. Jadi ini menunjukkan memang adanya upaya pengerjaan jembatan di sekitaran Jalan Golf Gunung Sari. Ini juga diberikan foto-fotonya begitu ya. Dan memang dinyatakan ada informasi gangguan air. Jadi terkait adanya pengerjaan perbaikan pipa bocor diameter 250 mm di Jalan Golf nomor 1 Gunung Sari Surabaya, dampak pemancangan jembatan proyek Hotel Patra Jasa, pelayanan distribusi air ke pelanggan itu akan mengalami kendala selama proses pengerjaan tersebut. Air mengecil atau bisa jadi air tidak keluar sama sekali begitu ya. Itu bagi warga yang tinggal di kawasan Jogoloyo, Jalan Golf, Jajar Tunggal, Marinir, Pulau Sari dan sekitarnya. Oh ya, Bu Ira ada di Pulau Sari ya. Jadi ini yang kemudian diinformasikan memang ada dampak begitu ya, air mengecil atau tidak keluar sama sekali. Dan warga yang terdampak dan membutuhkan air tangki gratis itu juga disampaikan oleh kawan-kawan Perumda begitu ya, untuk diberikan kepada warga. Satu tangki untuk 5-7 kakak. Mungkin Bu Ira kalau terdampak bisa dikonsultasikan juga ya bersama dengan pihak RT RW. Kemudian juga bisa menghubungi nomor call center begitu ya di 0800-192-6-4 kali. Atau melalui WA 0812-33-164 kali. Jadi ini boleh begitu ya digunakan untuk mengatasi persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat begitu ya. Dan ini kita coba tanyakan juga sampai kapan begitu ya berkaitan dengan hal tersebut gitu ya. Karena baru pagi tadi ada upaya untuk melakukan perbaikan gitu ya. Karena ya tentu seperti yang sempat beberapa kali disampaikan, kalau soal air itu kan nggak bisa langsung menyala seperti halnya listrik gitu ya. Butuh waktu begitu ya untuk pengaliran dan distribusinya. Sehingga tadi kalau masyarakat terdampak berkaitan dengan hal tersebut, boleh ya menyampaikan aduannya dan juga meminta bantuan satu tangki air untuk 5-7 kakak. Nah, berkaitan hal tersebut, kita tadi juga sempat meminta Ibu Widya Rizky memberikan pernyataan melalui pesan suara begitu. Namun agaknya ada satu dan lain hal, kemudian kami mencoba menghubungi Bapak Luis Andilun Gatun gitu ya, manajer tata usaha dan humas dari Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, yang kemudian bersedia memberikan voice note-nya. Kita coba dengarkan gitu ya, pernyataan dari beliau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI sekalian. Saya Andilun, manajer humas dari Perumda Surya Sembada Kota Surabaya, menginformasikan bahwa ada gangguan air pagi ini, yaitu di daerah Gunung Sari, di mana pipa kami diameter 250 mm terkena dampak pekerjaan pembangunan jembatan proyek Hotel Patra Jasa. Akibat dari pekerjaan ini, maka aliran di daerah Jogoloyo, Jalan Golf, Jajar Tunggal, Marinir, Pulau Sari, dan sekitarnya akan terganggu, mulai dari air mengecil hingga tidak keluar. Yang diestimasikan pekerjaan ini akan dimulai pukul 9 hingga kurang lebih pekerjaan 8 jam. Jadi untuk warga yang terdampak, untuk sekitar daerah terdampak yang saya sebutkan tadi, apabila membutuhkan air tangki gratis, kami akan memberikan. Monggo bisa menghubungi call center atau WA center kami atau media sosial kami untuk dapat memberikan layanan tangki gratis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Luis Andilun Gatu, manajer tata usaha dan humas dari Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, yang juga sudah menginformasikan kepada masyarakat berkaitan dengan gangguan air begitu ya. Akibat pengerjaan pemancang jembatan proyek Hotel Patra Jasa, sehingga ada upaya dari kawan-kawan PDAM untuk melakukan perbaikan pipa bocor tersebut yang membutuhkan waktu hingga 8 jam. Ya, otomatis masyarakat yang memang mungkin gitu ya, kemarin-kemarin enggak sempat menampung air, tandonnya kebetulan lagi kosong dan habis, membutuhkan bantuan air. Nah, ini kawan-kawan PDAM juga memberikan hal tersebut begitu ya. Untuk bantuan air tangki gratis, satu tangki untuk 5-7 kakak. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan pihak RT dan juga RW begitu ya, untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Nah, mungkin tadi Bu Ira ya di Pulau Sari itu juga terdampak, karena wilayah terdampak ada di Jogoloyo, Jalan Golf, Jajar Tunggal, Marinir, Pulau Sari dan sekitarnya. Air itu bisa debitnya mengecil ataupun tidak keluar sama sekali. Kalau memang ada, nah ini minta bantuan juga boleh ya. Ada call center dan juga WA center yang bisa Anda hubungi untuk menyampaikan begitu ya permintaan bantuan air tangki gratis. Dan tentunya ini ada waktu pengerjaan yang dimulai pukul 9 pagi ini hingga selesai. Estimasi pengerjaan kurang lebih 8 jam. Jadi diharap masyarakat bersabar begitu ya berkaitan dengan pengerjaan tersebut. Kita berharap lepas dari 8 jam ini semua pengerjaan tuntas dan air bisa disalurkan lagi kepada para pelanggan dengan kondisi yang baik begitu ya. Itu ya mungkin bisa membantu informasinya untuk Anda, dan tentunya untuk Anda ya yang terus kita ingatkan untuk aduan-aduan pelayanan publik, boleh setiap harinya Anda sampaikan. Nanti kita akan coba respon dan jawab berkaitan dengan hal-hal tersebut bersama dengan dinas-dinas terkait tentunya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya harus pamit dari ruang dengar Anda, tapi jangan lewatkan sesaat lagi. Ada rekan saya Ria Haryati yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya siang. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti dialog kesetaraan gender. Ruang cerita makin penuh, memahami fenomena kesehatan mental masyarakat. Menarik temanya. Jadi untuk Anda boleh nanti ya gabung bersama Ria Haryati. Dengan narasumber ada Ibu Nafila Ikrima SPSI, Youth and Children Program Koordinator PKBI Jawa Timur. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Besok kita akan jumpa lagi di jam yang sama tentunya ya, untuk program-program acara yang lain menemani Anda beraktivitas. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta

merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar usai sudah perjumpaan kita di program Tuban Siang ini edisi tanggal 12 Oktober 2026. Dan setelah ini pendengar kita akan kembali terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan dinamika olahraga yang akan mengudara di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih kami ucapkan untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Wahai pamit, semesta memberkati dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reasons. Then half time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan, meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ke-3 dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan ke-4 Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egi Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egi melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Hystra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Hystra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini. Dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now, next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: berlari tanpa. Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo, kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima, yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: 91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Tuban. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tria Wulan dan Yoga Pratama kembali menemani pendengar dalam program Tuban siang ini hanya di Radio Republik Indonesia FM 87,9 MHz kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami karena siang ini ada banyak sekali informasi menarik dan lagu-lagu asyik yang siap untuk menemani aktivitas pendengar.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Ngelirik, keindahan alam yang penuh ketenangan.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, akan kami sampaikan satu buah informasi dari Kabupaten Tuban mengenai Polresta Tuban klarifikasi soal isu penyelidikan gadai ilegal di Kecamatan Soko. Jajaran Polresta Tuban angkat bicara menanggapi pemberitaan yang beredar mengenai dugaan pelanggaran standar operasional prosedur SOP oleh oknum anggota kepolisian di wilayah Kecamatan Soko. Dalam pemberitaan tersebut, pendengar, termuat dugaan kedatangan sejumlah orang ke desa Sumur Cinde serta adanya dugaan pemanggilan warga. Kasihumas Polresta Tuban, Ibtu Muhammad Iksan, dengan tegas menginformasikan bahwa pihak kepolisian telah mengambil langkah cepat untuk mendalami perkara tersebut, sekaligus meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat. Iksan membenarkan bahwa rombongan yang mendatangi lokasi kejadian adalah personel dari Unit 3 Tidipter Satreskrim Polresta Tuban. Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan di lapangan dilakukan secara profesional, berlandaskan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan yang sah, yakni guna mengusut dugaan praktik gadai ilegal yang melibatkan warga berinisial CPT asal desa Sumur Cinde. Setibanya di kediaman pendengar, petugas langsung melakukan pengecekan mendalam. Berdasarkan keterangan di lokasi, CPT secara kooperatif mengaku bahwa dirinya memang telah lama menjalankan praktik ilegal tersebut. Meski demikian, saat petugas melakukan penggeledahan dan pengecekan lebih lanjut, tidak ditemukan adanya barang bukti di tempat. Mengingat hal tersebut, pendengar, anggota unit Tidipter memberikan edukasi serta imbauan persuasif agar CPT menghentikan kegiatan ilegal tersebut. Menanggapi narasi yang menyebutkan adanya pemanggilan lanjutan melalui sambungan telepon agar warga mendatangi unit 3 Polres Tuban, Ibtu Ihsan memastikan hal tersebut tidak benar. Melalui kesempatan ini, pendengar, Polresta Tuban mengajak masyarakat luas agar senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyerap maupun menyebarkan informasi. Pihaknya mengimbau agar publik senantiasa melakukan konfirmasi langsung kepada instansi terkait demi terciptanya informasi yang utuh, akurat, dan berimbang.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Baik pendengar, satu berita tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Tuban siang ini. Selanjutnya kita akan beralih ke program Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Tuban. Pendengar yang ingin request lagu-lagu kesukaan bisa menghubungi nomor WA 0851962641186. Bisa juga melalui telepon 0356883456.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Keras boleh, tapi jangan lupa istirahat.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong, Campur Sari bersama RRI Tuban. Baik pendengar, masih ada waktu nih ya sampai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pendengar yang ingin request lagu, bisa menghubungi nomor WA 0851-9626-4186 dan juga bisa melalui telepon 0356-8834-756. Baik pendengar, sudah ada satu telepon yang masuk ya. Mari kita angkat dulu. Halo, Sekar Sari.
1: Gimana passwordnya, Mbak? Halo.
0: Halo.
1: Gimana passwordnya?
0: Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Tuban.
1: Oh, bersama Sekar Sari Senandung gimana?
0: Sekar Sari Senandung Campur Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Tuban gitu ya, Bapak?
1: Iya, kesana sih, Pak, langsung,
0: Bapak. Iya, mau request lagu, Bapak, dengan Bapak siapa dan di mana nih ya?
1: Sama
0: Tiarto di Bantar, Pak. Oh, Bapak. Bapaknya bagaimana kabarnya hari ini, Bapak?
1: Iya, kabarnya lagi kepanasan, Pak, ini.
0: Panas banget di sini juga terlihat panas, sangat panas ya, Bapak. Bapaknya ya, mau
1: lagunya keroncong ya, Mbak?
0: Iya, lagu keroncong, betul.
1: Iya, ikut aja, Pak.
0: Mau request lagu apa?
1: Lagunya ikut aja.
0: Lagunya terserah gitu.
1: Iya, ngikut.
0: Oh, lagunya ngikut.
1: Ya, salamnya buat ini sama siapa?
0: Saya dengan Mbak Wulan, dengan Mas Yoga di sini.
1: Ya, sama juga panas kan. Ini ya panas. Ya, salam kenal ya, Pak.
0: Baik, Bapak. Sehat-sehat, Bapak.
1: Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, iya. Salamnya buat sedulur RRI Tuban semuanya saja tanpa terkecuali. Ya sudah, Pak.
0: Baik, Bapak, dengan
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami putarkan satu buah lagu dengan judul Bengawan Sore. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar yang masih ada kesempatan sampai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk yang mau request lagu-lagu kesukaan, bisa langsung menghubungi nomor WA 085196264186. Bisa juga melalui telepon 0356883456. Baik pendengar, sudah ada satu penelpon. Mari kita angkat dulu. Halo, Sekar Sari.
1: Sekar Sari, tembang keroncong dan campur sari.
0: Iya, betul. Halo. Dengan Bapak siapa ya, dan di mana nih?
1: Dari Tegalbelem, Mbak.
0: Dari mana?
1: Mas, dari Tegalbelem.
0: Iya.
1: Oh iya, Mbak, ini suaranya kurang, yang penelponnya kurang kenceng, Mbak. Ini jauh atau kecil ini? Yang penelponnya.
0: Oh iya ya.
1: Halo Mbak.
0: Halo, halo, sudah?
1: Halo. Ah, ini sudah.
0: Dengan Mas Bujang ya?
1: Iya, Mbak.
0: Mas Bujang, Mbak, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, ini kabarnya juga baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak. Juga sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah sehat ya?
1: Alhamdulillah. Kabar balik gimana nih?
0: Alhamdulillah, Mbak, saya juga sehat sekali.
1: Alhamdulillah, cuaca juga cerah Mbak Ulan ya di sana.
0: Iya, cuacanya sangat cerah Pak. Ini iya, panas ini.
1: Iya, tapi di sini agak sumuk Mbak, ongkep dalam bahasa Jawa.
0: Iya, sama Pak. Di sini juga ongkep sekali.
1: Di situ kan ada AC-nya, Mbak.
0: Iya, kalau di studio ada AC-nya.
1: Iya, tapi di sini cuma AC dari angin jendela Mbak Ulan.
0: Iya Bapak.
1: Iya. Oh iya Mbak Ulan, minta tolong ya nanti diputarkan lagu yang apa Mbak ya?
0: Lagu apa?
1: Kedanan Mbak Ulan.
0: Kedanan ge?
1: Iya. Nanti liriknya ada Kedanan Bujang, tapi enggak bujang saya loh ya.
0: Iya, Kedanan Bujang ya Bapak.
1: Iya.
0: Iya, mungkin salam-salamnya Bapak.
1: Iya, salam untuk tadi ya, ada Kang Tamati Harto, selamat siang. Ada juga Kang Jarwoto, selamat siang juga. Ada Mas Solikin, ada Mas Budi, ada Kang Joko Mursodo sama Mbak Erin. Ada iya, Pak Setiawan ya.
0: Iya,
1: selamat
0: Bapak
1: siang juga, ada Lekmut, ada juga Mas Zulfan, ada Mbak Sutrini, ada juga siapa ya, Mbak Mantumandang, ada Mama Yu, ada Cak Wanto, Bijasmi Pak Rasman, ada, oh iya ini ada Mbak penyiarnya yang lagi resign ya, boleh ya saya salami.
0: Boleh.
1: Dan mendengarkan ada Mbak Asna sama
0: iya,
1: Mbak Niswa ya, selamat
0: iya,
1: siang
0: betul,
1: dan selamat mendengarkan. Dan untuk kesemuanya saja Mbak Ulan ya,
0: iya,
1: tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Selamat siang, iya selamat mendengarkan.
1: Untuk Mbak Ulan, selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya Bapak, terima kasih.
1: Terima kasih buahnya Pak ya atas masukan
0: iya,
1: lagunya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang
0: amin
1: sama.
0: Amin, iya Bapak.
1: Nyun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu requestan dari Mas Bujang ya, dengan judul Kedanan Bujang. Selamat mendengarkan.

Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Tuban. Baik pendengar, masih ada kesempatan nih sampai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk para pendengar yang ingin request lagu-lagu kesukaannya, bisa langsung menghubungi nomor WA 0851-9626-4186. Bisa juga melalui telepon 0356-8834-756.

0: Baik pendengar, satu lagu Kangen Madiun tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini edisi tanggal 12 Oktober 2026 dalam program Sekar Sari. Selanjutnya kita akan beralih ke program Marta Berita dari UMKM Makaroni Pedas asal Bojonegoro, perluas pasar dan berdayakan warga sekitar. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM Si Iteng Makaroni Pedas asal Desa Sumur Agung, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro, tidak hanya berhasil memasarkan produknya ke kantin sekolah, toko hingga pasar tradisional, tetapi pendengar juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Lia Yunita melaporkan.
1: Teng Makaroni Pedas asal Desa Sumuragung, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Usaha milik Haji Mat Karen ini menawarkan camilan makaroni dengan cita rasa pedas yang cocok dinikmati berbagai kalangan. Untuk memperluas jangkauan konsumen, produksi Iteng Makaroni Pedas dipasarkan melalui kantin-kantin sekolah, toko hingga pasar tradisional. Menariknya, usaha ini juga melibatkan warga sekitar, termasuk para tetangga, sebagai tenaga kerja sehingga turut membuka peluang penghasilan bagi masyarakat setempat.
2: Kira tahun 1999 kami itu usaha produksi miliki. Pertama-tama itu kita cari pasaran atau pelanggan itu dari kantin ke kantin sekolahan, kemudian kita berindak ke lebih besar lagi itu dari toko, pasar, kemudian bisa naik lagi ke grosir. Kemudian hari melihat situasi dan kondisi dari beberapa orang jualan di pasar atau di grosir, kita punya inspirasi untuk mengembangkan usaha. Selain milik itu apa? Ada produk dari Jawa Barat itu dulu namanya makaroni. Ini iteng dari Jawa Barat itu rasa pedas. Dan itu produk yang dicari sama pelanggan di pasar atau di grosir. Kemudian saya punya inisiatif untuk mencari atau membeli krecek makaroni. Di kemudian hari kita bisa mengembangkan produksi makaroni yang kami beri nama merek Si Iteng. Alhamdulillah sudah kita daftarkan sebagai merek yang terdaftar. Itu omset tergantung dari apabila sekolah itu masuk dalam arti tidak liburan, insya Allah omset kita bisa naik. Sebaliknya kalau ada liburan sekolah, omset kita pekerja, alhamdulillah dapat menyerap pekerja dari sekitar rumah, tangga, atau sekitar desa. Mesti ada 30 orang. Kalau di musim tanam, ya bisa berkurang. Tapi kalau musim apa pengangguran, pertanian pengangguran, biasanya ada 30-50 orang. Harapannya semoga usaha kita tetap jalan, lalu lancar, dapat menyerap tenaga kerja dari tetangga-tetangga sekitar.
1: Kehadiran Si Iteng Makaroni Pedas menjadi salah satu contoh bagaimana usaha kuliner lokal tidak hanya menghasilkan produk yang dinikmati masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian desa. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih membersamai kami di Pro 1 RRI Tuban dalam program Warta Berita. Tadi pendengar sudah satu informasi dari Kabupaten Bojonegoro. Sekarang kita akan beralih ke informasi di Kabupaten Lamongan. Drama menit akhir warnai laga bertajuk Derby Jatim. Persela Lamongan ditahan Deltras FC dengan skor 1-1 pada lanjutan kompetisi Championship di Stadion Surajaya. Farin Regi melaporkan.
2: Kemenangan di depan mata Persela Lamongan sirna setelah Deltras FC mampu menyamakan kedudukan di penghujung pertandingan dalam laga bertajuk Derby Jatim pada lanjutan kompetisi Championship di Stadion Surajaya. Unggul jumlah pemain dan lebih dulu mencetak gol, Laskar Joko Tingkir julukan Persela harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 1-1. Sempat berada di atas angin setelah Deltras bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-38 menyusul kartu merah Anata Krishna. Tuan rumah kemudian unggul melalui eksekusi penalti Junior Gabriel pada menit ke-53. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. The Lobster julukan Deltras justru mencuri gol penyeimbang melalui tendangan jarak jauh Ahmad Dwi pada menit ke-88. Pelatih Persela Bima Sakti mengakui anak asuhnya kehilangan intensitas setelah mencetak gol. Kondisi itu membuat Deltras mendapatkan ruang untuk melancarkan serangan hingga menghasilkan gol penyeimbang.
3: Dan yang pasti saya sampaikan pemain tidak boleh patah arang. Tetap semangat lagi untuk menatap pertandingan berikutnya. Dan mungkin kali ini saya juga mewakili tim. Mohon maaf kepada Persela fans, Kurvabus, Elamania maupun masyarakat Lamongan yang menyaksikan langsung di stadion maupun yang di rumah. Ya, semoga ini menjadi evaluasi buat kami. Karena ya ini mungkin cara Allah untuk mengingatkan kami bahwasanya kami bukan tim super, bukan tim yang sempurna. Artinya hasil seri tadi menjadi pembelajaran buat kami untuk bisa lebih baik lagi nanti ke depan.
2: Sementara itu dari kubu tim tamu, pelatih Deltras, Leonardo Pamahu, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tetap disiplin hingga akhir pertandingan.
4: Terus babak kedua baru mulai kita dapat kartu merah, itu yang mungkin bikin tim kita semakin sulit, dan juga ditambah lagi kita dapat penalti, ya yang paling masuk akal ya kita main seperti itu, ya cuman defend terus ngarepin counter attack. Ya, puji Tuhan kita bisa dapat di akhir-akhir laga. Yang menurut saya ini penting buat tim kita Deltras Sidoarjo untuk ambil poin, satu poin dari Deltras pada sore hari ini.
2: Hasil imbang tersebut membuat Deltras tetap memimpin klasemen sementara dengan 13 poin. Persela membayangi di posisi kedua dengan 12 poin, sehingga persaingan kedua tim di papan atas masih berlangsung ketat. Persela selanjutnya dijadwalkan menghadapi Rans Nusantara pada tanggal 17 Oktober mendatang. Sedang Deltras FC akan menjamu Persisolo pada tanggal 18 Oktober. Farin Raki melaporkan.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sebelum beralih ke program berikutnya, demikian informasi dari Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro. Selanjutnya kita akan

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling gedang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Baik pendengar, masih ada kesempatan untuk yang mau request lagu kesukaannya ya. Mungkin bisa menghubungi nomor WA 0851-9626-4186. Bisa juga melalui telepon 0356-8834-756.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saruling gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Baik pendengar, masih ada kesempatan untuk yang mau request-request lagu kesukaannya, bisa langsung menghubungi nomor WA 085196264186. Bisa juga melalui telepon 0356883456. Selanjutnya akan saya putarkan satu lagu dengan judul Ketagihan yang dibawakan oleh Boy Sahara. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Seruling Gendang, bergendang bersama RRI Tuban. Pendengar, hari ini kembali bersama saya jika tadi sudah ditemani oleh rekan-rekan magang dari Universitas PGRI Rongkolawi Tuban. Kali ini kembali dengan saya pendengar, ada Witra Adila yang siap menemani Anda hingga nanti pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam program Seruling Gendang pendengar, masih bisa bagi Anda yang mau request dan mau berdialog langsung dengan kami, silakan langsung aja bisa by WhatsApp kami atau mau telepon juga boleh.

Untuk informasi cuaca hari ini cukup terik ya pendengar, di 33 derajat Celcius. Bagaimana mungkin aja juga bisa berkabar dengan kami bagaimana kondisi cuaca di daerah Anda saat ini. Yang pasti kalau pesan saya harus sering-sering banyakin minum air putih ya, karena lagi musim sakit dan banyak sekali yang dehidrasi karena faktor cuaca yang cukup terik.

Kembali kami sampaikan yang mendengar informasi, mungkin bagi Anda yang mau request hari ini waktunya, karena Seruling Gedang tinggal 1 jam lagi hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

Mendengar dalam informasi program Seruling Gendang, begitu ya. Kami akan hadirkan informasi sekilas bagi Anda yang mungkin cukup sering untuk melakukan kegiatan atau ya sering bepergian begitu ya, keluar kota. Barangkali bagi Anda yang mau ke Surabaya gitu ya, karena dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jawa Timur, Trans Jatim ini digratiskan. Wah, ini mungkin bagi Anda silakan langsung memanfaatkan ya untuk program yang cukup luar biasa, di mana memang Kabupaten Tuban ini masih belum ada Trans Jatim, sehingga Anda bisa untuk mulai untuk naik begitu ya di Kabupaten Lamongan, karena memang terakhir koridornya memang ada di Kabupaten Lamongan. Informasi ini juga bisa Anda baca pendengar di laman resmi kami di rri.co.id, di mana layanan transportasi publik Trans Jatim digratiskan dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Kebijakan tersebut disambut antusias oleh masyarakat karena terlihat dari tingginya jumlah penumpang yang memanfaatkan layanan Trans Jatim di sejumlah koridor, termasuk yang melayani wilayah di Kabupaten Lamongan, termasuk masyarakat Kabupaten Tuban begitu ya. Ketika mau menggunakan jasa transportasi dari Trans Jatim juga harus menggunakan dari koridor yang ada di Kabupaten Lamongan. Disampaikan oleh Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, ada Tony Ari yang mengatakan jika program gratis tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Gubernur Jawa Timur kepada masyarakat dalam momentum peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Nah, menurut Tony sendiri, pendengar, kebijakan tarif gratis tersebut juga semakin meningkatkan antusias masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Berdasarkan pantauan terhadap sejumlah perjalanan, bus Trans Jatim ini terlihat cukup dipadati penumpang hingga kapasitas layanan terisi penuh. Ia menyebutkan jika koridor yang selama ini mencatat jumlah penumpang ini cukup tinggi, di antaranya dari koridor 1, koridor 4, dan juga koridor 5. Hingga dalam operasional harian saja, layanan pada koridor-koridor tersebut dapat mengangkut hingga sekitar 3.000 penumpang per hari.

Untuk pengguna Trans Jatim sendiri berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pegawai negeri maupun swasta, pelajar, ibu rumah tangga, maupun orang dewasa, bahkan lansia juga ya, yang hendak mungkin hanya sekedar belanja ke pasar, hingga memang masyarakat yang berpergian untuk mengunjungi keluarga atau dalam rangka memang mau menuju ke arah Surabaya. Kondisi ini menunjukkan transportasi umum memang sudah mulai menjadi pilihan begitu ya, untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan pendengar, Tony sendiri menilai jika peralihan sebagian masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum juga merupakan perkembangan yang cukup positif. Selain memberikan alternatif perjalanan yang terjangkau, layanan TransJatim juga diharapkan dapat semakin memudahkan mobilitas masyarakat di Kabupaten Lamongan. Dan terkait pengembangan pelayanannya sendiri, pemerintah juga telah mengusulkan penambahan koridor TransJatim kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Usulan ini pun diharapkan dapat memperluas jangkauan transportasi umum, khususnya untuk mengakomodasi perjalanan masyarakat dari wilayah barat ke timur maupun dari utara ke selatan.

Untuk informasi kali ini mendengar, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah mulai tertarik untuk turut memanfaatkan program Trans Jatim gratis ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur? Cukup lumayan sebenarnya ya, kalau misalnya ke Surabaya saja harus naik bis berapa ya? Masih puluhan ribu, di atas 50 ribu ya sepertinya ya, kalau naik bis dari Tuban ke Surabaya. Tapi ketika Anda mungkin bisa memanfaatkan program Trans Jatim yang digratiskan oleh Ibu Gubernur ini, mungkin hanya kita butuh untuk pergi ke Kabupaten Lamongan, bisa naik bus dulu, mungkin jauh lebih murah ya dibandingkan langsung menuju ke Surabaya. Dan bisa menggunakan Trans Jatim di koridor yang sudah ada di Kabupaten Lamongan dengan senilai, kalau hari-hari biasa, kalau tidak gratis ya, cukup Rp5.000 saja sudah menuju ke stasiun Bunder ya kalau nggak salah. Setelah itu bisa lagi transit untuk menuju ke Surabaya Kota, seperti itu. Apalagi ini sedang gratis, jadi cukup manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat ya, bukan hanya masyarakat Lamongan saja sebenarnya, tapi masyarakat Tuban juga bisa memanfaatkan, dikarenakan memang Trans Jatim sejauh ini belum masuk ke Tuban. Jadi salah satu cara ya agar kita juga bisa menikmati program Trans Jatim gratis ini, ya kita harus pergi ke Lamongan dulu, setelah itu bisa menggunakan Trans Jatim dengan koridor yang sudah ada di Lamongan Kota.

0: Pendengar, informasi terkait dengan kasus influenza A yang sudah mulai melonjak begitu ya, dari IDAI ingatkan terkait dengan bahaya super flu. Ini sudah musim pancaroba sebenarnya ya, terkait dengan musim kurang enak badan ini sudah mulai menyerang, termasuk saya sendiri pendengar. Ini baru saja recovery, mungkin mohon maaf suaranya agak sedikit seperti kodok ya, karena sebenarnya hari ini juga masih kurang enak badan, cuma masih oke lah ya, sudah recovery 2 hari yang lalu. Namun saya terus ingatkan bagi Anda pendengar terkait dengan mungkin yang sedang merabah sekarang adalah influenza A gitu ya, atau bahaya dari super flu, di mana belakangan ini kabar terkait dengan kurang enak badan dari dunia kesehatan, apalagi terkait dengan kasus influenza A ini mulai terpantau kembali melonjak drastis, khususnya di wilayah Indonesia, termasuk mungkin Kabupaten Tuban. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahkan juga sudah mengkonfirmasi bahwa subtipe influenza A yang sudah sebenarnya cukup familiar ya beberapa waktu terakhir, karena sudah cukup banyak sekali kasusnya di Indonesia sendiri, sehingga ini juga menjadi salah satu warning dari pihak Kementerian Kesehatan, di mana super flu ini telah terdeteksi di 13 provinsi, yang juga salah satunya lonjakan yang cukup banyak di Jawa Timur. Nah, ini juga sejalan dengan meningkatnya aktivitas influenza di zona Asia Tenggara menurut dari catatan WHO itu sendiri. Kemudian melihat situasi tersebut, pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia langsung memasang sebuah alarm waspada begitu ya, karena memang anak ini kan juga cukup rentan, bahkan anak saya sendiri juga baru saja hingga sampai saat ini sebenarnya masih tahap pemulihan, setelah itu menular ke saya ya, karena bonding antara ibu dan anak ya, karena satu rumah dan sebagainya. Mungkin bagi Anda yang juga punya anak di rumah bisa lebih diprotek lagi untuk kesehatannya seperti itu. Dimana anak-anak memang merupakan kelompok yang paling gampang tumbang dan berisiko tinggi mengalami komplikasi serius jika infeksi. Apalagi juga anak ini kan dunianya banyak ya. Apalagi ketika di sekolah, kemudian jika ada anak yang mungkin terpapar gitu, virusnya juga akan cepat sekali untuk menular ke teman-temannya. Nah, masalahnya bukan cuma soal daya tahan tubuh anak yang belum matang saja sebenarnya, tetapi juga terkait dengan potensi mereka bisa menularkan virus ke orang lain, baik itu teman sebaya mereka atau mungkin orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Nah, senada dengan hal itu, mendengar dari Profesor Dr. Anggraini Alam dari Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropis dari IDAI juga mengingatkan orang tua agar tidak menganggap enteng terkait dengan gejala yang muncul pada anak, khususnya ya, influenza ini bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia, asma yang kambuh parah, peradangan otot, hingga gangguan otak. Aduh, kalau misalnya anak demam aja ini rasanya udah bingung ya kita ya sebagai orang tua ya, apalagi sudah bisa memicu komplikasi yang lain seperti pneumonia, asma yang kambuh, ini kan juga cukup menakutkan juga ya kita sebagai orang tua gitu kan. Jadi ketika anak sudah ada demam, pendengar, jangan segan-segan untuk segera membawa anak ke DSA ya, spesialis anak, karena bisa saja itu gejalanya itu kalau nggak influenza A biasanya ya takutnya mengarah ke DBD. Jika kita tidak langsung memberikan warning dan tidak langsung melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis anak, itu akan takutnya akan ada gejala yang fatal seperti itu. Kalau kita orang dewasa mungkin ya masih bisa, daya tahan tubuh kita masih cukup kuat gitu kan, tapi kan berbeda dengan anak seperti itu. Dari harapannya terkait dengan musim yang cukup apa ya, cukup wabahnya, wabah sakit dengan suhu yang kurang enak ini, kita semua diberikan kesehatan, untuk mendengar semua juga tetap diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Kemudian juga jangan lupa untuk banyakin minum air putih, vitamin dan sebagainya ya, biar gak tumbang seperti itu. Menuju pukul 2:26 waktu Indonesia bagian barat, pendengar, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, bersama saya Mitra Adila akan tetap menemani Anda dalam program Seruling Gendang.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: panggilan ini yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berdendang bareng RRI Tuban. Seruling Gendang berdendang bersama RRI Tuban, masih bersama dengan saya Witra Adila dalam program Seruling Gendang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Namun setelah itu pendengar tetap bersama kami karena kami juga akan tetap melanjutkan program selanjutnya di Tuban sore ini. Hari ini kita akan ada narasumber ya dalam program rutin kita yaitu MKM Bicara. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Bu Lili. Nah, beliau adalah owner dari Nasi Bakar Gor. Kita akan membahas terkait bagaimana sih terkait dengan cita rasa dari menu nasi kekinian atau nasi bakar ini. Gimana sih gitu ya, nasi-nasi yang dibungkus daun pisang terus dibakar. Dan ini cukup laris gitu ya di Gor. Mungkin bagi Anda yang pecinta kuliner juga wajib banget untuk mendengarkan dialog kami bersama dengan Ibu Lili setelah ini pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mendengar, masih pada pukul 2 lebih 43 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ada yang masih mau request satu lagu, boleh ya. Ini menutup perjumpaan kita dalam program Seruling Gendang. Akan tetap berlangsung karena ini juga merupakan program yang cukup luar biasa yang disenangi, digemari oleh pendengar kita ya, pecinta-pecinta dangdut gitu. Di suhu yang masih 33 derajat, aduh, di kantor ini masih cukup terik, tapi lumayan karena sudah berangsur sedikit sore. Kalau tadi siang itu, aduh, cuacanya terik banget ya Kabupaten Tuban. Jadi seperti yang saya sampaikan terkait dengan influenza A, ini yang masih cukup wabah gitu. Jadi mungkin bagi Anda yang punya anak atau bagi Anda sendiri yang suka melakukan aktivitas dengan bergerombol dengan orang, yang sering berinteraksi dengan orang lain, mungkin bisa dijaga staminanya ya pendengar, karena di musim seperti ini cukup cepat untuk penularannya, termasuk influenza juga cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur dan sudah di warning juga oleh Kementerian Kesehatan. Namun informasi dari Dinas Kesehatan terkait dengan influenza A itu, saya sempat ngobrol dengan Ibu Kabid ya, ada Bu Ratna, itu bahwasanya dari pihak Dinas Kesehatan atau tenaga kesehatan itu tidak bisa langsung nge-label bahwa oh ini kena influenza A gitu, nggak bisa, karena sistem dari bagaimana memberikan diagnosa influenza ini harus disertai dengan bukti lab begitu. Tapi jika dilihat dari gejalanya itu memang banyak yang mengarah ke influenza A atau super flu gitu ya. Jadi batuk, kemudian pilek, aduh, badan itu dingin tapi panas, apalagi juga nyeri-nyeri ya di tulang-tulang, kemudian demam, pusing, itu udah kayaknya udah gandengan gitu ya. Jadi musimnya lagi gak enak banget pendengar, buat Anda yang mungkin masih terus melakukan aktivitas di luar ruangan ya, termasuk mungkin yang sering olahraga sih kayaknya tetap dilakukan ya olahraga, karena itu juga mungkin bisa membantu untuk membunuh virus-virus itu begitu. Karena ya hingga sampai saat ini juga suara saya masih belum pulih ya, karena beberapa hari yang lalu juga sempat demam, pusing, seperti ya gejala seperti influenza. Tapi alhamdulillah hari ini sudah kembali bisa menyapa Anda semua, kembali lagi untuk kembali menyapa pendengar RRI semuanya. Satu lagu lagi ya sebelum nanti kita akan menutup perjumpaan kita dalam Seruling Gendang, karena kita akan juga beralih ke program selanjutnya. Yang pasti kalau pesan aku sih tetap jaga kesehatan, pokoknya itu sih banyak minum air putih ya, karena info dari dokter juga begitu. Kalau influenza ini sebenarnya tidak ada obatnya ya pendengar, jadi lebih ke antibodinya aja. Kalau misalnya reaksi tubuhnya demam ya berarti harus dikasih paracetamol. Kalau lagi batuk ya dikasih obat batuk, seperti itu. Jadi tidak ada obat yang spesifik influenza A itu dikasih obat apa gitu, enggak. Jadi kalau bagi kalian mungkin yang antibodinya bagus, daya tahannya bagus, jadi juga enggak bakal gampang untuk terpapar atau tertular. Tapi dari kita yang kelihatannya terpapar tapi kita tuh sehat, terus kita menularkan ke orang lain, itu bisa gitu. Jadi sama-sama ngeprotek aja sih. Yang pasti dengan kondisi cuaca saat ini paling bagus itu banyakin minum air putih.

Mendengar pukul 14.54 waktu Indonesia bagian Barat, waktunya kita pamit undur diri ya dalam program Seruling Gendang, namun tetap bersama kami di FM 87,9 MHz, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban. Setelah ini kita akan bergeser dalam program UMKM Bicara, akan hadir narasumber ada Ibu Lili. Beliau adalah owner dari Nasi Bakar ya, kita akan membahas terkait dengan cita rasa menu nasi kekinian. Mungkin bagi Anda pecinta kuliner, silakan nanti langsung bisa bergabung dan berdiskusi bersama kami tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hingga nanti pukul 16. Masih bersama saya Mitra Adila dalam Seruling Gendang. Kami akan bergeser ke program UMKM Bicara.

Pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus bersama kami di FM 87,9 MHz dalam program Tuban. Sore ini kita masih menunggu kehadiran narasumber ya, Ibu Lili, yang sesaat lagi kita akan membahas terkait dengan cita rasa makanan kekinian ya, atau tepatnya beliau ini adalah seorang pemilik usaha nasi bakar yang ada di Gorangga Jaya Anoraga. Mungkin bagi Anda yang sudah pernah mencoba dagangan dari Bu Lili ya, mungkin bisa nanti kita saling berinteraksi, mengenal beliau, bagaimana mungkin ada cerita yang bisa kita ambil hikmahnya barangkali, yang bisa bikin kita lebih semangat untuk menjalankan bisnis, bisa bertukar pikiran, bisa sharing dan lain sebagainya. Mungkin juga ada kiat-kiat yang mungkin yang bisa membuat Bu Lili itu masih bisa bertahan sampai saat ini dalam mengembangkan usahanya.

0: Pendengar, selamat sore dalam program Tuban Sore ini. Tadi saya sudah info ya bahwasannya dalam program UMKM Bicara pada spesial edisi hari Senin 12 Oktober 2026 kita kedatangan narasumber dari pelaku usaha UMKM di Kabupaten Tuban. Ada Bu Lili ya, selaku pemilik atau owner dari nasi bakar yang ada di Gorangga Jaya Anoraga Tuban. Kita akan membahas terkait dengan cita rasa menu nasi kekinian, karena ini gak ngerti ya Bu Lili, ini awalnya gimana nasi bisa dibakar. Nanti kita akan ngobrol terkait kiat-kiat atau sukses bisnisnya beliau dalam mengembangkan usahanya khususnya di nasi bakar. Kita sapa terlebih dahulu ada Bu Lili. Assalamualaikum Bu Lili.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Hadir bersama siapa sore hari ini?
1: Putri saya.
0: Boleh Diah disapa. Isna. Siapa namanya?
1: Diah Isna.
0: Mbak Diah Isna, boleh disapa dulu Mbak Diah Isna. Oke, okay. Malu-malu ya Mbak Diah ya. Oke, okay. Bu Lili, mungkin untuk pembuka obrolan kita hari ini, Bu Lili mungkin bisa disepil, disampaikan gitu ya, terkait dengan awal mula Ibu ini merambah ke usaha nasi bakar ini, awalnya bagaimana Bu Lili?
1: Awalnya dulu dari putih saya, dia gak bisa, dia pingin usaha sendiri gitu loh. Gimana caranya usaha sendiri, saya gak kerja di luar gitu. Terus akhirnya rebukan sama kakaknya. Kakaknya bilang gini, coba lihat di pagi, di gor pagi gitu, apa yang belum ada di situ. Terus, oh kayaknya nasi bakar yang belum ada gitu. Terus akhirnya, saya kan bukan orang yang tahu apa ya, kuliner gitu. Jadi mencoba itu yang ada di Basuki Rahmat, beli, dicoba rasa-rasanya. Terus nyoba sendiri, coba lihat di TikTok. Terus saya bikin, saya suruh nyicipi tetangga kanan kiri gitu, gimana rasanya gitu. Terus akhirnya pertama bikin kurang ini gitu kan. Terus akhirnya sudah mulai, oh iya ini udah pas. Terus baru berani daftar di PSB, terus diterima jualan di situ baru 11 bulan sampai hari ini.
0: Berarti 2025 ya Bu, iya, ya 2025 baru. Akhir. Kemudian setelah selama 11 bulan itu gitu ya, dari respon para pembeli ini gimana Bu? Terkait nasi bakar ini memang cukup famous ya, atau cukup digandrungi, disukai gitu ya Bu ya?
1: Iya, alhamdulillah. Waktu hari pertama saya jualan, saya bilang ke ibu-ibu waktu itu, Bu mohon dikritik ya, mohon masukan. Saya ini gak pernah jualan ini Bu, baru hari ini. Terus akhirnya beliau ngasih masukan tentang rasa nasi, rasa masakan gimana itu. Ya saya berterima kasih sekali waktu itu. Terus akhirnya saya coba nasinya itu Bu, usahakan nasinya itu yang enak gitu. Ya enggak Bu, enggak marah Bu ya, enggak, saya berterima kasih gitu. Terus saya coba nasinya harus tetap konsisten, maksudnya berasnya harus itu terus gitu. Ya, ya alhamdulillah banyak peminatnya.
0: Alhamdulillah iya ya, karena usaha di bidang kuliner itu memang yang dijual ya rasanya ya Bu ya.
1: Iya.
0: Sekalipun harga berapapun ya, bahasanya tuh harga berapapun, tapi kalau rasanya enak itu pasti kita juga sebagai pembeli juga suka gitu ya. Kemudian melihat para pesaing Bu, ini kan nasi bakar sebenarnya yang jual gak cuma satu gitu ya. Bagaimana cara Bu Lili ini mungkin mensiasati biar tetap disukai, kemudian tetap rame gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini juga masih terus disukai oleh masyarakat.
1: Kebetulan yang pagi kan cuma satu. Terus harga itu saya patok harga waktu itu, waktu pertama buka itu 8 ribu, karena ada kenaikan harga plastik, terus saya naik dari 9 ribu. Jadi terus rasa saya usahakan untuk konsisten, walaupun saya sebenarnya bukan orang yang pintar masak, tapi saya berusaha gitu. Saya berusaha untuk sebisa mungkin gitu.
0: Akhirnya ya sampai saat ini gitu ya Bu ya.
1: Mas, banyak yang bilang, enak loh Bu gitu. Kadang malah ada yang bilang, ini loh Bu pagi sampai sore itu enggak apa-apa gitu. Iya, sampai dibawa bekal ke luar kota juga.
0: Maksudnya awet gitu ya Bu ya?
1: Iya,
0: tahan enggak basi sampai sore.
1: Kadang ada, banyak pesanan juga sih kalau buat arisan PKK, terus bekal itu anak Insan Kamil itu.
0: Oh iya.
1: Banyak yang suka.
0: Karena full day ya Bu ya?
1: Iya.
0: Sampai sore.
1: Pagi, makanya pagi di jam 9 gitu. Terus dari ibu-ibu PKK, ibu tahlil, itu banyak yang minta dibikinin.
0: Oke.
1: Iya gitu.
0: Oke, okay. Tapi alasan kenapa Bu Lili ini lebih memilih jualan pagi aja, itu apakah ada alasan khusus Bu Lili mungkin?
1: Untuk saat ini belum dapat yang tempat malam. Banyak sih yang nanyain. Dulu waktu itu nanyain, kalau CFD di mana gitu.
0: Oh iya.
1: kalau CFD alhamdulillah belum dapat tempat. Terus akhirnya beberapa bulan kemudian saya bicara sama Pak Eko. Alhamdulillah Pak Eko tuh baik sekali. Itu suka dia, Pak Eko tuh nyariin itu apa ya, saya didaftarin di UMKM di tengah sama Bu Bella Santika waktu itu.
0: Oh, di tengah UM, sentra UMKM itu ya Bu itu. Ya. Terus, tapi sampai sekarang Bu?
1: Insya Allah sampai sekarang. Terus juga di sama Bu Bella itu diuruskan apa itu sertifikat halal juga. Karena waktu belum punya saya. Terus sampai sekarang masih di UMKM. Yang untuk malam itu juga banyak yang nanya, malamnya di mana gitu. Belum dapat tempat yang pas gitu loh.
0: Tapi rencana sudah mau ada jualan sampai malam itu?
1: Insya Allah ada.
0: Kalau rencana tempat masih belum ya?
1: Iya.
0: Kalau setiap hari sudah bisa produksi berapa banyak kalau Bu Lilik sendiri?
1: Kalau untuk jualan di GOR itu belum banyak. Paling banyak itu 35 porsi. Tapi kalau bisa tambahan untuk sama pesanan, pesanannya bisanya satu kelas anak itu 25, 28. Kadang pesanan sampai pagi sama sore gitu. Lumayan kalau ada pesanan pagi sama jualan, terus sore masih ada pesanan lagi. Ya alhamdulillah.
0: Iya. Tapi siap ya Bu untuk membuat pesanan-pesanan itu setiap hari gitu ya.
1: Iya, soalnya kan kalau kayak kelapa kan bisa di stok di freezer. Kelapa kan bahannya itu kayak ayam bisa di apa itu di suwir ya, bisa cuma 2 hari itu kan bisa dimasuk freezer gitu.
0: Baru dimasak lagi ya Bu ya. Tapi kalau nasi bakar yang bedain punya Bu Lilik sama nasi bakar yang lain itu apa Bu?
1: Pakai nasi uduk.
0: Oh gitu. Iya. Oh berarti biasanya tuh kalau saya tahu pakai nasi putih biasa ya.
1: Iya. Rasa gurihnya cuma enggak pakai santan gitu loh.
0: Oh, oke.
1: Kalau yang punya kita pakai santan, jadi lebih gurih.
0: Lebih gurih karena nasi uduk kan udah enak ya sebenarnya ya. Ditambah dibakar lagi ya Bu ya. Karena saya beberapa kali nyoba itu memang ya nasinya biasa, nasi putih biasa pada umumnya, nasi putih gitu, enggak ada rasanya bahkan. Jadi nasinya ya tawar aja Bu gimana rasa nasi gitu. Kalau punya Bu Lili ini berbeda nasi karena nasi uduk ya.
1: Iya, pakai santan.
0: Oke, jadi itu mungkin yang cukup diminati akhirnya oleh masyarakat gitu ya Bu ya. Tapi kalau menunya Bu apa aja Bu kalau dipunyanya?
1: Saya masih dua macam aja, nasi yang isian tongkol sama tuna itu loh Mbak, ikan tuna sama ayam suwir itu. Kalau sebenarnya pingin nyoba yang lain kayak cumi atau tapi belum apa ya, belum bisa nyari resep yang pas gitu loh. Kalau masak
0: untuk
1: cumi
0: yang cuminya
1: saya
0: ya,
1: sendiri
0: itu
1: bisa, tapi kalau untuk dicampur dengan nasi uduk itu takutnya kurang pas gitu loh.
0: Atau mungkin bagusnya dicampur nasi putih aja biasa gitu kali ya Bu ya. Cuma belum ketemu resep yang pas gitu ya. Ternyata enggak susah ya Bu kalau enggak semua lauk itu bisa dipadukan dengan karakter nasi uduk gitu ya Bu ya. Oke. Kalau untuk harga yang dijual berapa Bu Lilik kalau dipunyanya Ibu?
1: 9.000.
0: Cukup 9.000 aja ya. Waduh murah ya Bu ya.
1: 9.000.
0: Kenapa enggak sekalian 10.000 aja Bu Lilik? Kenapa harus kembali 1.000 gitu ya? Iya. Gak susah itu nyari kembali yang 1.000.
1: Banyak sih yang bilang kenapa gak dijangkepin 10.000 Bu. Kan sekarang apa-apa mahal. Gak enak sih Bu, daripada nanti langganya pada lari. Pada lari gitu terus.
0: Iya.
1: Kayaknya 9.000 sudah pas lah, walaupun kita dapetnya gak banyak. Pak Eko juga nyaranin 10 Bu, 10 gitu.
0: Iya.
1: 10 Bu. Enggak lah Pak, 9 aja gitu. Kalau anak SMP 3 aja tak hargai 8.000.
0: Oh iya. Untuk belajar ya Bu ya?
1: Iya, anak SMP 3 aja SMP. Tapi kalau yang dari SMA atau pelajar yang lain tetap 9.
0: Oke. Okay. Buka jadi jam berapa Bu?
1: Jam 6.
0: Jam 6 pagi sampai jam?
1: Mestinya jam 9.
0: Jam 9, tapi kadang udah habis. Iya. Alhamdulillah. Tapi setiap hari ya Bu ya?
1: Insya Allah.
0: Bu mungkin sempat, tadi kan kita bahas terkait rasa dan sebagainya. Suka citanya di mengembangkan bisnis nasi bakar ini apa Bu? Mungkin persaingan, kompetitor gitu atau mungkin bagaimana gitu mungkin?
1: Kalau persaingan sih kayaknya enggak
0: aman
1: ada.
0: Ya Bu ya?
1: Soalnya kan menunya beda-beda. Terus kalau di PSB itu kayaknya orangnya kompak deh. Bisa sharing gitu loh.
0: Oh enggak tanya.
1: Saling menyemangat kayak kan
0: support
1: saya
0: gitu ya,
1: agak
0: ya?
1: Sepi gitu. Sabar ya gitu. Yang lain juga gitu, sabar Bu, insya Allah besok ramai gitu. Kadang kayak lain dilihat sepi, kita berkunjung gitu, piye gitu.
0: Jadi saling support gitu ya Bu ya.
1: Gak ada persaingan, jadi ya sama-sama mencari rezeki gitu.
0: Kalau selain nasi bakarnya sendiri, apakah ada kayak mungkin, karena identik nasi bakar itu pasti ada sate-satean gitu ya Bu ya?
1: Ada ini sate-satean, terus sekarang ini ditambahin ada gorengan juga, ada lumpia sayur sama itu yang kayak bakwan jagung, tempe, sama apa? Ote-ote.
0: Oh iya, bakwan ote-ote ya. Itu ya Bu ya.
1: Yang bakarannya ada usus, ati ampela, pentol sama sosis sama tofu.
0: Okay.
1: Tahu itu.
0: Berarti produk yang dijual Bu Lili ini sebenarnya sudah pasti sudah bersertifikasi halal ya Bu ya?
1: Insya Allah sudah.
0: Kalau menurut Bu Lili sendiri seberapa penting sih Bu untuk sertifikasi halal dalam penjualan produknya dari Bu Lili sendiri?
1: Apa ya? Kayak
0: karena sertifikasi halal kan penting ya, karena menjaga kepercayaan konsumen gitu ya. Ketika udah halal ya, oh aman nih gitu. Terlepas dari aman ini ya bahan bakunya, takaran dan sebagainya ya Bu ya.
1: Waktu itu kan juga disurvey waktu urusan sertifikat halal juga itu.
0: Terus, berarti kunjungan ya Bu ya?
1: Iya, kunjungan.
0: Tapi kalau dampak yang dirasakan ini ada maksudnya peningkatan pembeli dan sebagainya?
1: Alhamdulillah ini mulai. Kalau kemarin bulan Agustus itu, Agustus ya? Lumayan sepi, tapi enggak saya aja. Insya Allah kayaknya tuh semua ngerasain yang pedagang kecil-kecil. Beda yang sudah lama gitu, ngerasain kayak sepi ya gitu. Tapi alhamdulillah bulan-bulan ini ramai lagi,
0: ramai lagi. Ya mungkin karena orang
1: Agustus itu mungkin banyak kebutuhan
0: dari anak
1: sekolah.
0: Iya sih kan. Bu. Ekonomi yang sekarang ya Bu Lili ya. Kalau nasi bakarnya Bu Lili nih dibakar dadakan di tempat gitu atau udah dibakar? Misalnya aku mau beli nih Bu Lili, itu baru dibakarin atau memang udah dibakar kita tinggal take away, tinggal beli bawa gitu aja?
1: Kita bungkusnya di situ.
0: Oh gitu.
1: Bungkus.
0: Semua dadakan. Dadakan semua serba dadakan. Berarti bakompor dong Bu.
1: Jadi bungkusnya juga di situ. Jadi misalnya kok habis, bungkus lagi, nanti ada pembeli baru bakar.
0: Oke,
1: gitu.
0: Berarti kalau seneng juga ya bisa tahu, bisa milih juga.
1: Iya.
0: Karena kan biasanya kan nasi bakar udah dibungkus tuh. Mm-hmm. Jadi kita beli tinggal dibakar aja gitu. Kalau beli enggak ya?
1: Iya, dibungkus di situ. Kadang ada yang mix, dimix Bu gitu, campur gitu. Oh iya.
0: Oke, ini menarik sekali ya. Dalam mengembangkan usaha nasi bakar ini ya Bu ya, sempat kepikiran apakah sudah merambah ke pemasaran digital gitu mungkin mbaknya bisa? Belum ya? Belum, tapi udah ada rencana untuk promosi ke mungkin ada Instagramnya atau apa gitu?
2: Belum ada Instagram.
0: Belum ya. Jadi masih kewalahan nih sebenarnya ya untuk jualan setiap hari. Alhamdulillah ya Bu ya, selalu habis gitu
1: selalu
0: ya.
1: Selalu habis, Alhamdulillah.
0: Kalau untuk melihat peminat dari nasi bakar ini memang trafiknya bagus nggak Bu? Atau ya sehari rame, besoknya sepi gitu-gitu kalau melihat?
1: Nggak standar kayaknya.
0: Oh standar ya, stabil gitu ya Bu ya?
1: Iya, paling jamnya aja misalnya pernah jam 6:30 udah habis. Kadang paling lama nanti, kadang tuh kayaknya jam 8 kok sepi ya, nggak ada orang ya. Ah semoga rame ya habis ini. Itu datang langsung beli 8 gitu. Oh ya Allah. 8. Kadang pernah ada tuh beli 13 juga. Alhamdulillah langsung habis gitu loh. Kadang masih berapa Bu? Enggak beli semua aja Bu gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Konsep rezeki ya Bu ya.
1: Enggak
0: ada yang tahu gitu. Tapi enggak saat ini untuk bisa meningkatkan kepercayaan pembeli pasti ada beberapa evaluasi ngoten ya Bu. Terus salah satunya disampaikan dari Bu Lili, Bu berasnya harus pakai ini.
1: Iya.
0: Ternyata ngaruh juga ya Bu terkait dengan hal kecil loh itu beras.
1: Iya, kan gitu. Beras itu ada yang pulen, ada yang enggak. Kalau beras yang pulen itu ibu yang nasihati satu bilang gini, pokoknya kalau berasnya enak, nasinya enak, lauknya kurang rasa pun bisa jadi enak gitu. Saya ikuti itu. Oh iya ternyata gitu. Kita kan kadang kalau makan di rumah nasinya kurang enak pun lauknya enak kan kurang di lidah kurang enak kan. Tapi kalau nasinya enak pakai tempe sama sambal aja kan udah enak gitu. Oh saya gitu. Oh iya iya.
0: Tapi kalau untuk menentukan nasi ini berarti jenisnya ya Bu ya. Maksudnya
1: jenis
0: merah
1: berasnya.
0: Jenis berasnya gitu ya. Karena kan kita sempat kedatangan UMKM itu yang ada beras, apa sih Bu? Beras kadang kan ada yang asli, benar-benar asli, terus ada yang
1: poles.
0: Iya, poles itu juga ngaruh ya Bu ya?
1: Saya enggak ngambil yang poles, saya yang ngambil yang beras Bengawan.
2: Iya,
1: beras Bengawan. Beras
0: berarti,
1: yang asli, masih asli, dari slab gitu.
0: Dari slepan, itu yang katanya memang enak Bu sebenarnya ya Bu ya?
1: Ada kulitnya.
0: Oh gitu ya, dari rasanya ya. Cuma emang agak effort untuk nyucinya itu
1: lama,
0: yang harus berkali-kali ya, yang bikin kadang orang males gitu ya Bu.
1: Kalau
0: ya.
1: Yang sudah poles kan bening airnya. cuci pertamanya sudah bening. Kalau itu kan sampai putih itu.
0: Iya, oke. Bu, dalam mungkin sejauh ini kalau satu hari kalau di berat kilograman itu berapa kilo Bu setiap hari harus masak nasi Bu Lili dalam menjual?
1: Kalau untuk jualan pagi aja itu sampai cuma 2 kilo.
0: Oke,
1: 2 kilo pagi lebih lah. Kan 1 kilo itu jadi 14.
0: 14, oh lumayan banyak juga ya Bu.
1: Iya,
0: ya?
1: Sudah ukuran segini, sudah kalau untuk ukuran sarapan sudah pas gitu.
0: Sudah pas.
1: Iya.
0: Oke, kalau satenya dijual berapa Bu itu untuk?
1: Ada yang 2.000, ada yang 3.000.
0: Ada yang 2.000 sama 3.000.
1: Iya.
0: Sebelum menggeluti usaha di nasi bakar ini, menggeluti bidang lain nggak Bu Lili? Karena tadi kan baru pertama nyoba ya kuliner, ya tiba-tiba banget ini Bu Lili soal kuliner gitu. Kalau sebelumnya meraba ke apa Bu?
1: Saya di sekolah, dulu itu di apa itu di cleaning service-nya Aisin, depan Samudra itu 2 tahun, terus di Hijah, di Yayasan Hijah itu sampai 6 tahun kalau nggak salah, itu di kantinnya. Lebih di Hijah itu di kantin, itu sama terakhir-terakhir di dapur, yang di pondok itu di dapur. Terus selebihnya saya ikut di rumah tangga, di sebelah rumah gitu, di belakang rumah itu di rumah tangga, itu masak sama ngurusin rumah lah gitu.
0: Sampai sekarang Bu, atau sekarang udah fokus
1: sudah
0: jualan?
1: Berhenti yang fokus di nasi bakar.
0: Nasi bakarnya, alhamdulillah. Berarti kalau CFD belum ya Bu ya?
1: Sudah.
0: Oh sudah? M-M. Oh iya, sama Bu Bella itu ya, yang belum memang yang malam gitu malam ya Bu, yang malam ya.
1: Selain nasi bakar, saya juga ada yang lain. Misalnya apa, orang Bu? Kan kayak yang di pesanan buat anak sekolah itu bisa ayam crispy sama terus ayam bakar, bukan nasi bakar tapi ayam bakar.
0: Ayam bakarnya.
1: Gitu, urap-urapan gitu bisa. Terus atau lontong, kadang ada yang pesen lontong cap gomeh tuh buat acara kayak acara tahlil, acara apa itu?
2: Acara keluar.
1: Ngaji-ngaji di rumah itu loh.
0: Oh, tahlilan kayak gitu-gitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau kuliner harusnya udah lama Bu ya. Ibu kan juga tadi masak dan sebagainya, harusnya udah jago. Ini pasti enak ini rasanya ya. Mungkin buat pendengar nanti kalau misalnya besok lah ya Bu, besok pagi ya, bisa langsung geruduk lapaknya Bu Lili ya, nanti dicobain nasi bakarnya Bu Lili. Karena ini saya juga baru tahu bahwa nasi uduknya dipakai nasi bakar Bu, itu yang mungkin aduh gak expect ya, rasanya mungkin gurih banget gitu ya. Karena nasi uduk dicampur kena ini, kena apa?
1: Kena
0: daun. Daun. Daun pisang dibakar tuh kan sedep ya Bu ya. Itu yang bikin baunya nasi bakar itu beda gitu, dan yang bikin laris gitu. Oke. Bu, mungkin terkait dengan kan sekarang itu di Gor itu udah gak bisa makan di tempat ya Bu?
1: Iya.
0: Itu ngurangin gak sih Bu untuk pembeli gitu barangkali?
1: Kebetulan saya gak ada yang makan di tempat.
0: Oh, memang dari dulu gak ada ya Bu sistemnya take away?
1: Cuma paling kadang sekali-kali ya?
2: Iya, kalau biasanya dulu waktu masih ada kursi, kayak makan di tempat, orang yang ngopi-ngopi gitu.
1: Gabung sama yang ngopi gitu. Terus kebanyakan dibuat bekal, bekal kantor, buat anak sekolah gitu. Yang kantor-kantor itu kan dia mainnya cepat, jadi kayak bakaran tuh sebenarnya nggak berapa laku, soalnya mereka pengen cepet, Bu, nasi satu Bu, apa yang ready Bu gitu.
0: Oh gitu, ada malah ada yang nggak dibakar juga ya Bu?
1: Pernah ada sekali Bu, ini kan udah matang semua ya, nggak usah dibakar Bu gitu, saya buru-buru gitu.
0: Udah diburu jam kantor Bu soalnya gitu ya.
1: Udah jamnya udah mepet Bu gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi langsung dimakan Pak, jangan sampai siang soalnya kan nggak dibakar.
0: Oh gitu, ngaruh ya Bu? Ngaruhnya bagaimana?
1: Takutnya kan dia misalnya nasinya kan panas, lauknya kan dingin. Maksudnya udah nggak panas kan lauknya, tapi kalau nasinya kan di termos jadi masih panas, masih kan. Kalau dicampur kan takutnya cepet rusak.
0: Oh gitu.
1: Beda kalau langsung dibakar gitu.
0: Karena panas lagi dua-duanya gitu ya Bu.
1: Iya.
0: Oh, gitu juga ngaruh ternyata ya Bu ya. Oke, ini ilmu baru juga ya. Pendengar mungkin bagi Anda yang mau bergabung gitu ya, mau ngobrol dengan Bu Lili bisa langsung aja bisa di WhatsApp kami atau bisa telepon di 0356883476 atau bisa bergabung di WhatsApp kami di 0851962641. Kita jeda satu lagu dulu ya Bu Lili ya. Satu lagu dari Biru Afgan.

0: Baik pendengar, kembali lagi ya bersama saya Witra Adila hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat dalam program Tuban Sore ini, khususnya di UMKM Bicara sudah hadir. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya bersama dengan Bu Lili. Beliau adalah pemilik dari Nasi Bakar Gor. Yeah. Ya mungkin Anda juga mungkin sudah pernah membeli ya lapak dari Bu Lili. Itu nanti mungkin bisa langsung sharing aja pendengar. Kita saat ini juga selain on air di 87,9, mungkin Anda juga bisa menyaksikan kami di live streaming di website kami di rri.co.id maupun di sosial media kita di TikTok RRI Tuban atau di Instagram RRI Tuban ataupun di aplikasi RRI Digital. Yang mau langsung ngobrol dengan Bu Lili ya, mungkin bisa langsung bergabung bersama kami di WA kami juga boleh. Bu Lili, menyambung obrolan kita terkait dengan nasi bakar, mungkin dari Mbak siapa namanya?
1: Dia.
0: Mbak Dia. Oke. Mbak Dia, kalau melihat geliat gitu ya dari nasi bakar ini gitu. Mungkin untuk apa ya, promosinya sejauh ini hanya by WhatsApp atau promosinya sejauh mana gitu dari ibu mungkin? Kan masih Gen Z nih kayaknya ya. Mungkin sejauh ini hanya jualan ya udah kita buka aja di Gor atau bagaimana gitu?
1: Baru-baru ini lewat WhatsApp dulu. Mm. Kalau yang dari itu belum.
0: Oh gitu, berarti di WhatsApp, di kontak-kontaknya gitu ya. Tapi kalau peminatnya sendiri selalu habis kan ya, memang ya Bu ya, setiap hari. Insya Allah. Tapi berencana untuk nambah gak Bu, untuk apa
2: jumlah.
0: Jumlahnya?
2: Insya Allah iya, soalnya sering banyak sih yang kecelik gitu loh. Kasihan kita
0: saja, Bu, ya.
2: Maaf habis lu kok gitu, kok habis tuh Bu, kadang gitu sampai ya Allah gitu.
0: Ya Allah ketiwas rene yo sentek. Gak domani aku. Gak sarapan lah.
2: Tapi alhamdulillah itu kayak 4 hari terakhir kemarin itu kan saya libur. Soalnya sepedanya masuk bengkel kan. Selalu ada WhatsApp yang pesen malah. Okay. Tapi nomornya gak kita kenal.
0: Pelanggan baru ya,
2: iya.
0: Bu.
2: 4 hari ya.
1: Iya, sampai tadi pagi.
0: Iya. Berarti tadi juga libur sebenarnya.
2: Libur, iya. Tapi ada pesenan gitu. Mm-mm. Di rumah. Jadi alhamdulillah kok nomor gak kenal ya. Terus kita kan kayak enggak ragu-ragu, soalnya mereka langsung TF gitu.
0: Oh, ngoten.
2: Iya. Langsung TF ya gitu. Uh-uh. Monggo gitu.
0: Baiknya customer, kalau ketemu customer baik juga senang ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Jadi tetap bisa kita layani di rumah. Tapi kalau libur gitu bisa, Bu. Bebas, maksudnya kalau misalnya pesan dadak gitu mungkin. Ibu ready nggak setiap hari untuk masak apa lauknya itu loh Bu, sama nasinya?
2: Nggak, saya enggak, ya? Kalau misalnya pesannya malam bisa.
0: Oh,
2: kalau pesannya pagi, kalau harus untuk pagi itu nggak bisa. Tapi kalau pagi untuk siang insya Allah bisa. Nggak bisa tidak langsung sekarang gitu. Kecuali kalau jualan. Kalau kejualan pun kadang saya susah, soalnya kadang pagi datang ada orang beli, Bu pesen sekian. Aduh ya Allah, yang lainnya piye gitu.
0: Iki lah kita buka usentek ya Bu ya. Pelanggan belum datang, ini pesanan semua udah
2: habis. Gak enak sama yang datang-datang gitu loh.
0: Iya. Berarti mestinya Ibu harus lebih banyak Bu porsinya kalau jual.
2: Kadang sampai yang tetangga kanan kiriku, tambahin.
0: Iya.
2: Dulanan lagi gue. Dulanan atau dulan gitu. Cuma satu jam gitu. Iya, tak tambah itu kadang malah nggak habis loh Pak. Iya ancene gitu. Iya ancene, kadang nggak ditambah sidik aja nggak habis gitu. Yang sebelah-sebelah gitu. Ya emang rezekinya segitu gitu. Tapi kadang nggak enak juga sih kalau terlalu sering tiap hari habis pulang, gitu. Iya pulang nggak enak sama yang kanan kiri gitu loh. Kok cepet toh gitu. Padahal yo kita emang nggak banyak gitu loh. Terus mulai ditambahi sih, akhir-akhir ini mulai ditambahi.
0: Dan masih habis ya Bu?
2: Insya Allah
0: alhamdulillah,
2: habis.
0: Alhamdulillah gitu. Iya. Karena memang kalau udah banyak yang tahu rasanya, pasti pelanggannya kan artinya nambah terus Bu tiap hari ya kan?
2: Insya Allah. Iya, orang lama kayaknya kok gak anak orang lama yuk, kok baru kabeh yuk, kadang gitu.
0: Jadi kan tuh bahkan ini ya Bu, hafal ya pelanggan-pelanggannya.

0: makanan baru. Hafal jadi kan dia, Bu. Luar biasa ini. Saya yang masih muda aja udah lupa, Bu, ketemu orang kadang.
1: Karena kayak sup itu buka tuh kan datang itu langsung akrab gitu. Berarti kan orang udah kenal. Saya enggak. Saya enggak kenal sama sekali itu loh.
0: Oh iya.
1: Terus datang gitu, Bu, jual nasi bakar ya? Iya, dicoba, Bu, gitu. Mm-hmm. Nanti kalau enak saya balik lagi, Bu, gitu.
0: Mm-hmm. Akhirnya kembali lagi juga
1: ya. Oh iya, kadang langsung pesen juga. Mm-hmm. Ini bisa pesen ya, Bu, ya buat acara apa gitu. Insya Allah bisa, asal enggak dadak sampai lagi gitu.
0: Mm-hmm. Cuma sayangnya kalau ketemu Bu Lili ini harus pagi aja nih ya, sama hari Minggu gitu ya, Bu ya. Didoain ya semoga Bu Lili berkembang terus usahanya, bisa bikin outlet gitu atau warung gitu ya, Bu ya, mungkin setiap hari bisa langsung datang ke Bu Lili gitu.
1: Amin.
0: Karena memang bakaran ini angkringan ya, Bu, kalau lebih tepatnya kita tuh
1: iya,
0: ya Mbak ya, sekarang itu nyebutnya wes pokoknya nek goleng nasi bakar ya nang angkringan gitu kan. Iya. Lengkap dengan persosisannya dan itu kalau malam ramenya banget, Bu ya. Dulu, semua penjual tuh keluarnya malam maksud saya.
1: Kalau dulu memang saya ragu-ragu kok nasi bakar pagi.
0: Pagi.
1: Ya? Nasi bakar pagi yo. Emang ono gak ya situ? Soalnya saya tahu saya malam memang.
0: Kok? Akhirnya mencoba pagi.
1: Iya,
0: dan rezekinya di pagi.
1: Alhamdulillah. Bu. Langsung pas hari pertama jual pun langsung habis kok waktu itu. Wah, ada nasi bakar. Kadang sampai kendaraan tuh udah lewat gitu, mundur ya. Oh, nasi bakar gitu. Mundur. Jalannya mundur dulu gitu. Ya Allah, sampai segitunya.
0: Alhamdulillah.
1: Padahal saya sendiri enggak suka loh nasi bakar itu.
0: Loh iya, Bu. Terus ini awalnya bagaimana? Kok maksudnya kok tiba-tiba tercetus? Tadi saya udah tanya sih, cuma mungkin kok bisa maksudnya tiba-tiba eksperimen. Tadi kan Ibu cerita ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Langsung eksperimen ini maksudnya kok bisa nentuin kenapa nasi bakar itu loh.
1: Ya itu tadi waktu lihat di PSB itu yang menu yang enggak ada itu kan kayaknya nasi bakar.
0: Oh gitu, ambil peluang ya, Bu, iya, lebih tepatnya ya.
1: Nasi bakar terus sama anak saya coba nasi bakar, Bu, gitu.
0: Akhirnya malah rezekinya di situ ya, Bu, ya.
1: Alhamdulillah. Kok banyak yang cocok gitu loh. Saya takutnya itu enggak cocok soalnya saya sendiri kalau ditanyain, Bu, yang apa?
2: Yang best seller
1: apa ya? Kalau orang-orang biasanya
2: enggak suka.
1: Biasanya sih yang beli itu kebanyakan ayam, tapi kalau sudah nyari tongkol dikasih ayam juga enggak mau. Enggak maunya yang tongkol. Kalau yang ayam masih bisa tongkol, tapi kalau ada yang tongkol enggak, Bu, gitu. Yang tongkol aja gitu.
0: Jadi emang selera sih, Bu, ya sebenarnya ya. Kalau suka ikan ya ambil tongkol, kalau suka ayam ya ambil ayam.
1: Iya.
0: Ya biasa kalau anak-anak muda tuh sukanya ayam sih ya, Bu, ya.
1: Kalau yang cowok kebanyakan juga tongkol.
0: Oh, kayak gitu.
1: Iya. Tongkol, malah ada yang tiap hari tuh tongkol ada.
0: Enggak
1: bosan banget.
0: Ini pelanggan tetap ya, Bu. Jangan sampai kan hafal ya. Dan menunya itu terus tiap hari ya, Bu.
1: Iya. Sampai ikut bosan deh. Tongkol terus. Aku aja yang lihat ya bosan.
0: Tapi emang kadang yang jual itu kurang ini ya, kurang selera. Karena ya setiap hari harus diawasi, terus nasi bakar, terus kayak Bu Lili mungkin ya. Akhirnya maksudnya kalau eksperimen dari orang kan penasaran dan suka. Kalau kita yang jual itu kayak blenger gitu loh, Bu, ya kan? Diicipi bendino, gitu kan? Karena kan harus sebelum dijual kan harus ada tes rasanya itu ya, kurang apa dalam menjaga apa cita rasa dari nasi cita bakar rasanya. Itu gitu.
1: Unik kata orang-orang itu. Nasi bakar Ibu itu unik gitu. Uniknya di mana, Bu? Enggak tahu bumbunya itu pakai bumbu apa sih, Bu? Ya perasaan ya bumbunya bumbu semua tak pakai, Bu. Tak pakai, Bu, gitu. Iya, tapi rasanya unik gitu loh. Kayak gimana gitu loh. Oh, iya.
0: Perpaduan rempahnya mungkin Bu Lili ya, karena ya karena kurang rempah satu aja kadang beda tangan apalagi. Orang kan kita masih percaya, Bu, ya. Maksudnya beda tangan tuh udah beda rasa, ya kan. Nah, mungkin termasuk dari dagangan Ibu Bu Lili sendiri akhirnya ya diminati oleh masyarakat ya. Terlebih mungkin uniknya juga nasi uduknya itu, Bu, jadi ada experience gurih dari santannya ya. Jadi lebih enak gitu ketemunya, creamy gitu. Bu, mungkin ini kan sebenarnya harga bahan pokok itu kan mengalami kenaikan, penurunan dan sebagainya. Kalau lagi naik ini loh, Bu, siasatnya dari Bu Lili sendiri gimana? Karena kan pakai cabai, pakai ayam, beras itu naik semua tuh.
1: Ini semua
0: tuh
1: naik.
0: Iya kan, Bu? Gimana,
1: cabai,
0: Bu?
1: Cabai sampai segitu ya. Ya saya berusaha slow lah gitu. Mau dinaikin tuh takutnya malah lari semua. Sebenarnya sih ya kita dapat enggak seperti yang kemarin gitu loh. Tapi ya enggak apa-apalah. Kan harga naik turun gitu loh. Takutnya nanti tak pas naikin malah lari. Ya pelanggannya. Walaupun toh mereka yang malah ngusulin dinaikin aja, Bu, gitu. emang semua mahal. Enggak lah Bu, biarin aja, enggak apa-apa, sekian aja dulu. Terus Pak Eko saya bilang gini, tahun depan.
0: Tahun depan. Mau naikin harga nunggu tahun depan dulu.
1: Iya, Pak Eko saya bilang gitu.
0: Enggak apa-apa Bu, sekarang masih Oktober, Desember.
1: Pak Eko saya bilang gitu, dinaikin tuh Bu. Masa kesel tok lho. Masa nunggu tahun depan.
0: Tahun depan tinggal 2 bulan lagi Bu. Pas bisa langsung dinaikin 10.000 udah biar enggak nyari-nyari kembalian 10.000-nya ya Bu ya. Terkadang Bu dalam mengembangkan usaha khususnya kuliner itu kan gak gampang ya Bu ya. Mungkin ada pesan khusus gak sih Bu kepada mungkin para pendengar kita hari ini yang mendengarkan obrolan kita, yang mungkin dia juga sama-sama memiliki usaha di bidang kuliner. Mungkin pesan atau apa gitu Bu barangkali yang memang harus disampaikan dan bisa dibuat mereka sebagai bahan masukan gitu mungkin.
1: Kalau saya pribadi sih ya, itu rasa emang harus dijaga. Soalnya kita sendiri ngerasain masakan kalau beli kurang enak pun kan nggak enak, kok gini tuh gitu ya. Tapi kalau kita sendiri yang jualan kan harus jaga gitu, rasa itu harus dijaga. Terus harga itu sebenarnya sih kalau sudah rasa sudah enak, sudah cocok, itu biasanya orang kan harga berapapun tetap dibeli. Tapi kalau saya masih belum berani tancap gas di harga, belum berani saya. Sudah segitu aja dulu. Terus apa lagi ya?
0: Oke ya, terkait konsisten rasa itu sih Bu ya, karena kuliner.
1: Kalau masakan itu memang rasa dijaga.
0: Kalau Bu Lili sendiri untuk menjaga cita rasa itu maksudnya ditakar, benar-benar udah ada takarannya gitu ya Bu ya?
1: Iya. Sampai air buat nasi pun ditakar. Jadi enggak takut kecemean ke kebanyakan air atau kurang. Kalau kurang sih masih mending, tapi kalau kebanyakan kan
0: kadung lemes gitu Bu. Aduh, bingung juga ini gimana.
1: Kalau masih kurang air sedikit gitu kan, nggak banyak ya, sedikit gitu kan masih nggak apa-apa, masih empuk. Kalau berasnya bagus kan tetap empuk nasinya. Tapi kalau sudah kebanyakan rusak deh.
0: Tapi sejauh ini nggak pernah ya Bu kejadian ya Bu ya?
1: Pernah sih dulu sekali. Aduh, nasi kok kayak gini ya, nggak pede. Tapi jadinya lebih banyak tapi
0: kan. Iya, karena lemes Bu.
1: Lebih banyak tapi kayak gak pede gitu ya, kok gini ya.
0: Tapi gak dapat komplain ya Bu saat itu ya, aman ya. Jadi masih oke lah ya untuk, maksudnya masyarakat ini gak yang mungkin gak yang lembek banget Bu kali ya. Cuma gak kayak biasanya gitu ya. Tapi daripada mubazir gitu, tapi kadang kalau udah agak dingin tuh kan ada udah ngeset ya Bu. Maksudnya sondo apa ya, masih aman iya kan Mbak ya, nggak yang lembek banget gitu ya, nasi kelemesan itu. Tapi emang sebagian orang tuh malah suka loh Bu ya dengan karakter nasi yang agak lembek. Cuma kan kalau untuk dijual itu kan ya ikut cita rasa atau lidahnya orang banyak kan soalnya gitu.
1: Yang penting tuh nggak terlalu lembek dan nggak keras, yang ya itu tadi ulen itu loh.
0: Ulen nasinya. Soalnya juga mau dipanasin lagi, dibakar lagi ya Bu ya. Jadi tingkat kematangan nasinya juga mulai bertambah gitu. Kalau Mbak Dia mungkin ada tambahan atau apa gitu mungkin dalam mendampingi usahanya Ibu? Enggak. Seneng gak maksudnya untuk mendampingi usahanya Ibu ini? Suka citanya apa Mbak? Mungkin ke depan rencananya apa gitu?
2: Buka malam ya. Walaupun nanti kalau semisal yang pagi bekaran atau gorengannya dihilangin kan bisa diganti di malam.
0: Oh iya.
1: Soalnya udah capek kalau misalnya malam buka itu kan, yang pagi nasi bakar aja, bakaran sama gorengannya bisa pindah malam gitu.
0: Maksudnya kalau malam itu yang gorengan sih ya, kalau malam-malam. Maksudnya suka nyari gorengan gitu Bu kalau malam. Pagi juga sih sebenarnya ya, gorengan itu kayaknya disukai banyak orang karena ya Bu ya. Cuma tenaganya, kalau memang setiap hari produksi cuma Ibu sama Mbak Diha aja Bu. Cuma berdua gitu ya. Jadi kalau untuk menaikkan apa jumlahnya juga agak pakeo ya Bu ya, cuma dua orang soalnya ya Bu ya.
1: Kalau meningkatkan jumlah sebenarnya enggak masalah.
0: Enggak ngaruh ya Bu ya.
1: Soalnya kan masaknya juga jadi satu.
0: Jadi
1: itu.
0: Satu.
1: Masak sebenarnya malah seneng kalau bisa naik kayak pesanan gitu kan, masaknya jadi satu.
0: Jadi sekalian gitu
1: iya,
0: ya Bu
1: sekalian,
0: ya. Tapi untuk bahan baku, maksudnya ikan itu aman ya Bu ya sejauh ini? Stoknya ada terus ya?
1: Ada terus sih. Kalau ayam walaupun naik terus, tapi ada sekarang ayam. Standar 40 deh ayam.
0: 1 kilo Bu?
1: Iya. Ikan tunanya juga segitu.
0: 40. Itu bisa jadi berapa bungkus kira-kira Bu? Maksudnya?
1: Kalau ukurannya 1 kilo ayam itu berapa ya? Buat 2 kilo beras.
0: 2 kilo
1: beras tuh nggak sama. Kurang sih kalau 1 kilo ayam buat 2 kilo beras kurang. Paling nggak masih 1 kilo seperempat.
0: 1 kilo seperempat nasi dengan 1 kilo ayam ya Bu ya.
1: Berasnya 2 kilo.
0: Oh berasnya 2 kilo.
1: Terus ayamnya.
0: Oh gitu, jadi selisihnya 1/4 gitu ya Bu ya?
1: Iya kalau ayam semua, kalau tapi ayam kan saya semua. Kan pakai ayam sama itu, jadi macam separuh-separuh. Jangan sampai sisa banyak gitu loh. Soalnya buat besok kan juga enak.
0: Iya betul, kalau diinepin gak enak ya Bu?
1: Iya.
0: Jadi memang kalau masakan kurang. Itu, iya enak yang fresh ya, dimasak pagi itu. Iya. Kadang yang dimasak malam aja berasa loh Bu ya kan?
1: Iya, kalau dimasak malamnya,
0: kalau dimasak mungkin pagi jam-jam 3 gitu mungkin kan rasanya masih fresh banget gitu ya Bu, bukan barang inepan gitu ya. Mungkin juga Bu Lili yang mengedepankan prinsip itu, jadi setiap hari mulai dari nasi, mulai dari lauknya itu setiap hari juga fresh ya, gitu ya Bu ya. Oke, Bu Lili sudah lebih 49 sekarang ya. Dan kita sudah ngobrol banyak Bu Lili, mungkin harapannya apa Bu untuk pengembangan usahanya Bu Lili ke depan?
1: Harapannya apa ya?
0: Harapannya semoga laris manis Mbak, amin.
1: Semoga pelanggannya gak kecewa gitu aja, terus tetap menjadi pelanggan setia. Dan kita sendiri bisa menjaga dari rasa sama pelayanan apa gitu.
0: Itu udah. Oke, kalau Mbak Dia ada tambahan Mbak Dia? Harapan usahanya ibu ke depan ini gimana gitu?
1: Makin berkembang.
2: Ya, bisa cepet-cepet buka malam.
0: Amin.
2: Terus bisa nambah outlet gimana? Gitu.
0: Amin. Iya dari usaha berawal dari usaha coba-coba ya saya bilang Bu Lili ya. Dari usaha coba-coba awalnya tapi alhamdulillah bisa membawa Bu Lili sampai di titik sekarang ya. Sering mengembalikan itu pelanggan-pelanggannya kecelek katanya. Semoga setelah ini bisa lebih laris manis Bu, pelanggannya makin banyak ya, bisa menginspirasi pedagang-pedagang lain ya, mungkin yang sampai saat ini pedagang pada jualannya stuck karena ya ekonominya kondisinya seperti ini Bu, ada yang namanya jualan juga ya, ada yang laris, ada yang enggak, tapi alhamdulillah dari Bu Lili sendiri bisa terus konsisten, alhamdulillah dagangnya habis, jadi pemasukannya juga stabil gitu ya Bu. Kita doakan bersama yang terbaik untuk usahanya Bu Lili, pendengar kembali saya juga mengajak Anda mungkin yang siap pagi jogging ya di GOR, mungkin nanti bisa mampir ke dagangnya Bu Lili, bilang aja Bu saya yang kemarin dengerin di RRI.
1: Iya.
0: Nanti bisa menyapa Bu Lili langsung di lapaknya nasi bakar, namanya nasi bakar
1: GOR
0: gitu ya Bu ya. Nanti bisa langsung ketemu dengan harga yang cukup murah, 9.000 saja.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di FM 89 MHz. Terima kasih dalam program Tuban Sore ini, UMKM Bicara, saya Mitra Adila pamit undur diri. Terima kasih dan setelah ini kita akan bergabung dengan program Info Prima, relay dari RRI Pro 1 Surabaya.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur diselenggarakan upacara di Kabupaten Magetan maupun Ponorogo. Pemerintah Kota Batu tengah memformulasikan operasi pasar untuk menjaga pasokan dan menekan inflasi. Hari Museum Indonesia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran museum sebagai ruang pelestarian kebudayaan dan edukasi bagi masyarakat. Inilah info prima selengkapnya Senin 12 Oktober 2026, saya Madarisu. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-351 Magetan dan HUT ke-81 Jawa Timur dipusatkan di alun-alun tadi pagi. Bupati Nani menekankan pentingnya pembangunan ekonomi lokal dan keteladanan Gubernur Suryo. Laporan Yusron Al-Fatah.
2: Upacara peringatan hari jadi ke-351 Kabupaten Magetan sekaligus hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dipusatkan di Alun-Alun Magetan Senin 12 Oktober 2026. Momentum dua peringatan itu menjadi pengingat keterkaitan sejarah Magetan dengan Jawa Timur. Bupati Magetan Ani Sumantri menekankan pentingnya memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Hal itu sejalan dengan tema hari jadi ke-351 Kabupaten Magetan, yakni Magetan Maju Ekonomi Berdaya Rakyat Sejahtera. Menurut Nani, tema itu bukan sekadar slogan, melainkan arah pembangunan yang perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan kesejahteraan. Selain penguatan ekonomi, Nani menegaskan pembangunan Magetan juga membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Yang mengapresiasi kontribusi petugas kebersihan, tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan berbagai pihak dalam mendukung kehidupan serta pembangunan daerah. Peringatan hari jadi Magetan yang bersamaan dengan hari jadi Jawa Timur memiliki keterkaitan historis melalui RMTA Suryo yang menjabat Bupati Magetan pada 1938 sampai dengan 1943, kemudian menjadi gubernur pertama Jawa Timur setelah Indonesia merdeka. Suryo, kata Nani, juga dikenal sebagai salah satu tokoh perjuangan yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Keterkaitan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Magetan dan Jawa Timur. Pengabdian Suryo di tingkat kabupaten hingga provinsi, kata Nani, menunjukkan bahwa sejarah kepemimpinan daerah tidak terlepas dari perjuangan membangun masyarakat dan mempertahankan kemerdekaan.
3: Magetan maju berarti membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing dengan tetap menjaga kearifan lokal Magetan. Ekonomi berdaya menjadi simbol kemandirian yang bertumpu pada sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kita ingin potensi lokal kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Gubernur pertama, Raden Mas Tumenggo Andosono. Sebuah kebanggaan sendiri bagi kita semua bahwa beliau Raden Mas Tumenggo Aryo Suryo juga merupakan Bupati Magetan ke-13.
2: Melalui peringatan hari jadi ke-351 Magetan dan ke-81 Jawa Timur, ia berharap penguatan potensi lokal, kolaborasi antar elemen, serta pembangunan berkelanjutan dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, baik di Magetan maupun Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, sejumlah penghargaan juga diberikan kepada para camat yang mampu mendongkrak partisipasi masyarakat dalam capaian pajak bumi dan bangunan PBB melalui inovasi di tengah efisiensi anggaran. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, PMK Ponorogo hari ini juga melaksanakan upacara memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur. Dipimpin PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita. Eka Wulan melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar upacara memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur pada Senin 12 Oktober 2026. Upacara dipimpin PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita. Bunda Rita Sapanakrabnya menyatakan, pihaknya siap mendukung program Pemprov Jawa Timur yang tertuang dalam Nawabakti Satya dengan visi menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Adapun tema hari jadi ke-81 Jawa Timur, Unggul Maju Berkelanjutan.
5: Harapannya ya pasti semoga Provinsi Jawa Timur semakin jaya, semakin hebat, dan kita di bawah naungan Jawa Timur juga ikut menjadi hebat dan semakin jaya. Tindak lanjutnya ya pasti kita akan mengikuti semua instruksi dari provinsi, seperti apa instruksinya dan tinggal menjalaninya.
4: Membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Lis Diarita menjelaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada keberhasilan, tetapi juga harus memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Adapun sejumlah capaian keberhasilan Jawa Timur, diantaranya perekonomian pada triwulan 2 2026 mencapai 5,72% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sekitar 3,42%, serta angka kemiskinan turun menjadi 9,06% dari 9,30%. Dari Ponorogo, Eka Pulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
6: Baik, terima kasih Bada, pendengar juga pemirsa. Pemerintah Kota Batu tengah memformulasikan operasi pasar untuk menjaga pasokan dan menekan inflasi. Laporan Rizky Darmawan selengkapnya untuk Anda.
7: Pemerintah Kota Batu tengah memformulasikan operasi pasar untuk menjaga pasokan dan menekan potensi inflasi bahan kebutuhan dasar. Langkah tersebut disiapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan pemangku kepentingan terkait. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, rencana operasi pasar masih dalam tahap pengkajian oleh tim lintas sektor. Pemerintah terlebih dahulu memastikan kondisi pasokan dan distribusi bahan kebutuhan dasar tetap aman. Selain operasi pasar, Pemkot Batu juga mengkaji pemanfaatan armada milik pemerintah untuk membantu distribusi barang. Langkah tersebut ditujukan untuk menekan biaya operasional pedagang maupun distributor.
8: Lagi saya minta diformulasikan oleh teman-teman TPD bersama dengan beberapa stakeholder terkait dengan OPD-OPD lintas sektor juga untuk pastikan situasi pasokan ini termasuk distribusi ini aman. Bahkan saya sampaikan kalau perlu, ini nggak perlu untuk meningkat biaya operasional dari pedagang dan distributor ini. Kalau perlu, tapi sampai tak dikaji terus. Kalau perlu, gunakan truknya Satpol, truknya PU, truknya kita memiliki armada-armada itu untuk bantu mengambil barang-barang itu dasar ini.
7: Alfi juga menyebut, pemanfaatan armada pemerintah masih perlu dikaji lebih lanjut sebelum diterapkan. Pemerintah juga akan melibatkan TPID dan OPD lintas sektor dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia. Menurut Alfi, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan di tengah potensi tekanan inflasi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
6: Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Eti, silakan.
9: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Museum Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran museum sebagai ruang pelestarian kebudayaan dan edukasi bagi masyarakat. Berikut laporan Gea Debora.
10: Peringatan Hari Museum Indonesia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran museum sebagai ruang pelestarian kebudayaan, edukasi, dan pembelajaran sejarah bagi masyarakat. Founder dan owner Museum Telu, Priwayu Hartanti, mengatakan kebudayaan merupakan salah satu pilar utama yang menopang kekuatan bangsa Indonesia. Karena itu, keberadaan museum memiliki peran penting dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat.
11: Jadi, kami dari Museum Telu, insya Allah dalam rangka memperingati Hari Museum Indonesia tahun 2026 ini di Museum Telu, insya Allah pada hari Rabu pukul 10.30 akan mengadakan diskusi dengan adik-adik mahasiswa terkait museum, terkait kebudayaan. Jadi sebagaimana tema dari Hari Museum Indonesia tahun 2026 ini, bahwa kebudayaan adalah soko guru bangsa.
10: Sementara itu, Kepala Museum Kaliber sekaligus founder Museum Huruf dan Institut Museum Cagar Budaya Nusantara Adi Sidik Permana berharap peringatan Hari Museum Indonesia dapat mendorong museum-museum di daerah untuk semakin aktif menjangkau masyarakat.
12: Harapan saya dalam peringatan Hari Museum Indonesia tahun 2026 ini tentu museum yang ada di daerah, misalkan di Jember atau museum-museum yang lainnya dapat lebih aktif diakses oleh masyarakat, karena memang selain museum ini sebagai tempat perlindungan, museum ini juga adalah etalase kebudayaan yang berisi banyak sekali manfaat multidisiplin ilmu yang tersaji dalam koleksi-koleksi yang ada di masing-masing museum. Jadi saya berharap ini bisa menjadi momentum kita bersama bahwa mari kita bersama-sama berkunjung ke museum, karena di museum itu kita akan banyak belajar, baik belajar soal kebudayaan kita maupun belajar mengenai histori masa lalu dan juga apa yang bisa kita kerjakan di masa depan.
10: Peringatan dari Museum Indonesia 2026 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengunjungi museum dan menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan edukasi. Gia Debora, RRI di Jember melaporkan.
9: Sebanyak 20 tim finalis mengikuti YCE Innofest 2026 yang digelar Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Jember sebagai wadah bagi pelajar dan mahasiswa mengembangkan kreativitas di bidang konstruksi dan infrastruktur. Laporan selengkapnya disampaikan Dinda Ayudia.
13: Sebanyak 20 tim finalis mengikuti YCE Innofest 2026 yang digelar Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Jember, Sabtu 10 Oktober 2026, sebagai wadah bagi pelajar dan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan teknis, serta inovasi di bidang konstruksi dan infrastruktur. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa perguruan tinggi dan juga siswa dan siswi SMK untuk mengasah kreativitas serta mengembangkan gagasan di bidang teknik sipil. YCE Innofest 2026 mencatat sekitar 180 tim pendaftar dengan 20 tim atau 60 peserta lolos ke babak final. Ketua Pelaksana YCE Innofest 2026, Hoirunisa Putri Nur Hamidi, mengatakan kegiatan tersebut dilatar belakangi keinginan mahasiswa teknik sipil untuk berkontribusi dalam pengembangan konstruksi di Indonesia.
14: Baik, latar belakang dari diselenggarakannya YCE Innofest 2026, antara lain kita sebagai mahasiswa teknik sipil ingin memberikan inovasi-inovasi untuk pembangunan konstruksi, khususnya di Indonesia maupun di bidang konstruksi ke teknik sipil lainnya.
13: YCE Innofest 2026 menghadirkan peserta tingkat perguruan tinggi berasal dari diantaranya Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Malang, Universitas 11 Maret, Institut Teknologi 10 November, dan Politeknik Negeri Semarang. Pada tingkat SMK, peserta berasal dari SMKN 3 Boyolangu, SMKN 2 Probolinggo, dan juga SMKN 2 Jember. Nitya berharap inovasi yang dihasilkan peserta tidak berhenti sebagai karya kompetisi, tetapi juga berpeluang dikembangkan untuk mendukung pembangunan konstruksi di Indonesia. YCE Innofest 2026 mengusung tema Integrating Smart and Sustainable Approach for Transformative Modern Infrastructure Development yang menekankan pendekatan cerdas dan berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur modern. Reporter Dinda melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan, Celia.
15: Baik, terima kasih Aprilia. Pendengar, peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Laporan Anik Hasana.
16: Peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Upacara peringatan digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya dengan mengusung tema Jawa Timur Maju, Unggul, dan Berkelanjutan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah mendukung pembangunan. Khofifah juga mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
17: Rasanya sinergi di antara semua, insya Allah telah menghasilkan capaian-capaian signifikan yang kita sampaikan tadi itu kan dari Nawabakti Satya, dari mulai Jatim Sejahtera, Jatim Cerdas, Jatim Sehat. Ini proses-proses yang kita lakukan karena support semua pihak. Insya Allah apa yang kita capai hari ini, banyak hal kita sudah terbaik dari seluruh provinsi yang ada, tapi kita akan terus melakukan lebih baik dan lebih baik lagi.
4: Di sisi lain, anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifama menyoroti pentingnya peran lembaga legislatif dalam menyelaraskan regulasi pemerintah pusat dengan kebutuhan pembangunan daerah. Penguatan regulasi terkait pemerintahan daerah dan hubungan keuangan pusat daerah atau HKPD dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat otonomi daerah.
18: Maka di sini fungsi bridging DPD RI dalam hal penguatan bagaimana sebuah regulasi dari pemerintah pusat itu benar-benar seirama dengan kekuatan keberdayaan ekonomi dari daerah. Itu kita harus menjaga ini. Jadi ini jangan sampai menjadi sebuah retorika, tapi menjadi sebuah hal yang realistis dan memang akan tercapai.
4: Melalui momentum hari jadi, kolaborasi antar lembaga diharapkan terus diperkuat untuk mendorong pembangunan Jawa Timur yang maju, unggul, dan berkelanjutan. Ani Hasana melaporkan.
15: Pendengar, bus Trans Jatim digratiskan pada momen HUT Provinsi Jatim dan masyarakat Lamongan antusias menikmati layanan tersebut. Laporan Farin Regi.
19: Layanan transportasi publik Trans Jatim digratiskan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Jawa Timur. Kebijakan tersebut disambut antusias masyarakat, terlihat dari tingginya jumlah penumpang yang memanfaatkan layanan Trans Jatim di sejumlah koridor, termasuk yang melayani wilayah Kabupaten Lamongan. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Tony Ari, mengatakan program gratis tersebut merupakan bentuk apresiasi Gubernur Jawa Timur kepada masyarakat dalam momentum peringatan Hari Jadi Provinsi. Menurut Tony, kebijakan tarif gratis tersebut semakin meningkatkan antusias masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Berdasarkan pantauan terhadap sejumlah perjalanan, bus Trans Jatim terlihat diparkir penumpang hingga kapasitas layanan terisi penuh.
20: Masyarakat yang menggunakan layanan Trans Jatim ini dari beberapa elemen layanan atau masyarakat, diantaranya rutin pegawai yang rutin tiap hari naik, pegawai negeri, pegawai swasta, anak sekolah, ibu-ibu yang ke pasar, yang mungkin sekedar berkunjung ke keluarganya, ini yang banyak. Dan itu hampir rata-rata mereka ini dari hari ke hari aktivitas mereka sudah mulai beralih dari kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum Trans Jatim. Ini sangat positif sekali layanan Trans Jatim ini.
19: Salah satu pelajar SMK Negeri 1 Lamongan, Nuri Maulida, mengaku senang dengan kebijakan layanan gratis Trans Jatim dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Jawa Timur. Menurutnya layanan tersebut sangat membantu masyarakat, terutama kalangan pelajar yang membutuhkan transportasi untuk berangkat dan pulang sekolah. Tony berharap ke depan Lamongan dapat memperoleh tambahan satu koridor sehingga akses transportasi publik semakin merata dan mampu menjaga lebih banyak wilayah. Farin Reki melaporkan.
15: Pendengar, anggota Komisi 12 DPR RI Sugeng Supriyawiyoto MT menegaskan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha bagi investasi sektor hulu migas. Selengkapnya laporan Oni Arianto.
21: Anggota Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi UU Migas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha bagi investasi di sektor hulu migas. Upaya tersebut dinilai penting di tengah penurunan produksi minyak nasional dan peningkatan konsumsi energi masyarakat. Sugeng Suparwoto Senin siang menyampaikan hal tersebut dalam seminar revisi Undang-Undang Migas dan Masa Depan Tata Kelola Hulu Migas di Kampus Universitas Airlangga UNER Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas partisipasi publik dalam pembahasan regulasi sektor migas. Menurut Sugeng Suparwoto, pembahasan revisi undang-undang perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
22: Untuk memenuhi apa yang disebut dengan meaningful partisipasi. Jadi undang-undang harus disosialisasikan dan diuji seluas-luasnya oleh seluruh pemangku kepentingan. Kami juga diskusi dengan misalnya Indonesia Petroleum Association. Kami diskusi juga dengan kampus seperti hari. Kami juga diskusi dengan operator-operator, dengan mohon maaf, pengusaha-pengusaha di bidang migas, karena semuanya itu harus menjadi satu kesatuan ekosistem sehingga tujuan dari Undang-Undang 1 memberi kepastian hukum dan sekaligus kepastian usaha. Jadi ini kan Pak, kita masih sangat penting adanya investasi di bidang hulu migas. Karena seperti saya jelaskan tadi, lifting minyak terus turun anjlok, sementara konsumsi terus naik dan sehat konsumsi naik.
21: Sugeng Suparwoto berharap revisi Undang-Undang Migas dapat memperkuat landasan hukum bagi pengembangan sektor hulu migas melalui regulasi yang memberikan kepastian investasi diharapkan meningkat sehingga mendukung keberlanjutan produksi dan ketahanan energi nasional. Oni Arianto melaporkan.
15: Pendengar informasi selanjutnya, Polda Jawa Timur berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba serta obat-obatan keras terlarang di wilayahnya. Berikut laporan Faris Yarbo.
1: Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Dekananto Eko Purwono menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkoba serta obat-obatan keras terlarang di seluruh wilayah Jawa Timur. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan khusus Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto usai prosesi serah terima jabatan beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto menyatakan akan meningkatkan koordinasi dan sinergi intensif bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Timur. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mengakselerasi langkah pencegahan serta penanganan peredaran barang haram tersebut. Selain fokus utama pada pemberantasan narkotika, ia juga menaruh perhatian khusus terhadap peredaran obat keras tanpa izin atau yang masuk dalam daftar G. Menurutnya, obat daftar G kerap menjadi sasaran penyalahgunaan oleh kalangan remaja yang pada akhirnya memicu aksi kriminalitas jalanan.
2: Salah satu pesan dari beliau, di samping beliau meminta untuk lebih dekat dan bersama-sama dengan masyarakat, yaitu beliau minta untuk memberantas tuntas masalah narkoba. Bahkan beliau berpesan di Jawa Timur, karena beliau saat ini juga masih menjabat sebagai kepala BNN, beliau berpesan di Jawa Timur ada BNP, silakan berkoordinasi ya terkait dengan masalah narkoba. Termasuk yang menjadi atensi saya yaitu peredaran obat keras daftar G. Ya, saya pastikan Jawa Timur harus bersih dari obat daftar G, ya, karena ini yang menjadi stimulan-stimulan anak-anak muda kita sehingga melakukan kerusuhan, ya, tawuran. Ini pastikan seluruh Jawa Timur zero atau bersih dari obat-obat terlarang khusus pada daftar G.
1: Sebagai langkah konkret, Kapolda Jatim telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di daerah untuk menindak tegas para pelaku peredaran obat terlarang. Upaya represif ini juga akan diimbangi dengan kegiatan sosialisasi berkelanjutan mengenai bahaya zat adiktif kepada masyarakat luas, khususnya pada generasi muda. Pihaknya berharap seluruh wilayah Jawa Timur dapat segera mencapai kondisi zero atau benar-benar bersih dari peredaran narkoba dan obat daftar G. Faris Yarbo melaporkan.
15: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Sidoarjo menertibkan bangunan liar di kawasan Fortage Road Waru untuk mengembalikan fungsi dari jalan tersebut. Laporan Januar Fahmi.
3: Satpol PP Sidoarjo menertibkan 8 bangunan liar di kawasan Fortage Road Waru. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan mengurangi gangguan lalu lintas. Kepala Satpol PP Sidoarjo Yani Setiawan menyebut dari sekitar 20 bangunan yang terdata, sebagian telah dibongkar mandiri oleh pemiliknya setelah menerima surat peringatan. Penertiban melibatkan TNI Polri dan sejumlah instansi terkait dalam pembongkaran sejumlah lapak di kawasan Kecamatan Waru tersebut.
23: Penertiban pada pagi hari ini adalah untuk menunjang kelancaran lalu lintas pasca dibangunnya frontage. Ya. Ini nanti rencananya akan dilanjutkan sampai pada kuduran. Jadi tahapan ini sementara kita laksanakan sampai segmen Waru saja. Tujuannya satu, memberikan rasa aman, nyaman pengguna jalan.
3: Pihaknya juga menyiapkan ruang berjualan bagi pelaku UMKM di kegiatan Car Free Day atau CFD setiap minggu sebagai alternatif usaha bagi para pedagang tersebut. Setelah Kecamatan Waru, penertiban akan dilanjutkan secara bertahap ke kawasan Fortage Road Gedangan dan Buduran untuk menjaga ketertiban serta keselamatan pengguna jalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
15: Mendengar hadapi tren pemangkasan APBD PC Ikatan Alumni UNER Surabaya, di Kediri mendorong Pemda setempat terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada publik. Laporan Ayu Citra.
0: Pada akhirnya pelantikan Ketua Baru Pengurus Cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga, UNER Surabaya Kediri, mereka sepakat mendorong Pemda setempat untuk terus berinovasi, khususnya dalam menghadapi masih adanya tren pemangkasan APBD. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Profesor Dr. Haji Yusuf Irianto, Dr. Andes M.Kom, selaku pemateri kuliah umum pada pelantikan Ketua Baru Pengurus Cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga Surabaya di Kediri, masa bakti 2025-2030. Ia benarkan bila mana pemotongan anggaran ini terjadi secara bervariasi dan setiap kementerian ini memiliki nominal yang berbeda. Namun idealnya, Pemda setempat baik di diri kota maupun kabupaten diri dapat menyikapinya dengan sikap yang positif dan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan publik.
5: Kepala desa di provinsi tetap sangat berbahagia dan kita dipotong 30%. Kementerian dipotong 30% untuk uang jalan dinas yang aku penduduk ya. Masih kecil ya, jadi saya untuk saat ini pulang penerif lagi lain, karena tadinya sudah efektif semuanya ya.
0: Ketua terpilih Pengurus Cabang Ikatan Alumni UNER Kediri, Susta Budi, mengatakan pula, dalam pengurusan baru ke depan, maka pihaknya akan terus menjadi kolaborasi dengan berbagai pihak, bahkan menghadapi pemerintah setempat sehingga bisa memberikan kontribusi, terutama solusi dalam menghadapi pemotongan APBD.
7: Dan kami berharap ke depan, seperti yang disampaikan oleh Ning Tia, masih sangat terbuka untuk
0: lebih lanjut pada agenda pelantikan PC IK UNER Kediri ini, Suster Budi menggantikan posisi ketua sebelumnya yang dijabat oleh Nonot Soehartono. Tak hanya itu, nama Wali Kota Kediri, Filanda Ramaswati, juga terpilih sebagai Dewan Penasehat pada organisasi serupa. Ayu Citra melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
8: Baik, terima kasih Celia. 27 tim kecamatan sekabupaten Sumenep ambil bagian dalam turnamen sepak bola AF Support U17 Football Competition yang menjadi wadah bagi pemain muda mengasah bakat untuk diproyeksikan ke tim Persu di Liga 4 mendatang. Taguan Novantrian melaporkan.
24: Turnamen sepak bola AF Sport U17 Football Championship resmi bergulir dengan diikuti 27 tim kecamatan sekabupaten Sumenep yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mencari bibit pemain potensial untuk memperkuat klub asal Sumenep pada kompetisi Liga 4. Bupati mengungkapkan, penyelenggaraan turnamen merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membangun pembinaan sepak bola secara berkelanjutan dan memantau potensi pemain muda dari berbagai kecamatan guna memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuannya. Menurutnya, keberadaan kompetisi usia muda menjadi salah satu langkah penting dalam mempersiapkan generasi pemain sepak bola daerah. Selain menjadi sarana pencarian bakat, Bupati menilai turnamen U17 juga memiliki peran penting dalam membentuk mental bertanding menghadapi situasi kompetisi untuk meningkatkan keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan mengambil keputusan di lapangan.
25: Desember ini akan ada Liga 4. Liga 4 ini kan kita punya klub Persu ya, jadi Persunya akan bertanding untuk Liga 4. Jadi sebagian pemain ini nanti kita akan saring dari antar kecamatan ini. Selain pembinaan, sebenarnya ini uji mental juga. Jadi semakin banyak mereka ada kompetisi, semakin nanti terlihat mental-mental mereka sebagai petarung.
24: Bupati juga mengapresiasi antusiasme seluruh kecamatan yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Pihaknya menginginkan seluruh peserta agar tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menjaga sportivitas dan nama baik kecamatan masing-masing. Sikap disiplin, kerjasama, dan semangat bertanding merupakan bagian penting dalam membentuk karakter pemain yang berkualitas.
8: Baik, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun. Silahkan, Madaristu.
26: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Madaristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
27: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan bersama informasi dari Warta Berita Daerah Info Prima. Pendengar, kini kita hadirkan untuk informasi selanjutnya, program selanjutnya bersama Celia Cayani sampai nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat untuk program Kentongan ya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital, pendengar.

0: Pendengar, Anda masih di Surabaya sore ini barengan sama saya Lea Cahyani sampai nanti tepat pukul 8 menemani Anda. Dan kita hadirkan informasi untuk kentongan sore hari ini, pendengar. Dan juga untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, boleh menginformasikan terkait cuaca, trafiknya bagaimana di hari Senin ini. Sudah di tanggal 12 aja nih pendengar ya. Boleh untuk diinformasikan ke Pro 1 ya di 081-33-14-992. Untuk informasi yang pertama pendengar, kentongan sore hari ini, Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di Sidoarjo. Laporan selengkapnya disampaikan Januar Fahmi.
1: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius. Ia meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di pusat kota Sidoarjo. Sorotan itu disampaikan Mimi saat menghadiri penanaman pohon manggis di halaman kantor Bawaslu Sidoarjo sekitar pusat hutan kota tersebut. Menurutnya penghijauan perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga kualitas lingkungan.
2: Sudah koordinasi dengan PU, di LHK juga, sama apa itu, mana untuk segera ditindaklanjuti kalau bisa, karena ini ada di tengah-tengah kota, segera ditindaklanjuti supaya kelihatan bagus gitu loh. Karena kita Kabupaten Sidoarjo ini harus berbenah, di mana terutama di lingkungan kota itu, ayo bareng-bareng, terus sama-sama masyarakat juga saling bantu untuk menjaga.
3: Kondisi
2: sungainya sangat memprihatinkan.
1: Selain itu, Mimi mengapresiasi penanaman pohon tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap langkah serupa diikuti dengan perhatian nyata terhadap keberadaan dan kelestarian hutan kota. Ia menegaskan dinas terkait perlu memberi perhatian khusus agar penghijauan tidak sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi upaya berkelanjutan untuk menjaga lingkungan Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

0: Pendengar, baru saja usai orasi ilmiah Mentan Andi Amran pada momentum rapat paripurna istimewa HUT ke-81 Jatim. Pendengar, selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
1: Iya, pendengar, baru saja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjabarkan terkait dengan hasil pertanian dan juga hasil panen yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, pada rapat paripurna istimewa hari ulang tahun ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana pada rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPD Provinsi Jawa Timur, Denny, kemudian dihadiri juga seluruh pimpinan DPD Provinsi Jawa Timur serta Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, sejumlah Kepala UPD Provinsi Jawa Timur dan juga seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Tetapi ada yang istimewa juga pada rapat paripurna istimewa yang digelar pada hari ini. Sekwan Jatim mengundang 50 masyarakat umum terpilih untuk mengikuti rapat paripurna istimewa yang juga langsung ada orasi penjabaran hasil-hasil pertanian atau ekonomi dari pertanian Indonesia, khususnya Jawa Timur, langsung dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, yang di mana kita dengarkan bersama penutup rapat paripurna, yaitu doa yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Ahmad Sruji Bahtiar. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Baik, pendengar, terima kasih. Itu tadi setelah mendengarkan ya laporan usai ilmiah, orasi ilmiah Mentan Andi Amran pada momentum rapat paripurna istimewa HUT ke-81 Jatim. Pendengar, kita kembali hadirkan untuk informasi kentongan sore hari ini. Pendengar, Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Mendengar untuk informasi selanjutnya di Surabaya sore ini di Kentongan, pendengar, dari gempa bumi atau dangkalnya mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya dengan 89 kejadian dari total 112 gempa yang tercatat pada 2 hingga 8 Oktober 2026. Syamsuddin melaporkan informasinya.
1: Gempa bumi dangkal mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya dengan 89 kejadian dari total 122 kejadian gempa bumi yang tercatat pada 2 hingga 8 Oktober 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardusu menjelaskan aktivitas gempa bumi di wilayah tersebut berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas patahan lokal. Selain gempa bumi dangkal, BMKG mencatat 33 kejadian gempa bumi berkedalaman menengah. Tidak ada gempa bumi berkedalaman dalam yang tercatat selama periode itu. Gempa bumi dangkal merupakan gempa dengan kedalaman kurang dari 60 km, sedangkan gempa bumi menengah memiliki kedalaman 60 hingga 300 km. Kedalaman sumber gempa menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk menganalisis karakteristik aktivitas kegempaan. Selama periode pemantauan, magnitud gempa bumi tercatat mulai dari 1,18 hingga 4,65. BMKG juga melaporkan 2 kejadian gempa yang dirasakan masyarakat. Meski gempa dangkal mendominasi catatan tersebut, data jumlah kejadian dan kedalaman saja tidak cukup untuk menyimpulkan besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Dampak gempa juga dipengaruhi magnitud, jarak sumber gempa, kondisi tanah, dan karakteristik bangunan.
2: Berdasarkan kedalamannya, gempa pada periode ini didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km, sebanyak 89 kejadian gempa bumi. Ditinjau dari frekuensi hariannya, kejadian gempa terbanyak terjadi pada tanggal 6 Oktober 2026 sebanyak 25 kejadian gempa bumi, sedangkan yang paling sedikit terjadi pada tanggal 3 Oktober sebanyak 9 gempa bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi pada periode ini diakibatkan oleh aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia di laut bagian selatan Jawa, dan juga aktivitas dari sesar aktif untuk gempa-gempa bumi yang berada di daratan di Pulau Jawa.
1: Masyarakat di wilayah rawan gempa diimbau memahami langkah penyelamatan diri saat guncangan terjadi, serta memastikan informasi kebencanaan diperoleh dari kanal resmi BMKG. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, itu tadi 2 informasi untuk di Surabaya sore ini di program Kentongan. Selain ini kita masih melanjutkan untuk perjalanan Surabaya sore ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi untuk jalan, traffic, ataupun juga cuaca di daerah pendengar masing-masing, boleh di WA-nya Pro1 RRI Surabaya pendengar ya. Tetap stay tune di 99,2 dan melalui aplikasi RRI Digital.

Toang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

0: laporan terkini.
1: Pendengar masih di Surabaya sore ini ya, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kalau melihat situasi jalan untuk pendengar di sore hari ini, ada beberapa titik kemacetan, yaitu di daerah wilayah barat ini di Jalan Karangpilang dan sekitarnya, lalu juga ada di Manya, kalau di wilayah barat ini pendengar ya, daerah Mejen Sungkono, lalu juga dan sekitarnya, lalu juga ada di wilayah Unesa dan sekitarnya pendengar. Nah, ini kalau kita beralih ke setelah wilayah barat, ini ada di daerah Ahmad Yani, ini juga padat pendengar, Gunung Sari dan sekitarnya, Mas Trip ini, lalu sampai mengarah ke Unesa masih macet, lalu kita ke 10 November juga padat di Jalan Kutai juga pendengar. Lalu kalau kita pantau dalam ruas tol ya, ini tol Surabaya Gempol ini macet pendengar untuk sore hari ini, padat merayap juga di hari Seninnya. Lalu di daerah Mejen HR juga terpantau padat. Untuk Anda saat ini yang lagi traffic dimanapun ya, boleh untuk update bagaimana situasinya, bisa di 081-3314-992 pendengar ya. Jadi langsung update bagaimana traffic di pendengar.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Tobu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam pada sore hari ini, yaitu terkait pelajaran akhlak ya. Dan setelah itu kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu memiliki hiasan pada wujud kejadiannya, dan hiasan seseorang adalah kesempurnaan budi pekertinya. Pendengar RRI yang berbahagia, hiasan yang berharga bukanlah emas permata yang berkilauan, tetapi kesempurnaan budi pekerti. Betapa bajak orang yang terjerumus ke jurang kehampaan dan kenistaan akibat tidak memperhatikan etika, memperhatikan adabnya. Kita juga harus memilih teman untuk bergaul sehari-hari. Pergaulan jelek biasanya merusak akhlak. Perhatikan pergaulan kita, jangan asal kita bergaul. Pertimbangkan akhlak sebagai ukuran utama di dalam mengambil langkah mencari strategi berteman, bermitra. Sebab jika tidak, maka kita sendiri yang akan terperangkap jika tidak salah di dalam bergaul. Hal ini semua tercermin dari mahkota budi pekerti manusia itu sendiri, pendengar. Mahkota budi pekerti adalah rendah hati, antep asor. Salah satu bentuk dari sikap yang mencerminkan budi pekerti adalah dengan rendah diri. Tetapi di sini bukan merendahkan diri. Pendengar RRI yang berbahagia, kita melihat tentang kerusakan akhlak itu dimulai misalkan. Kerusakan akhlak sendiri laksana virus ya, yang cepat menular dan sulit untuk diantisipasi. Senjata orang yang hina budinya ialah kebusukan kata-katanya. Kita bisa melihat seorang dengan budi pekertinya yang tolak ukur adalah di antara tanda orang yang tidak berbudi adalah selalu berbicara tidak sopan, selalu berbicara kotor, kata-kata yang cenderung busuk yang selalu keluar dari lidah dan ucapannya. Contoh-contoh budi pekerti yang baik yaitu di antaranya adalah belas kasih terhadap orang yang lemah, orang yang papa. Merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Belas kasih pada orang yang lemah adalah cermin akhlak yang mulia. Barang siapa yang baik prasangkanya, akan baik pulalah hidupnya. Berprasangka baik ini pada seseorang akan membawa dampak kehidupan luar biasa dalam kehidupan seseorang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan hal yang demikian di dalam sejarahnya. Tatkala beliau dilempari hingga berdarah, beliau dengan arif penuh dengan husnuzan pada orang kafir yang melemparinya dengan ungkapan biarkan, karena mereka belum tahu. Ini adalah ungkapan yang sungguh luar biasa. Artinya apabila ada orang berbuat jahat kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita, kalimat Rasulullah ini sangat mendalam. Biarkan, mereka belum tahu. Subhanallah, ini adalah tingkatan makrifat sufi yang tertinggi. Bagaimana kita menghadapi orang yang tidak baik budi pekertinya? Apa sikap kita? Jika engkau diuji oleh orang yang tidak bermoral, maka bertingkahlah seakan-akan engkau tidak mendengar dan tidak mengadakan sesuatu. Artinya, jagalah sikap kita jika berhadapan dengan orang yang tidak bermoral, terutama jika kita mendapat sanjungan dari mereka, orang yang tidak bermoral, bersikaplah seolah-olah kita tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka ucapkan. Budi pekerti ada pada ilmu. Nah, kalau kita melihat konteks yang demikian pendengar, bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita, tetapi sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan ilmu dan kesopanan. Kecantikan yang sebenarnya adalah ilmu yang kita miliki dan kesopanan akhlak kita yang tertanam dalam hati sanubari, bukan terletak pada pakaian yang menghiasi kita. Barang siapa bersikap sombong, bangga dengan kekayaan dan keturunannya, maka sesungguhnya kebanggaan itu terletak pada ilmu dan budi pekertinya. Kesombongan ini pendengar akan menanamkan benih permusuhan dan kekayaan sering menghadapi persaingan. Maka kedua-duanya bukanlah merupakan suatu kebanggaan, karena kebanggaan ini yang sebenarnya terletak pada ilmu yang kita miliki dan budi pekerti. Bukankah ilmu itu akan menjaga kita, sedang harta minta dijaga?
Keduanya ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang. Keduanya ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang pemuda. Tanpa keduanya, maka kematian adalah lebih baik baginya. Antara ilmu dan budi pekerti, laksana mata uang logam yang tak bisa dipisahkan dari kedua sisinya. Oleh sebab itu, keduanya ini merupakan sumber kehidupan yang baik jika seseorang tidak memiliki keduanya, lebih baik mati saja. Semoga kita senantiasa Allah berikan hidayah, berikan kelembutan hati kita, berikan hidayah kepada kita. Subhanallah, semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qaima ati Muhammadan alwasilata walfadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan, dan untuk Anda yang masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, boleh untuk menginformasikan bagaimana update trafiknya pada sore hari ini. Kalau terlihat juga semakin padat pendengar ya, di jam 17.35 ini ya, ada di Jalan Ahmad Yani masih sangat terlihat padat. Untuk Anda boleh untuk update bagaimana ya. Nah, untuk yang sudah mungkin hadir di PRJ Jatim sini pendengar, boleh untuk informasinya seperti apa ya, bagaimana keseruannya juga. Nah, untuk Anda yang ingin mencoba untuk fasilitas seperti kapal yang ada di kali ini, sungai ini pendengar, Sungai Berantas ini pendengar, ini juga cocok untuk Anda yang ingin menikmati kota Surabaya di sore hari ya. Itu dari jam 7 sampai jam 9 ternyata operasionalnya pendengar ya. Jadi untuk menikmatinya itu bisa, tapi di jam itu tadi, jam mulai jam 7 sampai jam 21 pendengar. Dan juga untuk Anda ya, kemarin kita sudah informasikan terkait tarif khusus kereta api yang saat ini sudah mulai naik. Nah, ternyata ini juga ada penyesuaian jalur-jalur sejumlah perjalanan kereta api, dan perubahan harga tersebut pendengar ya, itu tergantung rutenya dari mana, kelasnya dari mana, kelas apa, dan juga keretanya yang dipilih. Jadi dilihat dulu ketika mau memilih atau menggunakan fasilitas kereta api ya, harganya berapa dan habisnya berapa, karena ada perubahan biaya atau menyesuaikan biaya dari harga 10.000 sampai 60.000.

Mendengar untuk informasi selanjutnya ya, untuk Anda ini mengingatkan kembali bahwa ada kejadian yang dimana bayi diberi telur mentah ya, dan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan bahwa resiko infeksi dari bakteri tersebut akan akibat pemberian telur mentah dan setengah matang kepada bayi. Dan ini tidak boleh pendengar ya, dan sangat tidak boleh karena ususnya belum kuat, nanti terjadi diare dan lain sebagainya. Nah, karena adanya bakteri dari salmonella tersebut itu bisa menyebabkan diare, demam, lalu dehidrasi, bahkan juga berpotensi menimbulkan komplikasi serius pendengar. Jadi untuk Anda ya, jangan untuk memberikan hal tersebut ya, apalagi makanan-makanan mentah kepada bayi terutama ya, karena sebelum empasi itu tidak hanya ASI yang diberikan ya, harus eksklusif pendengar ya. Dan makanan-makanan ASI pun atau pendamping ASI pun itu juga harus diperhatikan, karena penerima kesiapan bayi tersebut itu juga diperhitungkan ya, karena tadi organ-organ dalam tubuhnya itu belum kuat, akhirnya harus minum ASI terlebih dahulu untuk memberi makanan berat seperti mencobakan daging ataupun apapun itu setelah umurnya cukup, dan pasti ada empati yang diberikan oleh dokter anak masing-masing pendengar.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

Ditemenin sama lagu-lagu galau sore hari ini pendengar, sambil menikmati perjalanan Anda ya, lelah, letih, lesu ya. Kalau lesu berarti apa? Harus makan pendengar ya. Ini masih menyambung terkait kejadian bayi 24 hari meninggal pendengar ya, diduga usai dibeli telur mentah. Dan ini dari Wakil Gubernur Emil Dardak yang masih menunggu dan meminta untuk penjelasan terkait medis ya. Dan ini terjadi, dikonfirmasi juga sejak pukul 10 pagi pendengar ya, dan tentunya masih ada kelanjutannya atau pemeriksaan lebih lanjut pendengar, karena dari hasil komunikasi Pak Emil bersama pihak rumah sakit itu bayi diduga mengalami infeksi saluran pencernaan sehingga kondisinya memperburuk dan juga nyawanya tidak tertolong pendengar. Dan ini masih terus diinformasikan juga bahwa tidak dapat menyimpulkan apakah telur mentah itu menjadi pemicu gejalanya ataupun juga infeksi saluran pencernaan pada sang bayi. Ini masih butuh penjelasan rekam medis ya yang dialami oleh pasien tersebut dan merupakan wewenang dari tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Itu pendengar ya. Di sisi lain untuk dari Pak Emil juga meminta publik untuk menghormati pihak keluarga yang tengah dilanda duka mendalam atas kepergian sang buah hati ya, untuk dan juga beliau memberikan pesan tentunya kedepannya untuk memperhatikan bersama ya, dan terkait asupan-asupan yang masuk kepada bayi ataupun balita ya, khususnya untuk kalangan dewasa yang sudah memahami baik dan tidak baiknya yang dikonsumsi oleh anak-anak.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Dewa 19 pendengar makhluk Tuhan yang paling seksi. Pasti hafal nih semua kalau lagu ini ya pendengar ya. Kita sedikit bahas untuk sampai nanti di jam 7 selain kita selalu update informasi cuaca dan traffic pendengar ya. Nah, kita bahas sedikit terkait ini. Ternyata pendengar ya, siapa yang baru tahu kalau daun pepaya itu baik untuk kesehatan ya. Daunnya ya, kalau buahnya kita udah tahu ya pendengar ya. Dan manfaat daun pepaya untuk kesehatan itu mencegah sembelit hingga ya, hingga mengurangi yang namanya keriput di wajah. Nah ya, karena daun pepaya ini tidak hanya dapat diolah menjadi makanan saja, tetapi juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Meskipun rasanya cenderung pahit-pahit manja ya pendengar ya, daun pepaya ini juga mengandung serat, vitamin C, protein, serta juga berbagai senyawa yang alami pendengar. Nah dari daun pepaya itu juga mengandung enzim papain ya, yang membantu untuk memecah protein ya, atau memecah, pokoknya ada manfaat yang lebih tinggi sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu juga dapat terdapat senyawa antioksidan dan tentunya mineral seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Nanti kita akan bahas apa aja sih sebenarnya yang manfaat dari daunnya. Kalau tidak suka buahnya pasti daunnya lah ya, setidaknya ya, itu yang kita bahas hari ini pendengar satu jam ke depan.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak. Belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Pendengar, masih membahas terkait daun pepaya ya, yang ternyata juga manfaatnya banyak. Berarti satu pohon ini itu dari buahnya, dari daunnya itu juga sangat bermanfaat mendengar. Yang pertama adalah membantu meningkatkan jumlah trombosit dari daun pepaya, itu sering dikaitkan dengan peningkatan jumlah trombosit terutama pada penderita demam berdarah ya. Ini ada beberapa penelitian awalnya pendengar yang menunjukkan bahwa ekstrak dari daun tersebut itu membantu untuk meningkatkan jumlah trombosit. Namun bukti ilmiahnya masih terbatas dan daun pepaya tidak boleh menggantikan penanganan medis ya, ini hanya sifatnya membantu dikonsumsi pendengar ya. Ternyata daunnya itu juga bisa menambah trombosit. Lalu membantu menjaga tekanan darah. Nah, daun pepaya pendengar ya, ini mengandung kalium dan tentunya juga menjaga keseimbangan natrium ya dalam tubuh. Nah, dalam dapat juga membantu untuk mendukung yang namanya pengaturan tekanan darah, dan jika dikombinasikan itu dengan baik maka akan baik untuk tubuh kita dan pola makannya itu jadi sehat pendengar. Lalu membantu mengurangi peradangan. Nah, daun pepaya itu juga membantu untuk membantu tersebut dan mengandung senyawa alami seperti flavonoid dan senyawa antioksidan yang berpotensi membantu mengurangi peradangan. Namun manfaat tersebut juga masih memerlukan yang namanya penelitian lebih lanjut ya. Lalu juga pokoknya bisa mengurangi peradangan, bisa menjaga tekanan darah itu untuk dikonsumsi pendengar ya. Tetapi itu tadi kalau terkait trombosit dan lain sebagainya, pepaya ataupun daunnya tidak bisa menggantikan penanganan medis. Itu cuman sifatnya hanya mensupport supaya amunisi dari trombositnya, apalagi yang sedang sakit ya, terutama DBD, itu dengan daun tersebut itu bisa sangat membantu pendengar.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan untuk Surabaya sore ini terkait informasi manfaat pendengar ya tadi, manfaat terkait apa namanya budaun pepaya ya, nanti tepat pukul 18.35 pendengar kita kumandangkan untuk azan Isya wilayah Surabaya dan sekitarnya. Nah, tapi kalau kita melihat manfaat tersebut pendengar ya, yang selanjutnya adalah mencegah sembelit. Ternyata daun pepaya itu kandungan seratnya cukup tinggi pendengar, dan daun pepaya itu dapat membantu melancarkan pencernaan dan menjaga pergerakan usus. Nah, serat juga membantu untuk membuat feses lebih mudah dikeluarkan sehingga dapat membantu mencegah sembelit pendengar ini ya. Yang paling penting ya, yang kelima adalah membantu untuk mengurangi gangguan pencernaan seperti enzim papain dalam daun pepaya itu membantu memecah protein menjadi bagian yang lebih kecil, dan proses itu mendukung pencernaan. Meskipun bukti bahwa daun pepaya secara langsung mengatasi perut kembung itu masih terbatas pendengar ya. Nanti kita lanjutkan untuk informasi terkait hal tersebut pendengar. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Motivasi hari ini.
1: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Mendengar, selamat menjalankan ibadah sholat isya ya untuk di sore hari ini. Kita masih ngobrolin tentang manfaat daun pepaya tadi pendengar ya. Masih ada beberapa ternyata manfaatnya itu juga membantu menjaga kesehatan kulit. Nih ya, daun pepaya ini pendengar mengandung vitamin C dan juga antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Ternyata pendengar ya, nutrisinya itu juga berpotensi untuk mendukung kesehatan kulit. Tetapi belum ada bukti kuat ya bahwa daun pepaya itu secara langsung menghilangkan kerutan di wajah, tapi setidaknya bisa membantu dan menjaga. Lalu berpotensi membantu mengurangi ketombe. Nih pendengar, ternyata daun pepaya itu memiliki sejumlah senyawa yang diteliti karena potensi aktivitas anti jamurnya ya, dan namun efektivitas dari keamanan penggunaan daun pepaya untuk mengatasi ketombe itu masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Lalu ada yang mendukung kesehatan rambut juga karena kandungan nutrisi dan antioksidan dalam daun pepaya itu dapat mendukung kesehatan tubuh secara umum. Akan tetapi belum ada bukti yang ilmiah juga pendengar yang cukup bahwa daun pepaya secara langsung itu dapat mempercepat pertumbuhan rambut atau mencegah kerontokan. Yang terakhir, nah, berpotensi untuk membantu meredakan sakit tenggorokan karena dari daun tersebut ada enzim papain yang telah digunakan dalam produk-produk tertentu. Tetapi bukti bahwa daun pepaya secara langsung itu dapat menyembuhkan radang tenggorokan pendengar, dan ketika sakit tenggorokan yang berlangsung lama dan disertai demam itu tentunya kembali lagi harus diperiksakan ke tenaga medis ya. Karena daun pepaya ini juga mengandung zat, lalu vitamin, mineral, antioksidan yang dapat juga menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang. Itu ya tadi pendengar ya, manfaat dari daun pepaya yang telah terbukti juga secara ilmiah, tapi tidak semuanya pendengar ya, tapi ada beberapa yang sudah terbukti. Catatannya adalah daun pepaya tidak boleh dijadikan pengganti pengobat medis, khususnya untuk penyakit DBD, gangguan trombosit atau tekanan darah tinggi. Harus dikonsultasikan ke tenaga kesehatan yang lebih baik ya pendengar ya, harus, dan sebelum menggunakannya sebaiknya tentunya juga perlu dari tenaga medis terlebih dahulu sebagai pengobatan, terutama dalam bentuk ekstrak atau pekat ya. Itu yang perlu dicatat. Daun pepaya hanya enak dikonsumsi pendengar, dikonsumsi, tapi manfaatnya kembali lagi ya, kalau untuk yang berhubungan dengan medis tetap ke tenaga kesehatan. Pendengar, itu sedikit pembahasan kita tentang daun pepaya. Setelah ini kita akan ikuti tepat pukul 19 pendengar ya, yaitu Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
1: Ya elah, Dina, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
0: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
1: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
0: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
1: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, gak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
0: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
1: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
0: Wih, mantep banget.
1: Makanya daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu
4: ya. Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau penanganan personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap mulai dari Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
14: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidikan terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Dan yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
15: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
18: balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Artika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
19: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan kalau penyakit TBC, ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi, itu bisa naik berat.
18: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
20: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
21: Terinformasi seperti hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi, naik tim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk 3 yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
20: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibnu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
22: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang, terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
20: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisyanto.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Mulai dari nasi mekono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
5: Yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
6: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
23: Ini jualannya apa, Mbak?
6: Jualannya nasi cokot.
24: Ya, semoga sering-sering dikirim biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
25: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
26: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kevin Pola yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti informasi Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, setelah ini kita hadirkan untuk program Surabaya sore ini, yaitu terkait untuk apa namanya, kisah inspiratif pada sore hari ini, yaitu adalah Erika Ricardo Putri Mayangsari. Kita dengarkan bersama untuk kisah inspiratif sore hari ini.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya Putri Mayangsari akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Erika Ricardo. Namun sebelumnya, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Erika Ricardo adalah seorang konten kreator sekaligus pelukis muda berbakat asal Indonesia. Namanya dikenal luas melalui media sosial.

Melalui media sosial, Erika mulai membagikan proses kreatifnya. Konten-kontennya tidak hanya menampilkan hasil akhir lukisan, tetapi juga proses ketekunan dan konsistensi di balik sebuah karya seni. Seiring berjalannya waktu, pendengar, karya dan konsistensi tersebut mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat. Erika kemudian meraih berbagai penghargaan bergengsi, diantaranya Creator of the Year TikTok Award Indonesia 2024, serta Populer Creator of the Year pada tahun 2023, dan sebelumnya sebagai Rising Star of the Year. Namun bagi Erika, penghargaan bukanlah tujuan akhir dari perjalanannya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Di tengah pencapaiannya sebagai konten kreator, Erika menyadari bahwa pengaruh yang ia miliki membawa tanggung jawab yang besar. Ia kemudian mengembangkan usaha kreatif berbasis seni yang bertujuan untuk memperkenalkan seni lukis kepada masyarakat luas. Melalui usaha tersebut, pendengar, seni tidak lagi terasa eksklusif. Masyarakat dari berbagai latar belakang dapat belajar, berkarya, dan menikmati seni dengan cara yang sederhana. Langkah ini menjadi bagian dari kontribusinya dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif, khususnya di kalangan generasi muda. Selain berkarya dan berwirausaha, Erika juga aktif dalam kegiatan sosial. Dengan memanfaatkan pengaruhnya di media sosial, ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aksi kemanusiaan, khususnya di bidang pendidikan. Pendengar, melalui penggalangan donasi, Erika terlibat dalam proyek pembangunan sekolah di beberapa daerah pelosok Indonesia, seperti di wilayah Sumba dan Lombok. Donasi yang terkumpul digunakan untuk membantu menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak di daerah tersebut. Upaya ini membuahkan hasil nyata. Sekolah-sekolah sederhana mulai berdiri menjadi ruangan belajar bagi anak-anak yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pendidikan. Bagi Erika, inilah bentuk nyata dari pemanfaatan pengaruh digital untuk kepentingan sosial. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Erika Ricardo, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar, kontribusi Erika Ricardo menunjukkan bahwa prestasi tidak hanya diukur dari popularitas atau pencapaian pribadi. Prestasi juga berarti seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada lingkungan sekitar. Melalui seni, Erika mengajak masyarakat untuk lebih menghargai kreativitas. Melalui media sosial, ia menyebarkan semangat berbagi. Serta melalui aksi sosialnya, ia membantu akses pendidikan bagi generasi masa depan. Kisah Erika Ricardo menjadi contoh bahwa anak muda Indonesia mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa dengan cara yang sesuai dengan zamannya. Itulah kisah inspiratif dari Erika Ricardo, pendengar, seorang anak muda yang membuktikan bahwa kreativitas dan kepedulian dapat berjalan beriringan.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya Putri Mayangsari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Sebentar lagi di Surabaya malam ini akan ada rekan saya Juadi Wanda. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung di program Surabaya malam ini ya. Saya pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah mendengarkan kisah inspiratif yaitu dari Erika Ricardo yang disampaikan oleh Putri Mayangsari.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik angkasawan-angkasawati RRI dari seluruh Indonesia melalui drama radio berjudul Lampu Merah Terakhir, persembahan dari RRI Cirebon. Dan selepas itu nanti, pendengar bisa bergabung bersama kami dalam program Ngobras dan juga Ruang Rindu hingga nanti akhir acara kita pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas, betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas. Kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah, Pak lah. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Ingat, Mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat, biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat, biar adik bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi, Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, Mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya. Cuma ini adik kamu udah harus lunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum, itu ada di belakang kursi saya ya. Silahkan ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
1: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah, akan ada lampu hijaunya, iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempat panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
1: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
1: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak. Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak? Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
1: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam, kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Ya. jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri, kata dokter. Jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah, lampu hijau, jalan lagi.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Senin ya, tanggal 12 Oktober 2026. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol di program Ngobras, di mana Anda bisa juga bergabung bersama kami melalui line telepon on air di 0315345474 dan juga 08133-1-4x992. Ngobrolin soal apa? Kita tunggu saja nanti atensi-atensi Anda ya. Tetap bersama kami.

0: Satu lagu dari Yofi and Nuno dengan Indah Ku Lihat Dirimu. Ku ingat dirimu, bukan ku lihat ya, ku ingat dirimu ya. Baik, selamat malam aja untuk Anda yang malam hari ini juga masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kalau misalnya malam hari ini Anda mau bergabung juga boleh, atau mau berbagi kabar, berbagi cerita, monggo ya. Saya tunggu atensinya di 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331 4x992. Halo, selamat malam Ngobras, Ibu Siti.
1: Selamat malam juga Ngobras.
0: Ya. Sampai dengan Bu Siti Pasuruan. Ya, sehat ya, Bu? Sehat ya, Bu? Halo? Ibu, loh, kok udah gak ada suaranya ini tiba-tiba ini ya? Halo, Ibu Siti. Wah, hilang nih suaranya. Halo, ya. Dicoba lagi ya, Bu Siti ya. Kita mau ngobrolin seputar kalau naik kendaraan. Biasanya itu kan kita suka ada merasa deg-degan, merasa nyaman, merasa kurang nyaman. Itu kalau pas kita naik kendaraan apa? Yang nyaman dulu deh, naik apa? Jalan kaki. Gak naik apa-apa dong berarti ya. Naik motor atau lebih nyaman kalau naik mobil. Ya boleh. Atau kalau naik mobil kayaknya kok takut gitu ya. Nah, naik apa yang membuat Anda nyaman dan naik apa yang membuat Anda merasa was-was atau tidak nyaman. 534-5474 ini ya. Halo, selamat malam. Oh, terputus lagi. Dicoba lagi deh ya. WhatsApp boleh loh, dicoba WhatsApp di 081331 4x992. Malam hari ini saya buka untuk Anda yang ingin bergabung ngobrol-ngobrol santai. Selamat malam, Ngobras. Selamat malam. Hai, tidak ada suaranya lagi nih ya. Baik, dicoba lagi sambil menunggu atensi-atensi Anda yang mau bergabung. Kayaknya ini ada kendala apa ini? Kendala satelit atau kendala jaringan ini ya? Halo, selamat malam, Ngobras. Terputus. Ya wes deh kalau gitu. Sambil menunggu atensi-atensi Anda yang lain yang mau bergabung, Anda siapkan jawabannya. Nah, kendaraan apa yang membuat Anda nyaman, membuat Anda rileks ya, dan juga naik kendaraan apa yang membuat Anda jadi was-was gitu ya. 5345474 dan juga saya mau cerita tapi mau ketawa ya, agak-agak lucu juga. Dulu saya paling suka, itu dia, nanti aja saya kasih tahu ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu kali ini datangnya dari Jamrud. Terima kasih.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Samson dengan kenangan yang terindah. Setiap orang pasti punya kenangan ya, kenangan yang indah dan kenangan yang tidak indah. Tapi walaupun demikian ya, apapun kenangan yang kita miliki, apapun kenangan yang kita pernah lewati, itu akan jadi sebuah memori yang tidak akan pernah terlupakan. Dan salah satu kenangannya yaitu adalah ketika naik kendaraan ya, kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Anda mungkin punya kecenderungan lebih suka naik kendaraan apa, jenisnya apa gitu ya. Ketika berpergian jarak jauh, berpergian yang cukup panjang perjalanan waktunya gitu ya, Anda lebih suka naik kendaraan apa gitu ya. Kenapa lebih suka naik itu? Mungkin ya, bagi sebagian orang tidak suka kalau naik bus karena waktunya lama, atau mungkin juga karena agak sedikit punya traumatis, supirnya ugal-ugalan, jadi kalau perjalanan jauh lebih baik naik pesawat tuh, atau naik kapal laut. Bisa jadi seperti itu ya. Halo, selamat malam, Ngobras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak. Mosok sih. Itu loh gara-garanya itu kalau sore-sore sudah sudah beristirahat. Terus. Terus apa yang salah kalau gitu? Iya. Terus siapa yang salah? Siapa yang salah kalau kamu sebablas? Lewes bablas kena terus apa sing salah?
1: Tapi engko kadang ngelilit.
0: Iya, jan.
1: Telepone gak diangkat kok.
0: Alah, kok mesti sing salah telepone to ya? Ya.
1: Telepon aku jam 11 ngono kae, sik masuk. Selamat apa jenenge? Mau ganti acara lagi
0: ya. Alah wis iki wis ngantuk tanda-tanda iki wis mulai ya. Oke, Bu Istikharah, selamat malam. Ibu sehat ya, Bu? Semuanya sehat, keluarga juga bahagia ya.
1: Itu sumu apa enggak?
0: Oh, di sini ya enggak ada, Bu. Ademnya ces. Iya. Di sini kalau Ibu mau ya mampir dulu di sini.
1: Aku gak iso,
0: Mas. Iya, kalau di sini sumuk ya, nanti saya kipas-kipas nanti. Oh.

0: Kep nanti ya.
1: Kemudian itu muncul keringat dari kapan?
0: Oke, saya mau tanya ini. Kira-kira kalau ibu sendiri paling suka kalau berpergian jarak jauh itu naik apa?
1: Kalau dulu mas, dulu kan ibu sering mudik ke Ponorogo ya. Ya naik bis mas.
0: Naik bis.
1: Kalau naik bis itu enaknya wis ambek naik turun.
0: Itu bis malam atau bis pagi atau bis ya, siang?
1: Bis biasa itu mas.
0: Ya tahu, yang berangkatnya apa? Malam, pagi, ya, siang?
1: Kalau pulangnya dari sini sore sampai sana malam ibu takut, jadi lebih suka pagi.
0: Karena bis pagi itu bisa ngelihat ya, karena ada orang itu yang kalau bis malam enak bisa ditinggal tidur gitu, tahu-tahu sampai gitu. Kalau tapi ibu
1: pagi itu dari Bungur itu jam 7, 8, 9, jam 11 sudah sampai.
0: Sudah sampai. Oh, itu setiap minggu berapa kali bolak-balik atau satu bulan berapa kali?
1: Enggak mas, jarang-jarang. Kalau ibu kangen ibu saya.
0: Kampung halaman, mungkin setahun sekali.
1: Sekarang kan sudah punya kendaraan. Sama anak-anak. Nanti tanggal 22 ibu ke Lamongan.
0: Mampir Surabaya bu, mampir Surabaya ke Pro 1 nanti tanggal 22.
1: Apa lewat Pono toh mas?
0: Ya bisa aja dilewati bu, mau ke Amerika Serikat lewat Surabaya ya iso. Ya iso ae. Mau ke Mekah ya bisa Surabaya juga bisa ya ya. Bisa. Terus lebih enak mana kalau naik bis atau naik mobil sendiri?
1: Sekarang ya pakai mobil sendiri mas.
0: Enak ya, bisa berhenti sawaya-waya ya. Di mana aja kalau misalnya capek, pengen ke belakang, pengen ke kamar kecil bisa.
1: Mampirnya ke masjid kalau ngopi-ngopi dulu sopirnya. Makanan.
0: Betul. Jadi bawaannya banyak pun gak masalah, karena kan mobil sendiri.
1: Komplit mas, bawaannya mas.
0: Ya, jadi ada makanan. Iya, makan di jalan. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Istiqaroh sudah bercerita ya.
1: Nanti Manca Pak Indo mas.
0: Nanti hari ini kita akan putar lagu Manca lawas Bu ini. Oldies boleh. Ya. Terima kasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istiqaroh sudah bergabung malam hari ini ya, cerita tentang nyamannya perjalanan naik kendaraan umum gitu ya. Halo, selamat malam. Ngobras
2: malam ya. Bang Jo.
0: Malam.
2: Bro ngobras.
0: Boleh. Silakan.
2: Ya, Bang Jo, sehat ya.
0: Silakan.
2: Ya, saya apa meluruskan pertanyaan Mbak Bu Istiqaroh. Katanya Bang Jo ongkep Bang Jo jelas, Bang Jo bilang ya enggak dong, karena AC kanan kiri AC. Seandainya enggak ada AC kanan kiri, sudah enggak bisa bicara, saya enggak tanya Bang. Enggak tanya, entah pakai kartu kolor, entah dibuka coba kelapa juga,
0: terserah diri
2: itu. Aku pernah ngalami loh Bang.
0: Iya, ya masa siaran dibuka lah, beletuk kabeh nanti ya.
2: Sampai pakai kartu kolor loh Bang, aku
0: iya, jujur di kantor. Oh, di kantor, saking panasnya ya. Oke.
2: Mandi itu malu, masa mandi terus.
0: Ini kerja tak numpang mandi gitu ya.
2: Iya, kita ya kembali ke laptop
0: doang. Oke, kalau Bang Kobar sendiri gimana? Kalau perjalanan jauh lebih nyaman naik kendaraan apa?
2: Perjalanan jauh ya Bang ya. Sebelum saya nggak punya mobil Bang ya. Saya suka naik kereta, Bang.
0: Kereta. Alasannya?
2: Keamanan segalanya, Bang. Sudah, Bang Jo terlalu sendiri.
0: Lebih keamanan? Perasaan di kereta juga ada...
2: Iya, keamanan segalanya, Bang.
0: Oh, ya.
2: Kereta api, Bang.
0: Kereta api.
2: Kenapa? Sudah ada jalannya sendiri. Ke masalah kecopetan, kecolongan, itu kan risiko, Bang. Kita kehilangan, kelupaan barang, itu resiko. Tapi yang lebih nyaman kita perjalanan jauh itu kereta api.
0: Jadi bukan karena keamanan, tapi kenyamanan lebih tepatnya ya?
2: Aman segalanya Bang.
0: Oh, nyaman atau aman? Kenyamanan.
2: Kita, sementara. Kita bicara dulu.
0: Kenyamanan atau keamanan?
2: kenyamanan juga bisa.
0: Kenyamanan
2: itu dunia, Bang. Kenyamanan dunia akhirat.
0: Oh, kenyamanan dunia akhirat.
2: Tapi masalah nanti dia njeblas papa terus
0: itu jatuh beruang, ya, itu Allah walam ya, semua itu kan
2: Allah walam.
0: Ya,
2: yang Allah penting walam. Kan kenyamanan kita itu di situ, Bang.
0: Karena ada kalau nggak perlu kebut-kebutan gitu, nah, ya.
2: Siapa nyalem urusannya dia kaya si nyalem Bang Jawa ini. Menurut dalah ada
0: lucu, ya, kalau naik bis, ayo, kenapa tidak nyaman? Kenapa tidak nyaman kalau naik bis?
2: Nah, perlu saya tahu banyak. Bis itu banyak. Pialanya di dasar, risikonya besar. Belum tentu kita sinkronisasi penumpang dengan driver. Kadang-kadang tetap semuanya sip, kadang-kadang hati driver itu nggak enak, itu bisa goyang, Bang.
0: Oh, iya. Artinya resikonya akan lebih besar.
2: Nah, itu satu. Yeah. Yang kedua, perjalanan. Tabrakan, begini, begitu.
0: Macet, begitu. Ya kan? Macet. Atau kena.
2: Macet. Nah, itu loh, Bang. Tapi kalau kereta kan cuma satu, Bang.
0: Yeah.
2: Pokoknya nggak meleset, relay. Dia selamat apa
0: selamat. Dewi, Bang? Nah, kalau itu udah di luar ini ya, di luar kehendak, nah, ya.
2: Di luar
0: pemikiran manusia itu takdir, ya.
2: Takdir apa? Ada yang bilang takdir, ada yang bilang buah-buah alam, alam gitu, Bang.
0: Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya.
2: Aku juga terima kasih, Bang Jo.
0: Ya,
2: Bang Jo, ya. Baratnya berarti lama ya, Bang Jo.
0: Ya, 60, 70, 80 oldies ya malam hari ini. Boleh nanti request lagu-lagu lama.
2: 80, 90, Bang Jo.
0: Ya.
2: 60, 70, belum lahir lagunya.
0: Ya, nggak apa-apa. Lagunya banyak kok, nanti bisa di-request aja ya.
2: Yang lama dirilis baru boleh, kan?
0: Lagu kalau oldies, lagu oldies dong. Kalau lagu cover, itu beda lagi cerita. Bukan.
2: Lagu lama di cover penyanyi baru kan boleh, Bang Jo.
0: Ya, lihat aja nanti ya. Jangan dibahas sekarang.
2: Bang Jo, jangan lupa.
0: Ya.
2: Berdoa. Assalamualaikum, thank you so much.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih ya. Lagunya itu lagu-lagu oldies nanti, lagu-lagu klasik ya. Jadi tahunnya tahun 60-an, 70-an, 80-an gitu. Kalau mau di cover coba nanti lihat aja dulu ya. Halo, selamat malam. Ngobras.
3: Ngobrol santai bersama Pak Yu Adi Juanda.
0: Apa Pak Yu? Pak Yu itu siapa, Pak Mul? Pak Yu itu siapa?
3: Kak Ju.
0: Oh, Kak Ju.
3: Kak Ju Adi Juanda.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mo.
3: Kalau saya, mana-mana itu seneng naik kereta memang.
0: Alasannya apa?
3: Wah, enak zaman
0: dulu, itu. Zaman dulu.
3: Dulu ya. Pakai uang dodol panganan, aku gak khawatir keluwen. Pokoknya nyantai mbak kereta loh, itu enak.
0: Di dalam bis kan juga banyak orang jual makanan kalau pas lagi berhenti.
3: Ya dulu.
0: Oh.
3: Sekarang kan nggak boleh, Mas.
0: Masa?
3: Nggak boleh. Aku, ya maaf ya, cerita sedikit. Aku mulai bayi sampai enom, sampai tua. Tahun wingi ku, Mas, tidak pernah aku nang Jakarta sampai bawa itu. Iya wingi ku, Mas. Tahun wingi.
0: Tahun kemarin, terus ya. Kenapa?
3: Diajak ke Jakarta.
0: Naik kereta.
3: Oh. Rasanya mulai berangkat jam 9 pagi dari Pasar Turi. Dari Pasar Senen jam 9 malam.
0: Oh, berarti hampir 12 jam ya?
3: Ya. Itu motor dewe, Mas, nggowo panganan dewe.
0: Oh, iya. Kadang-kadang ada yang kereta pun juga sama, ada yang penjual tidak boleh masuk kan sekarang?
3: Sekarang nggak boleh.
0: Iya.
3: Ada itu loh, ngarani apa, Mas?
0: Apa?
3: Jadi kemangan yang kereta api nggone
0: restorasi.
3: Nah, ada restorasi. Itu ada yang keliling, Mas. Kopi, jahe.
0: Jadi semuanya itu, sudah semua sudah dipersiapkan. Tapi tapi Pak Mul lebih nyaman kalau naik kereta ya.
3: Iya.
0: Oh, selain itu apa alasannya? Kalau naik bus kenapa emang? Alasannya
3: naik
0: apa?
3: Naik bus itu ya bangun, Mas. Adoe mlaku ne toto adoe
0: teko ngurae
3: dari orang-orang dekat dengan Kembili.
0: Karena jaraknya kalau ini berangkatnya Tapi ya, kalau soal kecepatan, mungkin naik bis lebih cepat dibandingkan kereta.
3: Yes. Itu enggak tahu ya. Yang penting, ini aja naik opo, Mas. Mm-hmm. Yang penting banyak-banyak berdoa, berangkat selamat, nyampe di tempat tujuan
0: dengan selamat.
3: Dalam keadaan selamat.
0: Terus kalau misalnya pernah enggak Pak Mul naik kendaraan umum, terus mabuk gitu?
3: Oh, enggak pernah. Enggak pernah, Mas. Enggak pernah.
0: Enggak pernah mabuk di jalan ya? Enggak pernah?
3: Enggak, enggak pernah.
0: Malah
3: dulu enggak ada asyik-asyik, tambah seneng, Mas. Kocok itu buka, ingin semua.
0: Oh, dengan gitu ya. Kalau sekarang ada asyiknya malah enggak suka. Kenapa?
3: Kembung.
0: Wah, re.
3: Aku nampak sepura yang dempit, nah ini. Pernah aku yang di, yang agak jauh dari asyik, tak aku tak lagi pindah. Jadi enggak, kena. Jadi sampai kemarin ini terseneng aku malam. Tak omben, ini banyak di petang jaya.
0: Ya.
3: Kembung aku, Mas.
0: Kembung.
3: Makanya kalau di studio, kadang-kadang di dalam itu kan.
0: Adem-adem,
3: biar, langsung dunia.
0: Oke. Makasih banyak ya Pak Mul. Selamat malam. Selamat beristirahat.
3: Selamat malam juga. Nanti kembali. Tak sambung di acara.
0: Oke. Selamat malam.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cerita-ceritanya seru, lucu, dan unik ya. Yang pastinya itu semuanya adalah tiap orang punya rasa yang berbeda-beda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya. Nanti kita akan mulai Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sampai nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda, menemani Anda di dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam hari ini saya putarkan lagu-lagu lawas ya. Tadi saya putarkan lagu pertama tahun 90-an dari Ace of Base dengan All That She Want. Malam hari ini kita akan mainkan lagu-lagu lawas mancanegara. Ada boleh bergabung, ada boleh request lagu-lagu mancanegara lawas. Kalau kami punya koleksinya nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau kami belum punya koleksinya, kami mohon maaf ya. Anda mungkin bisa mengganti dengan lagu yang lain. Asalkan lagu mancanegara. Line telepon on air saya buka 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 14 kali 992. Jangan lupa sebutkan passwordnya, yaitu Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas mancanegara, inilah saatnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu memori lewat lagi.
0: Selamat malam Bu Siti Baroka FM. Apa kabar Anda malam hari ini? Sehat Ibu?
1: Sehat kok.
0: Eh, silakan.
1: Silakan apa itu?
0: Silakan. Ibu mau dengar lagu atau mau baca doa di sini? Kok silakan, silakan apa? Silakan duduk.
1: I lay my life on you.
0: Westlife ya. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Umi Yantiki. Umi itu siap untuk Mariti. Wira, Wisti, Putiti dan Nyati buat Iramali. Ini Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibowo. Terus Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Hairul Huda, Bang Kobar, Bang Preti, Mas Ali, Mas Kiyo.
0: Yes.
1: Dan semuanya.
0: Oke, baik, terima kasih. Sama-sama Ibu, sehat selalu, Ge.
1: Selamat
0: malam. Waalaikumsalam. Makasih Bu, Ibu Siti ya, dari Pasuruan sebagai penelpon pertama kita. Di belakang Ibu Siti ada siapakah gerangan? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang.
2: Malam.
0: Monggo Pak Bambang.
2: Never on Sunday.
0: Connie Francis. Never on Sunday. Bentar. Oke, siapa lagunya buat siapa Bapak?
2: Buat Lejo, Lektua, Kobal, Leawi.
0: Le Bambang. Kok guyu.
2: Le Pradi.
0: Oh iya iya. Oke.
2: Le Dewi.
0: Iya, Le Kape pokoknya. Iya. Le Le panggil gitu. Le.
2: Le Yandi Queen.
0: Semuanya ya.
2: Pak Itri. Pak
0: yeah.
2: Bambang. Kan semuanya.
0: Semuanya saja. Yes, suar Le Bambang. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Oke, mana ini? Kok enggak ada suaranya? Sebentar. Ini enggak connect ini. Sebentar. Saya kok enggak connect ini. Sebentar. Ya, oke. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Pak Toto, sehat?
3: Iya, alhamdulillah. Saya mau request dari kelompok apa? Fernando.
0: Ya, boleh. Ya.
3: Salamnya untuk Pak Lukiawan, Abawi, kemudian ada Pak Mariono, Oma Yanti dan Ibu Titi Damiati. Bang Jo, matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Selalu sehat. Banyak rezeki, tetap semangat dan darwin dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Pak Toto, sehat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus. Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Mas.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, gitu dong. Iya. Coba, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, dengan siapa ini? Bapak siapa?
4: Putra di Aceh.
0: Oh, Pak Putra di Aceh. Gimana punya kabarnya, iya, Pak Putra?
4: Alhamdulillah, mendung sih, Mas.
0: Mendung? Wah, sudah turun hujan, iya, di sana ya? Masih mendung atau
4: bagian banjir malah.
0: Oh ya, wah. Iya. Hujannya lama kah, Pak? Berapa sehari, berapa jam gitu mungkin?
4: Ukuran 1 jam lah.
0: Oh, 1 jam ya? Udah banjir ya? Ya, lumayan. Ya, lumayan. Ya, deras berarti ini ya.
4: Kalau yang banjir tuh 1 hari.
0: Daerah mana itu? Jam. Daerah mana itu?
4: Aceh Tamiang.
0: Aceh Tamiang, oke.
4: Yang kemarin banjir bandang itu.
0: Kemarin banjir bandang, betul, betul. Ini banjir lagi sekarang ya, kasihan. Semoga bisa segera surut atau.
4: Iya.
0: Monggo Pak Putra, silakan mau dengar lagu mancanegara lawas apa ini?
4: Deep Purple.
0: Boleh. Deep Purple yang mana?
4: Black Knight.
0: Ah? Yang
4: Black
0: mana?
4: Black Knight. Black Knight.
0: Oh, Black Knight. Sebentar. Iya. Sebentar. Black Knight.
4: Karena karhut lagi, jadi lagunya ya Black Knight.
0: Gitu ya. Ada kaitannya ya, Black Knight ya, sama karhut lah ya. Bisa. Ya. Oke. Salamnya buat siapa, Pak?
4: Salam buat semuanya lah. Salam sehat, gak kena asap. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Putra dari Aceh, gitu ya. Terima kasih Pak Putra. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Semangat malam.
0: Malam Pak Tua.
5: Ya, terima kasih. Tak buat. Salam balik dulu Bang Sofian, nggak punya utang lah.
0: Nyaur utang dulu ya.
5: Iya, nyaur utang dulu.
0: Nyaur utang.
5: Pertama buat Pak Lik Bambang. Aduh, jadi. Kedua, Cak. Siapa yang salam jumpa? Pak Cak Toto. Ya, karena posisi saya sekarang ini kan lagi kanker Bang
0: Sofian. Kantong kering.
5: Iya, dan AIDS. Aku ingin duit sekarang. Posisi bokeh gitu. Saya mau minta tolong sama Lucifer. Mau jual rumah aja. Fosil.
0: Oh. Emang kalau jual rumah dapat duit ya, Pak?
5: Iya. Mudah-mudahan. Jangan dapat berita.
0: kalau jual rumah dapatnya dapat pembeli. Kalau dapat duit ya. Belum karuan.
5: Iya. Dapat jadi kontrakan gitu, sama kata Lucifer aja nanti ya. Ada orang itu bilang, pernah saya lakukan ini di Malang, Pro 1 Malang. Gitu. Kalau kontrak uang tamunya aja boleh tak? Kamu datang aja, aku kan gak ngerti kamu.
0: Monggo.
5: Nah, sekarang untuk semuanya, untuk bangku terutama, Pei Ling Ilio, Pak. Make good use of your time.
0: Yeah. Thank you so much, Mister. Ya. Selamat malam. Selamat beristirahat untuk Pak Tua. Semoga sehat selalu. Kita hangatkan dulu suasana malam hari ini dari Deep Purple, Black Knight. Untuk Pak Putra dari Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Dari Lucifer dengan House for Sale. Ini katanya kalau jual rumah dapat duit katanya gitu ya. Kalau rumah-rumahan yang dijual ya. Atau rumah keong ya, dapat duit juga ya. Asal ada yang mau aja gitu ya Pak Tua ya. Terima kasih untuk atensinya. Saya mau buka dulu WhatsApp kali ini. Ada Pak Mariono Sugeng Dalu. Pak Mariono, Bapak ingin mendengarkan lagu Can't Help Falling in Love dari Elvis Presley. Saya coba carikan dulu ya. Kemudian juga selamat malam. Oh, ini belum tadi salamnya belum ya. Pak Mariono malam hari ini ingin mengucapkan selamat malam untuk Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1. Terima kasih atas atensinya. Gih, matur nuwun Pak Mariono dari Tulungagung, sehat selalu untuk Bapak sekeluarga. Kemudian saya akan coba buka WhatsApp dulu ini. Oh ya ya ya, sebentar ya. Yang mau bergabung sebentar saya hold dulu. Ada yang mengirimkan pesan suara. Ini Mbak Rika Herlin. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Jo. Malam hari ini warga Surabaya ingin dengerin lagunya Kapal Selam Titanic yang disukai oleh Oma Yanti Queen, Ibu Wira, juga seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Buat Bang Jo Adio, Anda tetap.
0: Terima kasih. Buat Bang Jo Adio,
1: happiness day, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Terima kasih Mbak Rika Herlin, sehat selalu ya. My Heart Will Go On dari Celine Dion. Baik, saya siapkan dulu lagunya. Kemudian ada di belakang Mbak Rika Herlin ini ada...

0: Ada Ibu Wira. Halo Ibu Wira, selamat malam. Ini coba saya putarkan suaranya, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo.
0: Waalaikumsalam.
1: Adi Yuanda, saya request lagu When the Smoke is Going Down dari Scorpions. Lagu ini saya persembahkan untuk Pak Freddy, untuk Mas Bandi, Mas Andi, Mas As.
0: Oke, Mas Asa, coba.
1: Hati Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Siti, keduanya, terus untuk Barika Helin, dan untuk Ajis juga dan semuanya, untuk Bang Jodoh Anda, saya sukses selalu, pulang jalan, semoga dilatih.
0: Baik, terima kasih Bu Wira. Ini kayaknya memang kedistrek dengan telepon yang masuk ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo.
2: Maroon 5.
0: Maroon 5 itu 2000-an. Ini yang 90-an ke bawah dong. Kan lagu
2: lama. Lagu lama Bang.
0: Iya. One itu lagu tahun 2000-an. Yang kita mainkan tahun 90-an ke bawah tadi kan. Janjinya, yo.
2: Begitu indahnya. Smoke on the water.
0: Smoke on. Loh, tadi di papernya udah keluar loh.
2: Kalau gitu yang nyanyikan Lady Gaga aja. Sama itu.
0: Tapi kan tahunnya 2000-an. Nah, lupa lagi. Ulang-ulang terus ya.
2: Wah, ini aja lagu secara aku. Jam Rake It Dead The Blues.
0: Apa?
2: Bani, guys.
0: Body guy.
2: It's that the blues.
0: Damn right I got the blues. Nah, yeah. Gitu dong. Ya.
2: Yeah. Di cover lo Bang Jo.
0: Loh, dan di cover boleh, tapi di cover tahun 2000. Kita kan enggak main tahun 2000-an, betul kah?
2: Tapi kan lagunya lama, Bang.
0: Iya, tapi kan tahunnya. Kalau tadi lagunya di Purple udah keputer. Nah, kalau diputer dua kali kan sama juga mawon. Yeah.
2: Lady Gaga juga nyanyikan One itu.
0: Betul, Mok, tapi kan kita main tahun, Abang.
2: Iya,
0: kan kita main lagu.
2: Pak Edes, Balik Bambang, Bu Dewi, Wistikaro, Ning Siti keduanya, Abah Awi, Bang Freddy, Pak Edes, Inong Opung Janti, Queen, Mama Yu, Mama Ana, terus Wistikaro, itu tahu setengah matang dan sahabatku yang jauh di sana Bang Ahmad Irfan.
0: Gitu aja.
2: Bang Jo ada juga anda. Matur nuwun, thank you so much.
0: Ya, makasih Bang Kobar. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu.
3: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati. Silakan monggo.
3: Aku Delilah.
0: Delilah, boleh. Tom Jones, ya. Siap.
3: Terima kasih, Mas Jo. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Bu Istikaro, juga Mama Yo, Bu Elizabeth, Bu Wati Ramli, Bu Nani Dimanyar, Bu Siti, juga Bang Kobar, Pak Bambang. Terima kasih, Mas Jo.
0: Ya, Mas Sama.
3: Hari
0: ini
3: sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Scorpion, When the Smoke is Going Down. Yang disuka oleh Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo ya. Selalu nikmati lagunya.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Buddy Guy dengan Jump Right, I've Got the Blues. Ya, kita sudah nikmati bersama. Sekarang pukul 22 lewat 6 menit. Ya, kita masih punya waktu cukup panjang untuk bisa bersama dalam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Elvis Presley, Celine Dion, kemudian Scorpion, kemudian Buddy Guy, ya. Ada Tom Jones, tadi sudah di request oleh Ibu Titi Damiati, ya. Delilah sudah kita mainkan semuanya, luar biasa. Selamat malam Ibu Hartini, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lagunya Barry Manilow, Mandy. Mandy ini tahun 2000-an sepertinya, coba saya cek dulu ya Bu ya, karena setahu saya sih 2000-an ya. Bentar, kita mainnya lagu lawas tahun hari ini ya. Lagu Mandy ini, oh tidak, malah justru malah lama ini ya. Barry Manilow tahun 74. Ya, oh yang baru yang di cover itu ya, itu yang baru ya. Ini saya pikir yang baru ternyata lawas ini tahun 74. Oke, Barry Manilow, Mandy sudah kita siapkan. Ibu Hartini ditunggu lagunya. Kemudian juga ada Ibu Nani, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagunya Elton John, Sacrifice. Salamnya buat semua pendengar setiap Pro 1. Buat Mas Junya sehat-sehat selalu, kalau pulang hati-hati ya. Dari Ibu Nani Manyar, matur suwun nggih, sami-sami Bu. Nanti lagunya saya putarkan dari Elton John. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Meiske Sadia di Trenggalek. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Hard to Say I'm Sorry dari Chicago. Selanjutnya buat semua pendengar Pro 1 Surabaya dimanapun berada. Untuk Bang Ju selamat bertugas. Terima kasih waktunya dari Ibu Meiske Sadia di Trenggalek. Ibu, terima kasih sudah mengirimkan atensi, lagunya ditunggu saja. Kemudian kita beralih ke penelpon dulu ini ya. Yang mau bergabung boleh. Oh, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Dewi Pasuruan, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Bersyukurilah. Sehat, Ge?
1: Malam saking, gak tahu kok.
0: Oh, gak tahu kenapa, Bu?
1: Serak-serak bahasa.
0: Memang lagi musim. Iya, Bu. Ya. Tapi sekarang sudah sehat ya.
1: Iya. Alhamdulillah. Jadi Eric Clapton. Wonderful Tonight.
0: Oh, Eric Clapton, Wonderful Tonight. Siap. Salamnya buat siapa, Bu?
1: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Bu Siti, Bu Wira, Pak Idris, Bang Kobert, Bu Freddy, Pak Kennedy, terus Bu Nana. Terus apa lagi ya, Bang? Bu Isi Karo, Mama Yu, Bu Titi Damiati, dan semuanya.
0: Dan semuanya saja.
1: Buat penyenangan,
0: Mas. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi dari Warung Dowo, Long Island. Halo, Long Cafe. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Pagi rindu memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mul, silakan.
2: Mas lagu wis lagune.
0: Manut. Salam.
2: Enggak, Mas.
0: Apa?
2: Kalau adik puter.
0: Apa itu?
2: Salah satu Feeling sama Don't Let Me Down.
0: Oh.
2: Yang mana, Mas?
0: Terserah.
2: Ya, aku terserah, Mas.
0: Lah, ya saya terserah yang request.
2: Oh, kan tapi kan berdiri request orang semuanya ya.
0: Belum, terserah mau request yang mana.
2: Itu yang Don't Let Me Down.
0: Yes.
2: Ya, salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali yang saat ini lagi mendengarkan. Selamat malam dan selamat menikmati lagu-lagu dari mancanegara. Untuk sang pemandu acara, Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Rani, kamu yang jual sambal itu kan?
1: Iya, kok tahu sih?
0: Kemarin aku beli, enak loh. Sekarang jualannya online juga.
1: Iya, awalnya cuma bikin buat tetangga. Terus ada yang bilang, eh kenapa kok gak dijual aja? Ya aku coba, ternyata ada yang beli. Dari situ aku belajar kemasan, foto produk, sampai promosinya di media sosial.
0: Wah, dari dapur rumah bisa jadi usaha ya?
1: Bisa banget, tapi mengembangkan usaha juga perlu terus belajar loh.
0: Makanya ada program pemerintah yang mendorong UMKM dan ekonomi kreatif supaya usaha nggak berhenti cuma di tahap bisa jualan.
1: Betul, dan kita sebagai pembeli juga punya peran.
0: Caranya gimana?
1: Kalau produknya bagus, ya belilah. Kalau puas, kasih ulasan. Kalau ada teman yang suka, ya rekomendasikan.
0: Oh, ternyata satu pembelian kecil bisa ikut menggerakkan usaha orang.
1: Nah, kita mungkin cuma lihat satu botol sambal. Padahal di baliknya ada ide kerja keras dan juga harapan.
0: Ekonomi kreatif tumbuh dari ide sederhana yang diberi kesempatan untuk berkembang. Yuk, dukung UMKM dan karya lokal, karena dari usaha kecil bisa tumbuh peluang yang besar.

0: Dari Elton John dengan Sacrifice sudah kita nikmati bersama. Ada juga Chicago, nanti juga saya akan hadirkan untuk Anda. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya beralih ke WhatsApp terlebih dahulu. Ada Pak Bambang dari PBI ya. Terima kasih Pak Bambang, request lagunya Don McLean, Vincent. Coba saya cari dulu ini, sepertinya kok belum ada ya. Coba saya siapkan dulu ya Pak. Selanjutnya buat Pak Mulyono di Gembili, Pak Freddy, Mama Yu, Ibu Wira, Bang Kobar, Pak Tua dan semua pecinta Ruang Rindu di mana saja berada. Oke, saya cek dulu. Wah, ini dia. John McLean dengan Vincent, Starry Starry Night. Oke, tunggu ya Pak. Kemudian ada lagi yang sudah bergabung, ada Ibu Nur Fadila. Halo, selamat malam Ibu Nur Fadila. Apa kabar Ibu? Requestnya All I Am, Headwave. Wih, lagunya keren ya. Selanjutnya buat Ibu Wirais, Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Sri Hartini, Bu Titi, Bu Ati Ramli, dan semua. Salam bahagia selalu buat Mas Ju yang bertugas malam hari ini. Terima kasih ya. All I Am. Wih, keren, keren, keren. Jarang banget saya juga putar lagu ini, tapi ada memang. Ada. Kami punya ini koleksinya. Kemudian, ada lagi kah yang mau bergabung? Oh, siap. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Oh, terputus ya. Oke. Ruang Rindu. Mana dia? Kalau tidak ada suaranya ini. Ruang Rindu. Oke. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, yeah, Irfan, silakan.
1: Ya, mau request lagunya Peter Paul and Mary, Mas Jo.
0: Peter Paul and Mary?
1: Iya.
0: Kayaknya enggak punya itu Peter Paul and Mary. Yang lain? Yang lain dong?
1: Oh, anu aja, Mas Jo. The Beatles sudah belum, Mas Jo?
0: The Beatles udah tadi.
1: Lagunya itu aja masyur. Phoebe Bryson dah?
0: Phoebe Bryson yang mana?
1: If ever you're in my arms again.
0: If I ever you are in my arms again. Oh ini ada nih. Oke, ditunggu ya. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Mas Ju. Juga sama buat sama semuanya, saya
0: masih
1: yang
0: lagi di Gerebrosan. Oke, siap gitu aja.
1: Yo,
0: terima kasih Irfan dari Mojokerto ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Baru bagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Abawi. Sehat ge?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Asik ya. Silakan Abawi.
2: NG Mas.
0: NG.
2: Rolling Stone.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya untuk Om Ayanti, Om Bambang, Om Ali, Om Bandi, Om Toto, Om Kobar, Om Mawati Ramli, Om Isti, dan Oma Nana.
0: Gitu.
2: Om Jo Adi Juanda.
0: Oke.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Abawi. Halo, Ruang Rindu.
3: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mas Bandi. Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, monggo.
3: Tutup Mas Jo ya.
0: Oke, monggo.
3: TVB Mas Jo.
0: Yang judulnya apa itu?
3: Dream About You.
0: When I Dream About You, bukan itu ya? Bukan ya? Oh, Stevie B. Alalalalalala, bukan ya? Coba sih. When I Dream About You, itu kan lagunya ya? When I Dream About You, Stevie B kan?
3: Stevie B ya.
0: When I Dream About You ya, betul ya? Ada when ya? Dream About You bukan, beda kalau gitu. Ya. Oke, ada yang When I Dream About You, ada yang Dream About You. Oke, siap. Salamnya buat
3: Abawi, Bu Siti, Oma Yanti.
0: Mm-hmm.
3: Buat Tirambli, Bu Wira, Mas Andi, Bang Boba.
0: Yes. Oke. Okay. Terima kasih banyak.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya.
1: Nah, setuju, kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Baik, pendengar akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Joe Adi Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya yakin masih banyak atensi yang belum terakomodir, tapi saya percaya lagu-lagu yang saya hadirkan sudah mewakili atensi-atensi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Hari Dokter Nasional diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Tanggal ini ditetapkan sejalan dengan peresmian Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Peringatan ini merupakan sebuah harapan untuk para dokter di Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam memperingati Hari Dokter Nasional, seperti mengadakan diskusi dengan tenaga kesehatan bersama masyarakat tentang kesehatan, mulai dari pencegahan, perawatan, hingga pengobatan, sehingga dapat mensinergikan pihak kesehatan dengan masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Selamat Hari Dokter Nasional!

tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Momentum ini menjadi tonggak sejarah yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Melalui ikrar Sumpah Pemuda, generasi muda menyatakan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat ini menjadi fondasi kuat dalam membangun bangsa yang utuh dan berdaulat. Di era modern, peran pemuda tetap menjadi kunci kemajuan. Dengan kreativitas, semangat inovasi, dan rasa persatuan, pemuda Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman serta membawa perubahan positif bagi negeri. Mari kita lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

Siput merupakan hewan moluska yang memiliki struktur gigi khusus yang disebut radula. Radula adalah pita panjang yang berisi ribuan gigi-gigi kecil yang tersusun rapi. Gigi pada siput tidak digunakan untuk menggigit seperti pada manusia, melainkan untuk mengikis dan menghancurkan makanan. Struktur radula memungkinkan siput memakan berbagai jenis makanan seperti daun, alga, dan sisa organisme. Jumlah gigi siput dapat mencapai ribuan dan terus berganti sepanjang hidupnya. Setiap jenis siput memiliki bentuk dan jumlah gigi yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Keberadaan gigi ini menunjukkan bahwa meskipun siput bergerak lambat, ia memiliki sistem makan yang sangat efektif dan juga kompleks.

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat langkah.

Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gadjah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan

muncul berkali-kali di media sosial, jangan langsung berpikir, wah berarti benar ya. Bisa jadi, bukan karena informasinya yang benar, tapi kita saja yang sudah terlalu sering melihatnya.

0: Mira, menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu.
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih, mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi,
0: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.
2: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
3: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
2: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
3: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
2: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
4: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Sekarang banyak anak muda yang sukses dari hasil kreativitasnya. Menurutmu itu termasuk industri kreatif ya?
1: Tentu saja, konten digital, desain, kuliner, kerajinan, musik, hingga fashion adalah bagian dari industri kreatif yang punya nilai ekonomi.
0: Berarti hobi juga bisa jadi peluang usaha kalau terus dikembangkan.
1: Betul, dengan inovasi, kerja keras, dan memanfaatkan teknologi, karya anak bangsa bisa bersaing, bahkan dikenal hingga mancanegara.
0: Kalau industri kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
1: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Keindahan hidup tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan. Ia justru terpancar dari seberapa luas manfaat yang bisa dibagikan kepada sesama. Jadilah alasan orang lain tersenyum hari ini.

pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini memohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita bersua kembali di Tuban pagi ini edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Kami akan hadirkan beberapa informasi yang akan kami salurkan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Dan tentunya kami akan memberikan informasi dan ditambah pendengar juga bisa mengirimkan atensi-atensi begitu ya melalui WhatsApp dari RRI Tuban di WhatsAppnya di 085196264186 ataupun juga bisa telepon di 0356883456 pendengar. Kita akan masuk di program Mutiara Pagi pendengar ya, tentunya akan menemani pendengar untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini satu jam ke depan sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 13 Oktober 2026 kali ini. Dan sudah hadir di studio RRI Tuban tentunya. Sudah hadir di Mutiara Pagi kali ini Bapak Fatur Rozak SAG MPD selaku perwakilan dari KUA Kabupaten Tuban untuk memberikan kajian di Mutiara Pagi kali ini tentang penyesalan hidup bagi orang mukmin pendengar. Kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Fatur Rozak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sayang ya?
2: Selalu diberi kemudahan oleh Allah.
1: Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Ini hari ini kita akan membahas tentang penyesalan hidup bagi orang mukmin. Dan jika pendengar ingin bertanya begitu ya tentang tema kita pada pagi hari ini, silakan nanti akan dikasihkan waktunya di WhatsApp-nya. Sekali lagi saya ingatkan di 0851-964186 ataupun juga bisa telepon di 0356-8834756. Penyesalan hidup bagi orang mukmin yang mungkin kita harus hindari begitu ya, atau kita jangan sampai melakukannya, akan dijelaskan dan juga kajiannya akan disampaikan oleh Bapak Fatur Rozak SAG MPD. Monggo silakan Pak Ustaz.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala dunya mazra'atan lil akhirah. وأفهمنا أن العمر فرصة غالية لا تقبل الإعادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه wa man ittabal huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah azza qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar dan pemirsa RRI program Tuban yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih dalam kondisi sehat, kondisi bugar, dan tentu kita juga mendapatkan berbagai kemudahan-kemudahan fasilitas hidup yang begitu luas dan begitu banyak yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga dalam semua aktivitas hidup yang kita lakukan, insyaallah mudah-mudahan bisa kita maksimalkan agar kita mendapatkan kemuliaan, baik kemuliaan hidup secara hakiki dan kembali hidup dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar dan pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seringkali manusia ketika hidup di dunia gitu ya, terlalu membangga-banggakan apa yang saat ini dimiliki, apa yang saat ini dinikmati, apa yang kita banggakan dan apa yang kita nikmati boleh jadi adalah sesuatu yang memang sudah include dengan apa yang saat ini terjadi. Dan itu boleh jadi berupa harta, berupa jabatan, berupa kekayaan, dan banyak hal yang kadang-kadang boleh jadi ada sebagian kita memperolehnya itu dengan mudah, ada pula yang memperolehnya itu dengan sulit. Nah, ketika kita memperolehnya, lalu ada keinginan kita untuk menikmati dengan sepuas-puasnya. Senyampang dengan itu, aktivitas hidup yang kita lalui, lalu menyibukkan kita, melalaikan kita. Melalaikan dalam pengertian seolah-olah hidup itu fokusnya hanya untuk itu. Karena kita sudah dimudahkan dalam mendapatkan, maka kita menikmati dengan apa yang telah kita dapatkan. Nah, akhirnya apa? Dia lupa, padahal di balik perolehan yang kita dapatkan di dunia ini seharusnya menjadikan kita tidak lupa diri bahwa segala hal yang ada pada diri kita itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan karunia Allah Ta'ala, maka karunia ini harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang memberi. Apa itu kehendak yang memberi? Tentu sesuai dengan tujuan hidup yang Allah tegaskan bagi hambanya. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada-Ku. Artinya apa? Bahwa ketika Allah memberikan wajiban kepada hambanya, Allah juga berikan kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas, agar ketika kita melakukan aktivitas hidup itu, mampu mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah mengapa dunia ini diciptakan oleh Allah agar manusia bisa eksis, bisa melakukan segala hal dalam kehidupannya. Nah, karena kelalaian itu lalu akibatnya manusia lupa bahwa hidup ini ternyata hanya seolah-olah itu saja gitu. Padahal seharusnya kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Tentu ketika kita beribadah kepada Allah, jangkauannya itu tidak hanya hari ini, tapi ada jangkauan masa depan yang kita sebut dengan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat kelak. Para pendengar dan pemirsa sekalian yang dimurkai Allah, oleh karena itu ada 4 hal yang perlu kita jadikan sebagai cara berpikir kita dalam memandang dunia, agar kita tidak tertipu dalam kehidupan yang sering kita lalui. Yang pertama, kehidupan dunia itu sebenarnya adalah kehidupan yang membolehkan kita untuk apa ya, aktualisasi, mengekspresikan apa saja yang kita ingin. Tetapi ingat, bahwa kebolehan dan kebebasan dalam ekspresi itu bukan berarti tanpa batas, ya gitu, tanpa batas. Karena di balik aktivitas hidup manusia itu akan mengalami pasang surut. Yang itu yang kita sebut dengan ujian. Dan ujian itu akan selalu bersamaan dengan kehidupan yang kita lalui. Boleh jadi saat ini kita kaya, kita menikmati dengan kekayaan kita. Tapi kita gak tahu di akhir-akhir perjalanan hidup kita, ya, semua kekayaan itu semakin menipis, menipis, menipis. Ya. Ya boleh jadi karena lalai itu ya, karena lalai di awal-awalnya. Boleh jadi saat kita sedang sehat begini ya, seolah-olah kita mengatakan, ya kita bisa melakukan apa saja. Tapi ingat, suatu saat kita juga akan menghadapi masa-masa di mana kita sakit atau kita sudah semakin usia tua, sehingga kemampuan fisik kita menjadi terbatas. Nah inilah berarti bahwa pada kehidupan dunia ini boleh kita menikmati apa saja yang Allah berikan dalam hidup ini. Tetapi ingat, semua nikmat yang kita nikmati itu suatu saat dia dibatasi oleh masa dan waktu. Nah, apalagi dalam perjalanan hidup kadang-kadang kita menemukan sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang nyata atau kenyataan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah zat yang menciptakan mati dan kehidupan untuk menguji di antara kalian agar kalian beramal atau melakukan amalan yang terbaik. Maksudnya amalan yang bisa menjadikan semua fasilitas hidup yang Allah berikan ini untuk kebaikan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia ini adalah memang tempatnya orang untuk menikmati apa saja yang bisa dinikmati. Sehingga ada istilah gini, dunia adalah kesenangan, tapi kesenangannya menipu. Nah, menipu. Dikatakan menipu karena dia cepat berlalu. Nah, dia tidak ada yang abadi. Seandainya kesenangan dunia yang abadi, maka orang akan memegang erat ya, semua apa saja yang dimiliki dalam dunia. Tapi ternyata kesenangan dunia itu tidak ada yang abadi. Nah, karena tidak ada yang abadi, maka berarti kita harus mawas diri, harus hati-hati terhadap kesenangan dunia. Jangan-jangan hari ini kita bisa menikmati, di kemudian hari kita tidak bisa mendapatkannya. Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang ketiga, nah ini, dunia adalah permainan. Permainan itu ada awal, ada akhiran. Ada start dan ada end game-nya. Nah, ketika sudah selesai permainan, ya selesai pula. Nah, itulah yang sering kita maknai bahwa hidup di dunia itu dibatasi oleh usia. Usia terkait dengan apa saja yang kita miliki. Boleh jadi usia nyawa kita, boleh jadi usia apa saja yang kita miliki. Yeah. Yang keempat ini yang tentu harus menjadi perhatian kita. Dalam istilah Nabi itu, orang hidup di dunia itu seperti musafir. Musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan. Ketika dia sudah berada di tempat, ya suatu saat dia akan kembali ke rumah. Lah masa mau pergi selama-lamanya? Kalau pergi selama-lamanya berarti kan membutuhkan bekal yang banyak juga. Nah oleh karena itu, karena musafir itu dibatasi oleh waktu, maka dia akan menyesuaikan diri dengan dengan waktu itu, bahkan di tempat dia berada. Misalnya kita musafir dari Tuban ke Surabaya, maka selama kita berada di Surabaya berarti kita akan menghadapi sebuah realitas yang realitas itu kadang-kadang ya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan dari rumah. Kadang-kadang kita bisa berlama-lama di tempat itu, tapi kadang-kadang kita segera ingin kembali. Bahkan ada cerita teman-teman yang sukses dalam karirnya di luar negeri, itu ternyata dia tetap punya keinginan untuk kembali ke kampung halamannya. Padahal di sana dia sudah mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Artinya adalah bahwa karena dunia ini adalah musafir, maka dia juga dibatasi waktu, suatu saat dia akan kembali. Nah, kemana kita kembali? Tentu ketika kita kembali adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dunia harus ditempatkan sebagai momentum. Momentum di mana kita mendapatkan sesuatu, dan sesuatu itu nanti harus kita jadikan sebagai sarana untuk mengambil kembali atau memetik kembali. Sehingga ada istilah begini di dalam mukadimah yang saya bacakan, ad-dunya mazra'ata lil akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Nah, berarti karena ladangnya akhirat, berarti kita menanam dengan sebanyak-banyaknya, sehingga nanti di akhirat kelak kita bisa memetik sebaik-baiknya. Maka seseorang yang bijak, seseorang yang benar dalam pandangan hidupnya, mereka adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan ketika beramal atau melakukan aktivitas, aktivitasnya tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjangnya. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, bersumber dari Abu Barzah Al-Aslami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'atin." Tidaklah akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, melainkan dia akan ditanya tentang empat hal. Nah, empat hal ini berarti kan dulu pernah Allah berikan ketika di dunia. Nah, lalu di akhirat ditanyakan ulang oleh Allah terkait dengan empat hal yang pernah Allah berikan. Apa empat hal itu? Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afna. Ketika Allah berikan umur, tentu umur berbeda-beda, ada yang pendek, ada yang panjang, sesuai dengan ketetapan Allah yang berlaku bagi setiap manusia. An umrihi fi ma'afna, yaitu umurnya untuk apa dia habiskan. Yang kedua adalah wa an ilmihi fi ma fa'ala, dengan ilmunya, ilmu itu menuntunnya kebenaran atau menuntunnya kepada kesesatan. Ilmu itu digunakan untuk sesuatu yang menjadikan seseorang mendapatkan manfaat, atau justrunya dari ilmu itu orang justru terperosok ke dalam kebinasaan. Nah, itu. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari hartanya ditanya oleh Allah dari mana dia dapatkan dan kemana dibelanjakan. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima abla. Dan dengan jasadnya, ya, maka untuk apa ia menggunakannya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu yang ditanyakan oleh Allah tentang empat hal, Lalu apa yang kita bangga-banggakan nanti? Yeah. Ketika nanti kita berada atau ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena hanya empat hal itu yang ditanya oleh Allah terkait dengan pertanggungjawaban yang seharusnya kita lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penjelasan terkait ketika kita sudah meninggal dunia dan ketika nanti kita berada di hari kiamat kelak yang nanti bisa kita banggakan, yang kita jadikan sebagai modal utama terkait dengan ketika nanti kita akan ditanya oleh Allah terkait empat hal tadi. Sebagaimana riwayat ya hadis Nabi SAW bersabda, yadba'ul mayyit salasah. Ketika kita nanti meninggal, yang mengikuti kita itu tiga hal. Fayarju'us isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang akan kembali dua dan yang akan menemani kita hanya satu. Yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kita akan diikuti tiga hal. Yang pertama adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Wayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya kembali. Wayabqa amaluhu. Dan yang kekal adalah amalnya. Maka seseorang ya nanti ya akan mendapatkan sesuatu yang bisa memberi manfaat dalam hidupnya, yang akan menjadi identitas dirinya, yang membedakan antara dirinya dengan sahabatnya, dirinya dengan orang lain, itu adalah amal yang dia lakukan ketika di dunia. Berbeda dengan kebanggaan di dunia. Kebanggaan di dunia kan semua orang bisa. Semua orang bisa menyombongkan apa saja yang dimilikinya. Dan boleh jadi ya, seseorang lalu takabur, lalu sombong. Tetapi ketika kita sudah berada di akhirat kelak, tidak ada lagi yang bisa kita sombongkan. Karena semuanya sudah tertutup, sudah end game, sudah selesai. Yang ada hanyalah saat dulu yang pernah kita tabung, yaitu amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Tentu bagi orang-orang yang beriman, amalan-amalan yang diinginkan adalah amalan-amalan yang bisa menjadikan dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Nah, saya akan menyampaikan terkait tentang kondisi orang-orang mukmin ketika berada di akhirat kelak. Dan kondisi ini bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita ketika di dunia. Hari akhir atau hari kiamat itu ternyata oleh Allah memiliki banyak sebutan. Ya. Orang fokusnya hari akhir itu adalah hari pembalasan gitu. Ya. Hari pertimbangan amal. Tapi sebelum itu ada proses-proses yang perlu kita ketahui. Karena nanti manusia itu akan dikelompokkan sesuai dengan amalan-amalan masing-masing. Nah, seperti kalau kita menjadi pegawai gitu ya, kelompokkan ada golongan 2, golongan 3, golongan 4. Maka yang golongan 2 pasti kan lihat gini, kenapa saya enggak ikut golongan 4 ya? Gitu ya. Yang golongan 4, lo kenapa dulu masih gitu-gitu aja gitu ya. Nah, ketika dikelompok-kelompokkan itu baru sadar. Oh, mengapa si fulan itu? Ini ilustrasi aja ya. Bisa di kelompok 4, si fulan bisa di kelompok 3, si fulan bisa kelompok 2. Oh, ternyata ada hal-hal yang menyertai pada dirinya. Dan kelompok-kelompok itu tentu fasilitasnya berbeda-beda. Seperti kalau kita masuk di rumah sakit itu ya. Di rumah sakit itu ada kelas-kelas, ada klaster-klaster ya. Tentu fasilitasnya beda-beda. Nah, ketika melihat fasilitas-fasilitas itu, tentu lalu terjadilah sebuah perenungan. Nah, itu yang saya maksud dengan tema kita pada hari ini. Di dalam Al-Quran di Surat Maryam ayat 39, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa andirhum yaumal hasrah id qudiyal amru wahum fi ghaflati wahum la yu'minun. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa andirhum, dan berikanlah peringatan kepada mereka yaumal hasrah. Yaumal hasrah, hari di mana setiap orang menyesali dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, jadi setiap orang menyesali dengan apa yang telah mereka lakukan. Kapan itu? Id qudiyal amru. Tatkala Allah telah menetapkan urusannya. Tatkala Allah sudah memutuskan setiap hambanya. Nah, tadi saya ilustrasikan dengan di kowe nunggumu nang kene, iki nggonmu nang kene, kan ngono. Akhirnya duh, kenapa kok begitu ya? Nah. Al-amru atau urusan yang telah Allah tetapkan itu adalah ketetapan yang tidak bisa dirubah-rubah. Nah, ketetapan yang tidak bisa dirubah-rubah itu yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah pada hari kiamat kelak. Nah, ketika kematian itu adalah tahap awal di mana manusia tidak bisa mengulangi lagi apa yang telah dilakukan. Di hari kiamat adalah tahap akhir di mana manusia akan menikmati hasil-hasil yang telah ditetapkan pada tahap awal itu. Nah, kenapa terjadi penyesalan pada hari itu? Wahum fi ghaflatin, karena memang banyak manusia dulu itu lupa. Dilupakan oleh apa? Dilupakan oleh dunia, dilupakan oleh waktu, dilupakan oleh harta, dilupakan oleh apa saja yang menjadikan manusia itu akhirnya tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya. Atau boleh jadi dilupakan oleh ilmunya. Apa? Pemahaman dia terkait sesuatu yang sesuatu itu ternyata tidak seperti itu adanya. Nah, ini. Atau dilupakan boleh jadi memang dia sudah tidak memperdulikan sama sekali. Ya. Dia tidak memperdulikan sesuatu. Dia tidak berusaha mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Nah, ini fi ghaflah. Oleh karena itu, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, agar kita tidak mengalami penyesalan, maka ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian kepada kita. Yang pertama adalah, di saat kita diberi kehidupan oleh Allah, jangan sampai kita menunda-nunda. Menunda-nunda apa? Menunda-nunda amal soleh yang kita lakukan. Bentar ya, ini ada.
1: Baik, Pak Ustadz.

Jadi itu, jadi jadikan agar kita tidak menyesal, ya. Maka di saat Allah beri kesempatan hidup di dunia ini, jangan sampai menunda-nunda. Menunda-nunda itu maksudnya begini, kita ini diberi banyak kelebihan oleh Allah. Kelebihan itu boleh jadi berupa harta, boleh jadi adalah fisik kita, boleh jadi adalah ilmu kita. Nah, kelebihan-kelebihan itu tentu ada maksud. Maksudnya apa? Dengan kelebihan-kelebihan itu seharusnya manusia mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan yang seharusnya dia dapatkan tidak hanya di dunia, tetapi mengantarkan kepada akhirat. Nah itu. Contoh misalnya, ketika Allah berikan kelebihan kita berupa harta. Seharusnya dengan harta itu menjadikan kita mulia. Yeah. Tapi kalau pandangan hidup kita, mulia itu hanya di dunia, maka harta itu kita habiskan semua untuk kehidupan dunia. Padahal harta itu bisa mengantarkan kita mendapat kemuliaan di sisi Allah. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita sedekahkan, dengan cara kita infakkan sebagian harta yang kita miliki. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, harta itu tidak ikut kita. Nah, akhirnya hanya dinikmati oleh orang-orang yang hidup. Sementara yang mati, padahal itu hartanya ya. Dia tidak menikmati hartanya. Allah menyindir di dalam Al-Quran di surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa aqum minas shalihin. Dan ketika kalian diberikan kelebihan oleh Allah berupa rezeki, maka hendaklah kalian infakkan. Infakkan rezeki itu. Jadi bukan semata-mata dinikmati. Dinikmati untuk sendiri itu kan habis ya. Tapi kalau diinfakkan berarti ada orang lain yang menikmati dengan kelebihan itu. Dan setiap yang kita infakkan itu berpahala ya. Itu berpahala. Tentu ketika kita infakkan bisa juga untuk istri kita, untuk anak-anak kita dan orang-orang yang ada sekitar kita yang memang membutuhkan bantuan-bantuan kita. Terutama untuk kepentingan fisabilillah. Bahkan untuk ibadah kita sendiri, itu kadang-kadang juga membutuhkan sebagian harta yang kita miliki. Misalnya kita zakat, ya. Misalnya kita ibadah umroh dan haji, itu juga membutuhkan harta. Artinya apa, para pendengar yang dimuliakan Allah? Ketika Allah berikan sebagian rezeki itu, ya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal, lalu terjadi penyesalan. Sebagaimana ungkapan ayat ini, laula akhortani ila ajalin qarib. Kenapa tidak engkau tunda sedikit saja sehingga saya bisa mensedekahkan sebagian harta kita. Padahal al-amru, ketetapan sudah terjadi sehingga tidak bisa diulang kembali. Yang kedua adalah ketika kita melakukan amalan ibadah. Boleh jadi kita ini sudah berusaha untuk beramal kebaikan. Tapi amal kebaikan yang kita lakukan itu bahasane wong Jawa itu pilih-pilih gitu. Pilih-pilih itu begini. Ya mengambil saja yang wajib, yang sunnah tidak. Akhirnya tidak maksimal gitu ya, tidak maksimal. Contoh kita pakai baju. Pakai baju itu kan tidak sekedar pakai baju. Bagaimana pakai baju itu menjadikan kita ya menjadi mulia, apalagi kalau seorang wanita, dia tidak hanya sekedar memakai baju muslimah, pakai aksesoris, pakai sehingga orang melihat itu semakin menawan. Begitu pula amal kita. Amal kita itu sering ya hanya dibatasi dengan amalan-amalan fardu. Akhirnya apa? Beragama itu terasa kering. Beragama itu terasa sepi gitu ya. Saya sering menggambarkan begini. Contoh misalnya sholat ya. Kalau sholat itu yang harus kita lakukan itu hanya fardu saja. Hanya fardu saja ya. Maka sering saya ibaratkan gini. Tidak perlu kita membangun masjid. Karena sholat fardu itu kan bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di mana tempat. Nah.
Tapi sholat berjamaah itu tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Harus ada tempat khusus yang memang disiapkan agar orang-orang mendapatkan kenyamanan. Nah, tempat-tempat khusus itu di mana? Tempat-tempat khusus itu adalah tempat-tempat yang menarik perhatian banyak orang. Kalau di kantor ya tentu tempat khusus hanya untuk pegawai. Tapi kalau di tempat umum, tidak bisa. Ini tempat gunakan, tidak bisa. Orang akan melihat, menarik tidak. Nah, supaya menarik dibangun dengan bangunan yang megah, orang masuk merasa nyaman dan tentram. Apalagi diiming-imingi bonus-bonus. Ya, bonus-bonus itu. Maka ada di beberapa masjid itu kadang-kadang ya, ya ditempatkan ada dapur corner. Gitu. Di Masjid Darussalam itu ada dapur corner untuk jamaah. Jadi orang masuk, ya, haus itu sudah ada air. Untuk ngopi sudah ada air panas dan ada kopi yang ya itu. Bahkan di beberapa masjid di Jogja itu ya, ketika ada musafir ya, mereka tidak lagi bingung mencari tempat penginapan. Karena di beberapa masjid menyediakan tempat tidur untuk musafir-musafir. Dengan harapan setelah tidur dengar adzan terikatlah hatinya dengan masjid. Nah, coba kalau hotel gitu kan tidak terikat. Nah, ini beberapa apa cara ya masjid-masjid itu dibangun menjadi menarik. Nah, kita lihat masjid dibangun itu kan bukan untuk melakukan ibadah yang wajib saja. Tetapi adalah menghidup-hidupkan sunnah. Nah, ini yang saya maksud bahwa untuk mendapatkan kemuliaan yang maksimal itu ternyata tidak cukup hanya yang wajib-wajib saja. Ketika kita hanya memfokuskan yang wajib, maka pahalanya ada, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Nah, padahal ketika kita diberikan hidup oleh Allah dengan kesempatan ini, jangan sampai menyesal. Diberi kesempatan untuk mengambil hal-hal yang maksimal, ternyata kita hanya mengambil sebagian saja. Rasulullah SAW menyindir di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, "Ma min ahadin yamut illa nadim." Tidaklah seseorang yang meninggal pasti dia akan menyesal. Nah, kenapa menyesal? Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Kenapa orang-orang yang meninggal menyesal? Karena ingkana muhsinan, kalau dia adalah orang baik, nadhima allayakunustada. Dia menyesal, kenapa kok saya tadi tidak bisa mengambil yang lebih banyak kebaikan. Padahal kalau yang kebaikan itu hanya fardu kan terbatas, ya itu saja. Tapi kalau sunnah, beda ya. Masih banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita ambil perannya. Wa ingkana musian nadhima allayakununaza. Kalau dia adalah orang yang berbuat buruk, kenapa dia tidak segera berhenti. Oleh karena itu, ada ungkapan salaf yang sangat menarik. Ia mengatakan begini, as-salafus salih yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah. Orang-orang dahulu, orang-orang sebelum kita, bahkan bapak-bapak kita juga gitu ya, itu begitu mempertahankan sunnah, mengamalkan sunnah, menghidup-hidupkan sunnah. Li'annaha sunnah, karena mereka tahu, di balik amalan sunnah itu ada fadilah, keutamaan yang luar biasa. Nah, wal yaumina hada, kata ungkapan ini. Orang-orang zaman kita sekarang, ya, ya tutroku, meninggalkan sunnah li'ana sunnah, karena sunnah saja kok. Nah, gitu. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam sebuah hadis Nabi SAW, justru karena sunnah itu menjadikan kita untuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika kita dicintai oleh Nabi, mudah-mudahan kita nanti bisa bersama Nabi di akhirat kelak. Kan ada hadis gini, anta ma'an man ahbabta. Kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Yang kita cintai siapa? Kan gitu ya. Nah, yang kita cintai Allah dan Rasulnya, tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa man ahya sunnati faqad ahbabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh aku akan mencintainya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang aku cintai, maka dia akan bersamaku di surga kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang terakhir, kenapa seorang menyesal? Boleh jadi ketika di dunia, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak menyemangatinya.
dia tidak bergaul dengan orang-orang yang seharusnya dengan pergaulan itu dia mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Nah, mengapa pertemanan ini menjadi penting? Karena memang hidup itu tidak bisa sendiri. Iya. Bahkan kita sendiri ini ya, yang sudahlah hidup ya hidup, ternyata kita membutuhkan pasangan hidup. Kita membutuhkan anak-anak. Maka pasangan hidup kita, istri kita itu adalah teman kita. Anak-anak juga teman kita. Apalagi teman-teman yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Nah, tentu teman-teman ini harus menyemangati kita untuk terus tetap dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai ada teman

0: Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seorang itu tergantung dengan temannya. Fal yandur ahadukum mayyuhalih. Maka hendaklah kita melihat siapa kita berteman. Ya, teman yang dekat yang menjadi kehidupan kita. Oleh karena itu mudah-mudahan pertemanan yang baik adalah pertemanan yang selalu mengingatkan kita untuk terus taat kepada Allah, taat untuk beribadah kepada Allah, dan senantiasa mampu menjaga hal-hal yang harus kita jaga. Dan pertemanan yang baik adalah selalu mengingatkan kita ketika kita berbuat dosa dan maksiat untuk kembali ke jalan Allah. Allah berfirman, wa man yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka nanti akan bersama pada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, manan nabiyyin was-shodiqin was-suhada was-shalihin. Dan kita nanti akan bersama-sama para nabi, para suhada, para shodiqin, para sholihin, dan orang-orang yang berbuat baik akan bersama-sama nanti di tempat-tempat yang baik. Wa hasuna ulaika rafika, dan mereka itu adalah teman yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, para pendengar dan pemirsa sekalian, mudah-mudahan selagi hembusan nafas masih di kandung badan, selagi jantung masih berdetak, pintu untuk memperbaiki diri masih terbuka lebar. Marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita di dunia dan ketika kita nanti berada di akhirat kelak. Saya kira demikian pengantar yang sampaikan, semoga bermanfaat. Adzan wa aikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya mukadimah dan juga kajian yang sudah diberikan oleh Bapak Ustadz Fathur Razak Zaki MPD selaku perwakilan dari Kabupaten Tuban yang sudah dibahas tadi ya, pendengar, tentang penyesalan hidup bagi orang mukmin, pendengar. Dan masih dibuka juga untuk pendengar yang ingin begitu ya bertanya kepada beliau, langsung saja di WhatsAppnya di 0851 9624186, dan juga bisa telepon langsung di 0356883476, pendengar. Sebelum kita lempar ke pendengar RRI Tuban yang sekarang mendengarkan siaran kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 13 Oktober 2026. Ini mungkin pertanyaan dari saya dulu begitu Pak Ustadz. Nah ini penyesalan ini apakah bentuknya memang harus selalu ke arah negatif atau seperti apa? Karena saya juga kemarin ya beberapa waktu lalu itu mendengarkan kajian dari Ustadz Adi Dayat, kalau tidak salah ada kisahnya yang ada, beliau menceritakan tentang kisah ada seseorang yang akan apa sakaratul maut begitu ya, terus beliaunya kenapa menggumamkan, kenapa tidak jauh, kenapa tidak yang baru, kenapa tidak yang lebih banyak. Nah ternyata setelah ditelusuri, si yang mengalami sakaratul maut ini ternyata ketika beribadah dari tempat rumahnya ke masjidnya itu itu hitungannya jauh begitu ya. Ternyata beliaunya menyesal. Bukankah kalau kita diperlihatkan keindahan begitu ya, di akhirat kelak ternyata beliaunya misal kurang jauh lagi. Terus ada di suatu saat juga ada katakanlah pengemis begitu ya, meminta baju begitu. Ternyata dikasihnya dengan yang bersangkutan ternyata tidak yang baru. Kenapa yang tidak yang baru? Nah penyesalan-penyesalan itu apakah selalu ke arah yang negatif begitu Pak Ustadz, atau seperti apa?
0: Ya. Ini menjadi menarik karena biasanya kan penyesalan itu kan terkait dengan apa yang seharusnya bisa dilakukan ternyata tidak dilakukan.
1: Oke, betul. Ya.
0: Nah, biasanya seseorang menyesal itu karena dia tidak mampu melihat di balik apa manfaat dari yang dilakukan. Dia hanya memandangnya saat itu biasa-biasa.
1: Biasa-biasa.
0: Padahal di balik amalan itu, di balik apa yang kita lakukan itu ada sesuatu yang luar biasa. Nah, akhirnya kita menyesal. Seperti ini ya. Misalnya ada undian. Undian itu bisa kita dapatkan. Tapi ada mindset kita, paling banter undiannya begitu-begitu aja. Nah, biasanya sesuatu yang tidak disebutkan itu kan menimbulkan seseorang untuk menilai di awal waktu, di awalnya. Padahal tidak. Sesuatu yang disembunyikan bentuknya itu justru harus menjadikan seorang itu untuk mendapatkannya. Nah, begitu kadang-kadang telah dibuka, loh

0: ternyata luar biasa. Yeah. Akhirnya seorang yang seharusnya yang lain dapat, tidak dapat, akhirnya menyesal. Nah, itu yang mungkin yang dimaksud dengan seolah-olah apa untuk yang tidak baik ya. Padahal seharusnya penyesalan itu adalah sebagai tolak ukur. Tolak ukur bagi kita untuk mendapatkan yang lebih, tidak sekedar mendapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyesal itu juga karena mungkin dia memang tidak dapat apa-apa. Karena dia tidak mengambil peran. Kalau tadi kan mengambil peran, tapi tidak tahu di balik manfaat yang lebih dari apa yang
1: saya betul sekali.
0: Nah, ada orang yang menyesal itu karena memang tidak dapat apa-apa. Karena memang dia tidak terlibat sama sekali. Dia tidak dalam bahasa yang saya sempatkan tadi, ghoflah tadi. Dia memang acuh tak acuh. Dia tidak respon. Nah, dia tidak respon itu karena memang ya saat itu memang dia memandang sesuatu ini tidak penting bagi hidupnya. Dan akhirnya dia menganggap yang penting aja gitu. Nah, yang penting aja ini ternyata menipu dia. Maka saya sampaikan tadi, dunia itu hanyalah menipu gitu ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Ketika seseorang tertipu, dia enggak akan sadar-sadar. Sebelum
1: sudah diambil semuanya.
0: Gitu ya. Banyak orang itu kalau sudah tertipu itu biasanya enggak sadar. Ujuk-ujuk di akhirnya, loh iya saya tertipu. Nah, untuk menyadarkan ini dibutuhkan proses. Maka siaran-siaran, kajian-kajian seperti ini adalah untuk menyadarkan spiritualitas, menyadarkan kesadaran seseorang agar dia tidak tertipu dengan kehidupan yang dia lakukan. Di antaranya itu.
1: Seperti itu, Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Ini sudah ada satu pertanyaan Pak Ustadz yang masuk ke WhatsApp dari RR Tuban. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu, ngoten nggih. Baik. Ini dari Bapak Budi di wilayah Jenu. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Orang tua saya baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu. Sekarang baru terasa sekali penyesalan karena dulu waktu beliau masih ada, saya sering membantah dan jarang punya waktu untuk ngobrol atau merawat beliau. Nah, adakah cara bagi kita yang sudah ditinggal orang tua untuk mengobati rasa sesal dan tetap berbakti kepada mereka? Ini pertanyaan yang luar biasa mendalam. Gitu ya Pak Ustadz, dari Bapak Budi yang ada di wilayah Jenu, silakan.
0: Ya, seharusnya memang ini ya Pak Budi ya, ketika orang tua kita hidup itu ya kita manfaatkan untuk mendapatkan kemuliaan insya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis itu ya, Nabi mengatakan begini, Raghima anfu rajulin, menyesallah seorang laki-laki yang ketika melihat orang tuanya tidak mengantar, ketika orang tuanya sudah sepuh, sudah tua, tidak mengantarkan dia ke surga. Artinya di saat orang tua itu sudah tua, tidak bisa melakukan aktivitas mandiri kecuali perlu bantuan, di saat itulah peluang kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya itu termasuk ya memanfaatkan apa yang kita miliki untuk kepentingan orang tua kita. Nah, yang terjadi kan enggak, ketika kita hidup itu justru malah memanfaatkan apa yang milik orang tua. Sehingga orang tua itu merasa terdalimi, tersakiti, merasa apa ya, apa yang seharusnya dinikmati orang tua itu lalu diambil semua oleh anak-anaknya.
1: Malah kebanyakan diributkan
0: oleh anak-anaknya. Nah, seharusnya harus kita balik. Ketika orang-orang tua kita sudah tidak mampu mandiri, tidak bisa melakukan aktivitas hidup sesuai dengan kehendaknya, maka disitulah hadir anak-anaknya. Nah, bagaimana kalau sudah meninggal? Nah, tentu kalau sudah meninggal kan sudah selesai. Tetapi Allah dan Rasulnya memberikan sebuah cara kita untuk berbuat baik kepada orang tua tatkala orang tua kita sudah
1: kompensasi juga begitu maksudnya.
0: Yang pertama adalah mendoakannya.
1: Mendoakan
0: ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kedua orang tua kita. Karena hanya doa anak-anak yang saleh itulah nanti yang akan meringankan apa saja yang ada pada kedua orang tua kita. Yang kedua, kalau orang tua kita meninggalkan sesuatu Nah, yang ditinggalkan itu harus kita pelihara. Apa yang ditinggalkan boleh jadi harta, boleh jadi keluarga, boleh jadi ya apa saja yang dulu pernah dimiliki orang tua. Nah, tugas kita adalah jika itu terkait dengan harta, ya mana yang menjadi kewajiban kita terhadap harta, ya itu kita tunaikan. Kalau misalnya ada hutang, ya kita bayarkan. Kalau ada wasiat, ya kita tunaikan. Di luar itu berarti kan kalau ada harta, itu harta waris. Nah, karena ini harta waris, maka juga kita manfaatkan sebaik-baiknya. Gitu. Karena pada akhirnya harta waris itu adalah harta yang diberikan oleh orang-orang tua kita. Walaupun itu milik kita, karena sudah diberikan kepada kita, tetapi seharusnya kita manfaatkan untuk hal-hal yang halal gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul,
0: misalnya
1: betul.
0: Punya harta waris, lalu udah saya akan beli domino di situ dengan harta waris.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan dolim gitu. Harta waris dari orang tuanya halal digunakan untuk yang
1: haram.
0: Oh, ini punya harta waris buat untuk minum-minum, untuk madun dan lain-lain.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan akhirnya kan keberkahan dari harta orang tua kita tidak ada.
1: Yeah.
0: Jadi ketika orang tua kita meninggalkan harta, ya harta itu kita gunakan untuk kemanfaatan kita, tentu yang halal, ya, yang diberikan, dibolehkan oleh agama. Kita infakkan untuk keluarga kita, untuk infakkan untuk hal-hal yang baik. Kalau itu terkait dengan keluarga, maka kita menjaga silaturahimnya. Jangan sampai memutus silaturahim. Terutama adalah keluarga dari bapak dan ibu kita. Semampu kita tentu, dan
1: betul. Nah,
0: kadang-kadang karena disibukkan oleh aktivitas kehidupan kita masing-masing, kadang-kadang menjaga silaturahim secara face to face itu kadang-kadang juga sulit.
1: Susah, nah,
0: maka disiapkan waktu, disempatkan waktu. Ya, kalau zaman sekarang itu kan bisa dengan apa saja, ya. Bisa dengan teknologi, WhatsApp, dengan Instagram, dan lain-lain untuk kita menjaga silaturahim. Bahkan saya itu punya grup namanya keluarga besar itu, ya.
1: Keluarga besarnya.
0: Saling curhat dan lain-lain.
1: Komunikasinya lewat situ.
0: Okay. Sehingga kalau ada masalah-masalah kita tahu untuk saling membantu
1: bersama-sama.
0: Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Yang
1: baik,
0: penting
1: betul.
0: Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya.
1: Yeah.
0: Jangan justru hal-hal yang telah diberikan orang tua kita itu kita tidak gunakan untuk kebaikan kita. Justru malah untuk kemadaratan.
1: Yeah.
0: Ya.
1: Baik, semoga terjawab pertanyaan dari Bapak Budi di wilayah Jenu tadi, Pak Ustadz.
0: Ya.
1: Oke, ini sebentar lagi waktu akan masuki pukul 6 ya, Pak Ustadz. Ya, tidak terasa sudah 1 jam Bapak Ustadz Fathur Razzaq SHG MPD untuk menemani pendengar mengisi kajian dengan tema penyesalan hidup bagi orang mukmin. Mungkin terakhir Pak Ustadz, sebagai konklusi dan juga closing statement di program Mutiara Pagi edisi tanggal 13 Oktober 2026, pesan atau wejangan yang didapatkan pendengar RR Tuban dari kajian kita pada pagi hari ini tentang penyesalan hidup bagi orang mukmin. Seperti apa mungkin? Silahkan, Pak Ustaz.
0: Para pendengar dan pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini, saya sampaikan firman Allah di surat Al-Hasr. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Kalau kalian melupakan Allah, فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ, maka kalian akan dilupakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ya, senyampang hidup, mari kita jaga kedekatan kita kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Selagi tadi saya sampaikan, selagi nafas masih dikandung badan, selagi jantung masih berdetak, ya, pintu untuk memperbaiki diri itu selalu terbuka. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal dunia lalu menyesal akhirnya, karena apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk tadi yang tanyakan oleh Pak Budi, ya, ketika ada orang-orang tua yang seharusnya harus mendapatkan perhatian kita, maka marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka di ayat yang lain Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jangan engkau melupakan kebaikan orang yang pernah berbuat baik di antara kita. Karena boleh jadi kebaikan-kebaikan yang mereka tanam itu adalah menjadi lantaran kebaikan kita. Betul. Kita bisa hebat seperti ini karena orang-orang dulu kita. Kita bisa melakukan sesuatu yang mudah itu karena jasa-jasa orang-orang yang telah mendahului kita. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan sisa umur ini untuk menyempurnakan ibadah kita, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan berusaha untuk menetapi apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Demikian para pemirsa dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengingatkan kepada kita, menguatkan pribadi kita, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjadi yang lebih baik, sehingga amalan-amalan yang kita lakukan adalah aksanu amala, yaitu amalan-amalan yang terbaik yang bisa kita petik nanti pada hari kiamat kelak. Amin.
1: Amin Allah, amin. Terima kasih Pak Ustadz Fathur Razzaq SAG MPD. Masya Allah, luar biasa sekali ya kajian. Semoga kajian yang sudah diberikan oleh beliau bisa bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan secara langsung begitu ya. Dan untuk kehidupan kita masing-masing dan kelak nanti, begitu pendengar ya. Dan itu juga pendengar yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 13 Oktober 2026. Setelah ini kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Berita Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran terus menjadi perhatian publik seiring adanya rencana penyesuaian regulasi terhadap perkembangan media digital. Persiari menyoroti pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap regulasi dan ekosistem penyiaran seiring dengan masuknya pembahasan RUU Penyiaran. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran terus menjadi perhatian publik seiring adanya perencanaan penyesuaian regulasi terhadap perkembangan media digital. RUU Penyiaran dinilai perlu menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan kebebasan berekspresi. Faris Yarbu melaporkan.
2: Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran terus menjadi perhatian publik seiring adanya rencana penyesuaian regulasi terhadap perkembangan media digital. RUU Penyiaran dinilai perlu menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan kebebasan berekspresi. Komisioner KPID Jawa Timur, Aan Haryono menjelaskan, salah satu poin krusial dalam RUU Penyiaran adalah pengaturan lintas platform digital seperti YouTube, TikTok, hingga media sosial. Selain itu, ia mengatakan pengawasan konten digital juga harus proporsional sehingga tidak membatasi ruang kreatif maupun hak publik dalam memperoleh informasi. Namun, masyarakat perlu mengetahui konten yang layak ditonton sesuai dengan usia maupun batasan masing-masing.
3: Ya, RUU nanti itu perlu menjawab, itu tadi apa? Konten seperti apa nanti yang akan diatur? Karena ini kan cukup beragam dan cukup banyak. Dan tentu saja ini juga masif dilakukan oleh seluruh lintas usia. Artinya yang membuat konten ini kan ada mereka yang masih berusia anak-anak, mereka yang sudah remaja, mereka yang kemudian sudah paruh baya, itu mereka. Nah, ini kesesuaian dalam regulasi konten mana yang kemudian di tahap awal ini yang kemudian perlu untuk diatur dan siapa yang bertanggung jawab serta tentu saja prosedur penindakannya.
2: Sementara itu, Ketua Stikos AWS Dr. Jokanan Kristiono menyebut RUU tersebut harus bisa melindungi seluruh elemen masyarakat maupun lembaga penyiaran. Menurutnya, kemajuan teknologi membuat siapapun bisa menjadi sumber informasi sehingga harus diatur agar masyarakat bisa mendapat informasi yang benar.
4: Bagi saya belum rapi dan belum detail tentang aturan-aturan contoh produksi jurnalistik di homeless media. Jadi homeless media sudah menyatakan, ngeklaim bahwa ini adalah produksi jurnalistik. Mungkin prosesnya adalah proses jurnalistik, ya. Tapi apakah itu produksi jurnalistik, ya itu harus dikaji ulang. Nah, itu yang mungkin ya harus sama-sama kita pahami, karena publik atau warga yang membaca itu kan belum tentu juga punya literasi digital atau literasi informasi yang cukup.
2: Oleh karena itu, Jokanan mendorong DPR RI untuk menggandeng seluruh pihak agar RUU Penyiaran yang dibahas dapat memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan berekspresi dengan baik. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Persatuan Penyiaran Radio Seluruh Indonesia, Persiari, menyoroti pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap regulasi dan ekosistem penyiaran seiring dengan masuknya pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Penyiaran. Faiz Putra melaporkan.
5: Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia atau Persiari menyorot pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap regulasi dan ekosistem penyiaran seiring dengan masuknya pembahasan rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran. Perubahan zaman, pergeseran industri, serta perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuat aturan pada Undang-Undang sebelumnya dinilai sudah tidak relevan. Melalui Ketua Harian Persiari, Hendra Setiawan, saat dihubungi RRI Senin 12 Oktober 2026, menekankan fokus utama dalam rancangan Undang-Undang ini seharusnya tidak hanya mengatur isi atau format penyiaran, melainkan juga mengedepankan hak-hak serta kesejahteraan pekerja di bidang penyiaran. Ia menyebut bahwa selama ini, faktor kesejahteraan dan aturan ketenaga kerjaan bagi pekerja penyiar, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, kerap terabaikan meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Untuk itu, melalui RUU Penyiaran ini, dirinya mendorong pemerintah untuk berfokus pada penataan ekosistem dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja.
6: Harapan kami, Persiari, sebagai organisasi yang mewadahi penyiar radio di Indonesia, Undang-Undang Penyiaran ini harus mengutamakan kesejahteraan pegawai penyiaran yang sejak dulu belum dinilai maksimal oleh kami. Yang kedua, jangan hanya mengedepankan aspek-aspek regulasi dengan mengutamakan penyiaran dalam perspektif yang disamakan oleh saat ini. Tapi harus mulai membicarakan ekosistem penyiaran di mana pekerja penyiaran adalah bagian dari ekosistem penyiaran itu. Bukan hanya konten penyiaran penyiarannya, model penyiarannya, atau bagaimana penyiaran itu nanti jika dianggap melanggar norma-norma dan etika penyiaran yang diatur oleh undang-undang itu.
5: Selain itu, Persiari mendorong adanya intervensi aktif dari pemerintah melalui kementerian terkait seperti Komdigi maupun Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memfasilitasi integrasi antara media penyiaran konvensional dengan platform digital global. Tanpa adanya perlindungan dari negara, media lokal akan sulit bersaing dengan platform digital yang beroperasi berdasarkan algoritma global. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, revisi Undang-Undang RUU Penyiaran harus memperjelas batasan kewenangan dengan Undang-Undang Pers. PWI Jawa Timur menilai harmonisasi kedua regulasi penting agar tidak saling bertentangan. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
7: Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Tujuannya agar sengketa karya jurnalistik yang tayang di platform digital tetap diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Pengurus PWI Jawa Timur, Yuris Tiarso Hidayat, menilai harmonisasi kedua regulasi tersebut penting agar tidak saling bertentangan. Aturan baru harus menyesuaikan perkembangan media digital tanpa mengaburkan perlindungan terhadap karya jurnalistik.
8: Jikan dulu batasan dari undang-undang penyiaran dan undang-undang pers, relasi hubungannya. Apakah undang-undang penyiaran ini berdiri sendiri di ranah hukum sendiri atau menjadi bagian dari undang-undang pers? Karena bagaimanapun gitu kan, kalau ini bersifat sengketa maka berhubungan dengan kode etik gitu kan, karya jurnalistik penyiaran gitu loh. Dulu mungkin masih bersifat umum, termasuk pada konteks misalnya sertifikasinya gitu kan.
7: Sementara itu, Ketua PWI Sidoarjo Musta'in menegaskan penyelesaian sengketa konten jurnalistik harus tetap mengacu pada mekanisme pers. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan independensi karya jurnalistik.
9: Jadi RUU penyiaran itu nantinya memang harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan undang-undang pers. Konten jurnalistik termasuk yang disebarkan melalui platform digital harus tetap tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, aturan harus menjamin independensi jurnalis, kemudian melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama.
7: RUU Penyiaran juga diharapkan mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama serta menjaga kebebasan berekspresi di tengah perkembangan media digital. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh Rektiri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur, DPRD menggelar rapat paripurna istimewa dengan menghadirkan Menteri Pertanian. Laporan selengkapnya disampaikan Ani Asana.
10: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Jawa Timur menjadi salah satu daerah andalan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan seusai menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Jawa Timur dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Amran menyebut Jawa Timur unggul dalam produksi sejumlah komoditas, mulai dari padi, jagung, tebu, hingga produk peternakan seperti ayam dan telur. Pemerintah pusat juga menyiapkan bantuan senilai 3 triliun rupiah untuk sektor pertanian Jawa Timur pada tahun 2025 hingga 2026.
11: Ini adem Jawa Timur. Jadi insya Allah kami turunkan bantuan 2025-2026 3 triliun. Kami akan bangun itu grandparent stock satu-satunya di Indonesia, itu di Jawa Timur, dan itu akan mensuplai nanti seluruh Indonesia. Kita bangun di sini. Jadi neneknya ayam di sini nanti didistribusi ke seluruh Indonesia.
10: Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musafa Rauf menegaskan, sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus diperkuat untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong pembangunan Jawa Timur yang unggul dan berkelanjutan.
12: Pembangunan hari ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Jawa Timur merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, sekaligus penopang ketahanan pangan Indonesia. Potensi sektor pertanian, kelautan, industri, perdagangan, pariwisata hingga UMKM harus dikelola secara profesional transparan, dan berkeadilan.
10: Pembangunan daerah harus mengutamakan pemerataan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Musik tradisional Udal asal Madura turut memeriahkan peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Kesenian tersebut menjadi salah satu penampilan yang memperlihatkan kekayaan budaya dan keberagaman masyarakat Jawa Timur. Afrilia Mustika melaporkan.
13: Musik tradisional Uldaul asal Madura tampil memeriahkan peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Senin 12 Oktober 2026. Penampilan dari Sanggar Menteng Pamekasan Madura tersebut mengusung Uldaul Barong Ireng. Kesenian ini mengangkat gambaran kehidupan masyarakat pesisir dan pegunungan yang tetap menjunjung kebersamaan di tengah perbedaan. Koordinator musik Uldaul Sanggar Menteng Maulana Hasbi mengaku bangga kelompoknya mendapat kesempatan untuk tampil dalam peringatan Hari Jadi Jawa Timur. Ia menyebut keikutsertaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kesenian tradisional yang mereka lestarikan.
14: Saya alhamdulillah dan teman-teman tim bisa diundang dan hadir di acara HUT Jawa Timur dengan bangga diapresiasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pemerintah Kota.
13: Persiapan penampilan dilakukan secara bertahap. Para pemain berlatih selama 2 hari di Madura, kemudian melanjutkan gladi di Surabaya selama hampir 3 hari. Pertunjukan tersebut melibatkan sekitar 50 orang yang terdiri atas pemusik dan kru pendukung. Sebelumnya, Sanggar Menteng juga telah beberapa kali tampil di luar Madura, termasuk di Bandung dan Jakarta. Penampilan Uldaul turut menarik perhatian masyarakat yang menyaksikan rangkaian acara. Sulastri, salah satu orang tua peserta pentas asal Pasuruan, mengaku baru mengenal kesenian tersebut dan tertarik mengetahui lebih jauh keunikannya.
15: Hari ini saya tahu kalau ada kesenian Uldaul yang saya tadi malam itu pas lagi bersih, ini apa ya, kesenian apa kok seperti ini uniknya, sampai saya tuh nggak mau pulang, kepengen bertanya-tanya sama pemain-pemainnya. Jadi ternyata Jawa Timur Masya Allah kaya akan budaya ini yang patut kita banggakan dan harus dipertahankan.
13: Keikutsertaan Uldaul dalam peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memperluas pengenalan kesenian tradisional Madura sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap kekayaan budaya daerah. Afrilia melaporkan.
0: Perum Bulog mencatat hingga Oktober 2026 penjualan beras komersial mencapai 237 ribu ton atau 179,4% dari target volume dengan nilai penjualan mencapai Rp3,28 triliun. Berikut laporan Ermina Jin.
16: Penjualan beras komersial Perum Bulog hingga Oktober 2026 mencapai 237.379 ton atau 179,4% dari target volume. Direktur Utama Perum Bulog, Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut nilai penjualan mencapai Rp3,28 triliun atau 184,6% dari target. Capaian tersebut ditopang infrastruktur pengolahan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bulog memiliki 17 lokasi pengolahan dengan kapasitas terpasang 545 ton per hari atau 163.500 ton per tahun. Menurutnya, infrastruktur unit bisnis industri tersebut mencakup 10 sentra penggilingan padi, 7 sentra pengolahan beras, dan 2 sentra penggilingan jagung, serta 5 unit pengolahan. Lokasinya tersebar dari Aceh, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat, hingga Sulawesi. Berdasarkan data penjualan Januari hingga Oktober 2026, Sulawesi Selatan menjadi wilayah produsen beras komersial terbesar dengan 74.665 ton senilai Rp968,8 miliar.
17: Begitu harganya tinggi, Bulog tidak membuat beras premium dari bahan gabah, Pak. Tapi Bulog mengambil dari beras bakalan. Jadi kami bersinergi dengan teman-teman ini yang beli di pasar ini, teman-teman sendiri beras bakalannya. Nah, beras bakalan itu sekitar 12.600 sampai 12.700.
16: Bulog juga mencatat realisasi penjualan hingga 4 September 2026 sebesar 235.981 ton. Jumlah tersebut terdiri atas penjualan kantor wilayah sebanyak 171.764 ton dan unit bisnis industri 64.217 ton. Dengan proyeksi tambahan penjualan masing-masing 24.050 ton pada Oktober, November, dan Desember, rencana penjualan beras komersial sepanjang 2026 ditetapkan sebesar 308.131 ton. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, Pertamina siap mendukung pembentukan badan usaha khusus dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi maksud kami adalah Undang-Undang Migas. Oni Arianto melaporkan.
18: Chief Legal Counsel PT Pertamina Joko Yuwono menyatakan Pertamina siap mendukung pembentukan badan usaha khusus dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi UU Migas. Menurutnya, keputusan mengenai bentuk dan pihak yang akan mengelola badan usaha khusus tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Joko Yuwono Senin siang menegaskan Pertamina akan mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata kelola sektor migas nasional. Ia berharap revisi Undang-Undang Migas mampu mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi Indonesia.
19: Ya, kalau Pertamina sih pada prinsipnya siapapun yang akan mengisi badan usaha khusus itu monggo saja, itu diserahkan kepada pemerintah. Apapun nanti hasilnya, Pertamina tetap mendukung agar kondisi migas kita ini akan lebih baik. Nah, prinsipnya adalah bahwa nanti RUU migas ini yang penting bisa meningkatkan lifting kita, terus yang terutama buat Pertamina itu bisa memberikan perlindungan terhadap pekerja-pekerja Pertamina.
18: PT Pertamina berharap revisi Undang-Undang Migas dapat menghasilkan regulasi yang mendukung peningkatan produksi nasional, memperkuat tata kelola migas, serta memberikan kepastian bagi pelaksanaan tugas perusahaan. Pertamina menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah demi perbaikan di sektor migas nasional. Oni Arianto melaporkan.
0: Sebanyak 182.155 penumpang warga negara asing WNA menggunakan kereta api di wilayah daerah operasi 8 Surabaya selama periode Januari hingga September 2026. Jumlah tersebut meningkat 8,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebanyak 167.736 penumpang. Manajer Humas KAI 28 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan peran kereta api dalam mendukung mobilitas wisatawan mancanegara di Jawa Timur. Stasiun Surabaya Gubeng dan Stasiun Malang menjadi simpul utama kedatangan maupun keberangkatan penumpang WNA. Mahendro menilai tingginya pergerakan penumpang di Surabaya dan Malang memperlihatkan pentingnya kedua kota tersebut sebagai simpul perjalanan wisatawan. Jaringan kereta api memberikan alternatif transportasi untuk menjangkau berbagai daerah di Jawa Timur.
20: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat bahwa ada sebanyak 182.155 penumpang warga negara asing atau WNA yang menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya panjang Januari hingga September. Jumlah tersebut meningkat 8,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 167.736 penumpang. Jumlah tersebut menunjukkan semakin banyak wisatawan mancanegara yang memanfaatkan layanan kereta api dalam perjalanan mereka di Provinsi Jawa Timur.
0: Menurut Mahendro, peningkatan kepercayaan wisatawan menjadi dorongan bagi KAI untuk mempertahankan kualitas pelayanan. Kereta api diharapkan mendukung perjalanan wisata yang aman dan berkesan di Jawa Timur. Jaringan kereta api yang menghubungkan Surabaya, Malang, dan sejumlah kota lain memberikan pilihan perjalanan untuk menikmati wisata perkotaan, budaya, kuliner, hingga destinasi alam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pedagang rokok lokal Indonesia Perloki menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait perlindungan dan keberlangsungan usaha pedagang rokok lokal. Berikut laporan Munisa Febrianti.
21: Sejumlah pedagang rokok lokal dari berbagai daerah di Jawa Timur menyampaikan aspirasi di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Senin 12 Oktober 2026. Para pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Rokok Lokal Indonesia atau Perloki tersebut berasal dari Madura, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, hingga Bondowoso. Salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan keluhan dugaan intimidasi terhadap pedagang rokok lokal saat menjalankan usaha. Ketua Aliansi Pedagang Rokok Lokal dari Probolinggo, Suhermanto, berharap para pedagang kecil dapat menjalankan usahanya dengan aman tanpa tekanan dari pihak manapun.
22: Tuntutan kita sebagai pedagang rokok lokal, satu, inginnya itu kita itu tidak ada intimidasi dari Satpol PP ataupun dari institusi-institusi yang lain.
21: Selain meminta perlindungan usaha, para pedagang juga berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka ruang dialog untuk membahas persoalan yang mereka hadapi. Sebelumnya, perwakilan pedagang telah melakukan audiensi dengan sejumlah pihak dari perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Melalui penyampaian aspirasi ini, para pedagang berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap keberlangsungan usaha lokal serta mencari solusi yang dapat membantu pedagang kecil tetap menjalankan usahanya. Unisa Febrianti melaporkan.
0: Ribuan warga di Kecamatan Puncung, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang galian C yang diduga merusak lingkungan dan infrastruktur. Ayu Citra melaporkan.
2: Ribuan warga di Kecamatan Puncung, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang galian C, PT EPAS. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memberikan dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar, di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh Koordinator Aksi Warga Puncu bernama Suwito saat menggelar orasinya di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
3: Dari masyarakat Puncu sama masyarakat Sata, Asmoro Bangun, sama Lestari, itu semua.
4: Dampaknya selain jalan tadi juga air.
3: Pasar air, ya mohon jangan lihat yang di atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Itu tidak ada manfaatnya sekali. Lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu. Operasi selama lebih kurang 6 tahun.
2: Sementara itu, selama 15 menit menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Camat Puncu, Firman Tapa, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
3: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Puncu, terutama yang di lokasi perkembangan. Kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan kerusakan lingkungan, jalan, air, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima. Tapi yang perlu dicatat bahwa kami, camat, dan teman-teman yang Satgas Pertambangan Kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait dengan proses perizinan.
2: Lebih lanjut dari hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang galian C dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
0: Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya mengungkapkan 30% lulusan kampus ini sudah memperoleh pekerjaan sebelum prosesi wisuda. Berikut laporan Farida Usnia.
23: Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS Rahmatri Sulistiono mengungkapkan 30% lulusan kampus ini sudah mendapatkan pekerjaan sebelum prosesi wisuda. Dalam sambutan wisuda ke-36, dia mengatakan dari 1.176 wisudawan-wisudawati, 6% diantaranya berwira swasta dan 4% diantaranya, Direktur PPNS menjelaskan, melanjutkan studi baik di universitas dalam negeri maupun luar negeri.
24: Bahkan ada wisudawan yang mendapatkan beasiswa dan ikatan dinas dari PT Pertamina Patraniaga. Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, selama lebih dari 3 dekade kampus ini telah melahirkan ribuan alumni yang berkiprah di berbagai bidang pemerintahan, industri, dunia usaha maupun wira usaha sosial. Mereka adalah wajah keberhasilan dan kebanggaan alma mater.
23: Sementara itu, wisudawan program studi Sarjana Terapan Teknik Permesinan Kapal PPNS Akmal Hanif Mujahida mengatakan telah mendapatkan pengalaman berharga seperti belajar adaptif, komunikatif dari dunia industri.
25: Kebanggaan hari ini tentunya lahir dari rumah besar kita, yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Terima kasih untuk alma mater ini yang menyediakan tempat kami untuk belajar, menempa diri, dan juga bersikap profesional untuk di dunia industri. Disinilah mentalitas kita dibentuk hingga siap membawa nama besar PPNS ke dunia industri.
23: Dalam wisuda ke-36, PPNS menunjukkan bahwa pendidikan vokasi mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, selain itu memiliki karakter. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Venue ski air di Bosem Wiyung perlu dilakukan pembenahan. Agusin Irdiani melaporkan.
5: Venue ski air di kawasan Bozum Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disput Porapar Kota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozum Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
6: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
5: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozum Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
7: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter. Sedangkan kemarin masih 1,8. Jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya. Termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
5: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdian yang melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengarkan berakhirnya info olahraga, maka usah sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sebelumnya perkenalkan saya Dila dan Mei yang akan mendampingi Mas Wahyu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita awali Tuban pagi ini dengan informasi dari BMKG tentang perakiraan cuaca Tuban 13 Oktober 2026 yang tentunya penting untuk kita simak, terutama buat pendengar yang sedang beraktivitas di luar rumah. Seperti apa informasi selengkapnya, kita langsung saja dengar bersama.
1: Selamat pagi Sobat Cuaca dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus setia memantau update informasi cuaca dari BMKG. Pada segmen ini, saya Arbi Susilo Witayat akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini Selasa 13 Oktober 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 33 hingga 94%. Sedangkan untuk perakiraan angin di wilayah Kabupaten Tuban, secara umum bertiup dari arah utara hingga selatan, dengan kecepatan angin mencapai 27 km per jam. Para pendengar setia semuanya, berdasarkan perakiraan cuaca maritim, wilayah perairan Tuban diperkirakan gelombang laut antara 0,5 hingga 1,25 meter yang dapat disertai dengan angin mencapai 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Arbi Susilo Witayat pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Itu tadi pendengar informasi perakiraan cuaca Tuban edisi 13 Oktober 2026. Setelah ini kita akan kembali untuk hadirkan berita-berita seputar Tuban pagi ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Tuban Pagi ini, edisi 13 Oktober 2026. Ada beberapa informasi yang akan Dila dan Mei informasikan kepada pendengar. Tentunya pada berita yang terkini ya pendengar ya.

Bagian Umum Biro Keuangan dan Umum, Unhan Kemenhan RI menjelaskan bahwa kegiatan ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Ia juga menjelaskan rutinitas siswa dimulai dari bangun pagi dan sholat subuh, kemudian lalu olahraga, lalu sarapan, dan apel pagi, ya pendengar. Pada hari Senin, apel pagi diganti dengan upacara. Setelah itu, siswa menerima materi yang disusun bersama kepala sekolah, yaitu mengenai wawasan kebangsaan, wilayah negara, cinta tanah air, dan nasionalisme. Kemudian Heri juga menyebut jika peran para kadet hanya memperkuat apa yang sudah dilakukan lebih dulu oleh Kementerian Sosial, TNI, dan Kepolisian. Soal disiplin, ia juga menjelaskan bahwa nilai siswa secara umum sudah baik karena dapat diarahkan dan mengikuti kegiatan, meskipun belum sepenuhnya begitu ya. Kemudian ia juga menepis anggapan bahwa sekolah rakyat memakai pola militer. Menurutnya, kegiatan ini berfokus pada pembiasaan sehari-hari, seperti melipat baju, merapikan lemari dan tempat tidur, kemudian menata peralatan makan, serta makan dengan cara yang benar. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban, Vera Khairunisa, menilai jika Kementerian Sosial sangat peduli pada pembentukan disiplin dan tata kehidupan siswa di asrama. Menurutnya pendengar, para kadet tidak hanya datang untuk mengabdi, tetapi juga berbagi ilmu dan pola hidup asrama yang bisa ditiru oleh siswa, begitu. Dan kemudian ia juga menjelaskan bahwa pembiasaan disiplin dan pola pengasuhan di asrama sudah berjalan sejak sekolah masih berstatus rintisan. Namun karena jumlah siswa yang terus bertambah, maka sistem penguatan tetap diperlukan. Pada tahap awal, sekolah dibantu anggota Kodim 0811 dalam menertibkan siswa. Mulai dari kerapian berpakaian, tata bicara, hingga tingkah laku, begitu. Program Kementerian Sosial kemudian menghadirkan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian selama sekitar 10 hari dengan konsep yang serupa. Ya begitu ya pendengar, jadi ternyata pendidikan yang diberikan pada siswa sekolah rakyat ini sangat dekat begitu ya dengan lingkungan kita sehari-hari. Jadi itu akan sangat membekali siswa untuk guna kehidupan para siswa kedepannya begitu ya pendengar ya. Masih ada informasi lagi yang akan Dila dan Mei sampaikan kepada pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana ya pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Tuban pagi ini pendengar bersama Mei dan Dila sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kami informasikan berita dari Kabupaten Tuban dan sekarang beralih dari Kabupaten Lamongan, yaitu Polres Lamongan beri penghargaan kontribusi jaga Kamtipmas. Polres Lamongan memberikan penghargaan kepada 59 anggota Polri dan masyarakat atas prestasi, dedikasi, serta kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Apresiasi tersebut diberikan dalam upacara di lapangan Apel Polres Lamongan Senin 12 Oktober 2026. Upacara tersebut dipimpin Wakapolres Lamongan sekaligus dirangkai dengan kenaikan pangkat pengabdian bagi salah satu anggota Polri yang dinilai telah menunjukkan dedikasi selama menjalankan tugas. Anggota yang menerima kenaikan pangkat pengabdian tersebut adalah Aibtu Asim yang menjabat sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu 2 Polsek Solokuro. Ia juga memperoleh kenaikan pangkat dari Aibtu menjadi Inspektur Polisi 2. Selain kenaikan pangkat pengabdian, sebanyak 59 penerima penghargaan yang terdiri atas anggota Polri dan masyarakat mendapatkan apresiasi atas prestasi, loyalitas, serta peran mereka dalam membantu pelaksanaan tugas kepolisian. Kasihumas Polres Lamongan Ibda Muhammad Hamzaid mengatakan pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi terhadap anggota Polri maupun masyarakat yang telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Karena itu, kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat akan terus diperkuat. Melalui kegiatan tersebut mendengar, Polres Lamongan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempertahankan semangat kebersamaan dan meningkatkan sinergi dengan kepolisian guna mewujudkan Kabupaten Lamongan yang aman, tertib, dan kondusif. Demikian mendengar informasi mengenai pemberian penghargaan oleh Polres Lamongan kepada 59 anggota Polri dan masyarakat atas dedikasi serta kontribusinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus pengingat bahwa terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Dan itu tadi pendengar berita yang sudah kami informasikan dari Kabupaten Tuban dan Lamongan. Dan pendengar jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.